0: kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
2: Laporan khusus.
3: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
4: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
5: Siap, siap.
4: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
5: Demi Tuhan, saya berjanji.
3: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
6: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
3: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
7: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya bahwa Presiden punya track record-nya sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
3: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
8: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian

0: kemudian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
1: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
3: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan presiden untuk mengevaluasi kabinetnya, dan saya berharap menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya, dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
4: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalani tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
5: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
7: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
10: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
11: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
10: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
11: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas

0: mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
1: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
0: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan, pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis.

0: teki di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran Juair menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
2: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim. Pagi hari 5 tim dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
1: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra, dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
5: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, Ralf Beste mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah Sikap Rusia yang dinilai semakin agresif, situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Ade, silakan.
6: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 313 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus kecelakaan lintas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
4: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI dan kita akan kembali di 91 FM RRI Bone.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aleiki silasureng. Siruntu sikiri acarane longke longri asona Salasa tanggal 10 asera. Uleng asera tahun 2026 si bawa ia Indo Upe ri asera puluh rese di FM RRI Bone. Nah, letu cinampok tete 10 silasureng. Wadikitu matelpong di toki mapilelo masih bawa makili-kili seleng untuk si bawata erek ke keluarga ta yang tersayata di bawang jadi yang penting telu mi bawa tahu di disimpai si lesureng. Jadi untuk makokoi putarakan ni dolo elo pamulang sebelum usimpai patelponge. Nah, elo pamulata ya soe poli.

0: Asara Pulona CD FM RRI Bone Silo Sureng. Di paterusa seki acara nilong kelong. Nah. Uta bunga kelong na di. Angka pole Rina Age Museleang Aparia Dianti Oslan Pasangkai Bateta angka to nadapi wetuna pole Kiki Aulia. Iswani Wantompo Pamak Risinu Ardi Kabir Nase Saudani Papa Setomatoa Pole Selvia Masi Bawa Fania Nur Maisela Tete Ki Tulisi Bawa Ridwan Sau Labuangna Atingku Angkato Fitri Adiba Maga Pinamade Leoni Angel Taroni Masesa Dianti Oslan Lenyek Ni Cinaku Rialemu Kak Yoyo makalu wenang seselawing asli salai memang Yuki V engka si Ipoji nala si tawe nangka to Elona Aras dua ati mapoji sila serang telponna di nolo arwa lima sedi asera sedi lima sedi arwa asera nolo sedi elong kelon selamat eleki
1: elong kelon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nurdi.
1: Iya di aku tuh kareba
0: alhamdulillah kareba madeceng
1: iya ini mah gitu
0: alhamdulillah. Elona tuh paling aku putar kaki.
1: Elona dua hati mapoji.
0: Dua hati mapoji.
1: Iya.
0: Oh iya, Elona
1: itu Elona kalau turun di sini anggota sejatiku pesra dari Bone. Mamu hari padang kamu kibara sehat-sehat di lekele. Iya. Ikan muamali, aku tuh kare muamali lekele. Iya. Yang kata iri baritat TV, kata dedi kopi. Untuk iya mana mana bega masangan di kalama iya, manik. Makin mutu apa roh iya dindi, mamu harus sehat sekeluarga, na lancar jama-jama kanan ke daleta, nama lancar murusa. Amin, amin. Ya ni rupa aling di, masih mana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Pak Nurdi yang kadi sinjai. Ya, disimpai si dolo pak telpo selanjutnya. Elong kelong salam elek ki.
2: Elong kelong salam elek toki nope.
0: Kalwi cila lota na rampe Pak Nurdi.
2: Agak
0: kareba.
2: Alhamdulillah kareba mari cima.
0: Apa kok nah? Kalwi komandre ini nasi goreng berarti madecen itu karebana. Iya, madecen nih. Lona tuh pale aga.
2: Labuana tingku.
0: Labuana tingku. Selena untuk iga tuh.
2: Selena untuk dek pida di wajo. Iya. Karena selalu elekin di tanah boros ya, saya undang di keluarga.
0: Iya.
2: Ada terhaji nopi, campur lagi coba rizkin lah selalu elek toki aja.
0: Iya.
2: Ada cuci di wakasa. Selama elek toki ini, ketua-ketua upi di lapri.
0: Iya.
2: Sama kompi yang madis. Di ketuaan di kuasa di ulu-ulu karena salam elek yang diajari tanah pura siap untuk kita keluarga di anggota paro anggota di kopi anggota paro pada anggota sejati pencari ribuan di ketua Pak Nurdi karena salam elek untuk Pak Nurdi di keluarga tanah pura siap untuk kiri ya terima kasih sama ya nah yang mana nafas kali nah ribuan di program elok kelo kalale mana kita sudah di masjid hadiri maka tahu pun dulu pun selama kita pada selama lino akhirat
0: amin
2: amin ya rabbal alamin. Terima kasih di assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Pak Nur deh Kak Alwi yang kayak di Bonsel. Elong kelong selama elek ki.
1: Elong kelong selama elek ki Indopa.
0: Iya niga tuh idi.
1: Boleh sidang ke Polman do.
0: Oh sidang di Polman. Agak kareba tuh Polman.
3: Alhamdulillah, karma mah deceng. Sekarang hukum aja itu ya.
0: Ye.
3: Kemarau, kemarau.
0: Bapak ada Pak Ada, namu di boni kemarau tu. Iya. Elona, aku tu pelesidan.
3: Pasak itu di si bapa.
0: Cocok. Elona untuk Iga.
3: Elona untuk anggota sejati transfer dari boni. Karena podosnya siapa nak ke WLE, berkeluarga ta.
0: Amin.
3: Terus angkat Pak Maji, angkat Pak Ambo Buliling. Kato Pak Nurhan di Kutai Kartanegara. Kona yang mana-mana nah indah tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Itu indah opa lagi tugas ki. Iya. Ki selalu. Amin. Terima kasih Maiga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maiga untuk Izi dan yang ke di Polman. Nasi lesura genek nih terlalu elong. Jadi diputar kasih ki dolong.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Pernahkah Anda menyaksikan film Atira? Sebuah film yang diangkat dari novel biografi Ibunda Yusuf Kala berjudul sama, yakni Atira. Film ini berhasil menampilkan potret budaya Bugis Makassar dengan apik melalui gambar-gambar yang indah. Salah satunya adalah songkok reca yang menjadi ciri khas dan kebanggaan masyarakat Bugis Bone. Songkok reca resmi menjadi warisan budaya tak benda Indonesia oleh UNESCO pada tahun 2000.

0: Seru-seru nih Pak Terus Asiki acarana elong kelong. Nah, untuk ya dendres sila surat tak prema telpon tanah podo roter hibur nih sabak pura nih diputar akan ngeelong papu jin nadi ya nau tepung ngasih kidolo elong di komputer sila surat yang kadi playlist engka polerina age musel yang ngak paria pasangkai bateta di anti oslan nadapi wetuna pole kiki aulia Iswani Wantompo Pamak Risinu Arti Khabir Nase Saudani Papa Sotomatoa Pole Selviama Fitri Adiba Maga Pinamade Leoni Angel Taroni Amasesa Engkato Kak Yoyo Makeluwena Seselawing Asisalai Memang Engkato Yukifi Engkasi Ipoji Nala Sitawe Iya. Nang kenapa telpon silesur yang disimpan ini dulu? Elong kelong salam elek ki.
1: Elong kelong salam elek ki nopo.
0: Yeay salam elek toki. Agak kareba. Kareba made cemo Irfan.
1: Nah cuaca bone.
0: Cuaca di bone. Mapalah.
1: Mapalah tekonnya maka daya kencang ini betul.
0: Deto pah.
1: Ayo lah kencang ikan dulu ya.
0: Sabra muki aku teniki di. Pak, apalagi yang kesita, jadwal pemadaman listrik ya soe.
1: Iya.
0: Iya, Elona tu pula lagi Irfan.
1: Elona anti Oslan.
0: Di anti Oslan. Yeah. Elona untuk Iga tu pula.
1: Ah,
0: untuk Iga Elona.
1: Untuk anggota saja tiga tengah porsi air lele mana ini kopi.
0: Iya.
1: Kata Seli Dian Tiono, Seli cantik. Apa itu ya? Seramu. Angkat bawa maju di Mico. Kita di Kalimantan untuk zaman nanti apa sengal Indover.
0: Iya.
1: Untuk Indover sama kita terus jam atas ya kita segera mesti maju
0: nama maju. Terima kasih Mega.
1: Ya, terima kasih kembali Indover. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Irfan. Ditaja si patil pos selanjutnya si lesureng paletum itu tetek 10 acara nelong kelong dena mitah dena negena si jasi lesureng elong kelong salama eleki
1: elong kelong salama ele toki nopo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, si runtu siki indah
0: itu. Iya, si runtu siki asri agak kareba.
1: Alhamdulillah, kareba medisnya semua.
0: Alhamdulillah. Jadi
1: hari ini apa ketawa di
0: alhamdulillah, amin, amin. Terima kasih, Mega. Elona tu pale agak asri.
1: Agak dintre lo ni rom kada musile angak paria.
0: Ye, musile angak paria.
1: Oh iya, ira le nindo.
0: Ya naro, Elona tu bele untu iga?
1: Elona pula tukangi untu sabak kompi, ya kada na selama ele mana ki, tanda podo sehat mana ki sebab keluarga ta.
0: Ye.
1: Maka kita perplena kakak aku awi semua melalui topki mau hari pada sehat topki keluarga menjadi bulu lampe. Apa kita perplena di sebelah di nomor cuma dengarkan di kalau perlu gabung juga.
0: Iya.
1: Engkau bapak ajar di pondre, jisman di penyulai si bater sayana, kapaida si bawa petir telilina, di Solo untuk iya mana-mana na. Paciliknya na elok kelo di gamas ngadi. Kalau mana mana ki, memuare pada saya mana ki, sebab keluarga ta, na lancar mana ngi jemaat mata, na lancar tu pidal lekta.
0: Amin, amin.
1: Amin, amin, amin.
0: Iye.
1: Itu, lupa.
0: Iye.
1: Oh, udah saya haki sebab keluar gata, nah ada reki meru melampe, nah lancar maning di majemata, nah lancar topi dan leta berama gati kima semin terima kasih.
0: Amin, terima kasih Mega.
1: Sama-sama ya, Indopomasi mana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega di untuk Asri yang kayak di ulo-ulo. Nang kana dua elo silo sura mata jemopa dolo jadi pai patelpong di nolo arwa lima sedi asera sedi lima sedi arwa asera nolo sedi. Yang kenapa telpon elong kelo selama eleki?
2: Elok kelo selama eleki indope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Agak-agak tukarinat ta indope.
0: Alhamdulillah medicemua.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi sehat moki.
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Kak Fajar.
2: Iye.
0: Elona tu pele aga.
2: Karden Elona. Selfiamma.
0: Selfiamma. Untuk iga tu pele Elona.
2: Untuk anggota saja dia, PSD di Bone, dan apa ada sehat-sehat aman lagi. Kata biar dari di ulo-ulo, itu salam aman lagi selekereng. Kali ngai lo kalau neng dah upe, iya sobe.
0: Iya.
2: Tu ba aja sanga dia.
0: Iya.
2: Kenapa nak kamu nunggu sehat-sehat, ajar jam-jam mata.
0: Iya.
2: Kau berdali tak. Untuk di Indopak Pak Madi, selamat toki mas keluarga, sebar kata kata tanah podo sehat semangki, tanah podo sukses selalu.
0: Amin. Iya.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Fajar yang kadi pondre. Genak si telu elo silo suruh diangkali ngasih dolo jadi cinampok pidi paterusaki acara anak elong kelong.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Ina, sakuya Alina Marisa miule?
3: Sapo liman jobu ana.
2: Ya no, tanta, boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang dan.
3: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
2: Siaga Alina langsung na celata ji.
4: Aku sekilo, telur polosat bundi.
2: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
5: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan

0: Sila suruh dipaterusah si acarane long kelong. Nah lo si kak dolo tepung aki elona. Nah dapi watuna pole kiki aulia iswan iwan tompo pamari sinu. Ardi kabir nase saudani fitra adiba magapi nama dek. Engkato leoni angel taruni yak masesa. Kak yoyo makalu wenang. Seselawing asi salai memang si bawa yukifi. Engka si ipoji nala si tawe. Elong kelong salam elek ki.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eci.
1: Iye, agak terlewat tak indah.
0: Alhamdulillah kareba madece.
1: Alhamdulillah.
0: Iye, ini magi tuh.
1: Madece matanya madece.
0: Alhamdulillah. Jadi Loki mapi lelong.
1: Eh kodi mo.
0: Atau jena. Jenewe.
1: Jadi dah wando. Ya. Masa dekia aja na. Aja na pa. Tetap matau yidi ku tera ikut.
0: Ya.
1: Ya mace ke bawah ke si. Masabar saya sendok
0: oh ya soy bawah masabar aki. Mana ke si si so bawah. Nasabar atu dega ke pak gangkan ne ci.
1: Oh, wasen kepagangkan.
0: Dega, kena sepak ustaz. Dega kepagangkan. Pak, kong ke kena pagangkan. Tanya sabar aja tu.
1: Agak pelik, no.
0: Ye? Yeah.
1: Agak pelik.
0: Anu bawa sama perengi bawa cedek.
1: Oh, perengi ni.
0: Matu bisa panas di Pak Ustaz. Agak kena sena, Pak Ustaz. Kong kecapan harus sabar. Ya.
1: Iya, cinta masabar. Aku dikaga pakai CCI. Tapi kong pakai CCI. Dari muda, main redarana.
0: Wih, main redarana, be. Mitu kak sedih tu. Redemo?
1: Biasa rede, do. Tapi letungi baju luwe.
0: Oh, letungi baju luwe di. Mepedi tu luta aku rede. Jadi, lo kini puter akan ngelo ya. Matuk maku tanah sih, kak. Pamit tong kase di main rada rata.
1: Di mo pendo anu aga sener pamarisino.
0: Pamarisino.
1: Iya.
0: Hei, kasi pediri ki wesem.
1: Are den rendo main rada rai.
0: Wei. Berani petune pen rada rane ci. De peni sengir ko ci ma cede ni tedak culinna.
1: Oh den do.
0: De meto. Iyalah gimi to kase di pake cecei.
1: Iya.
0: Madari nemi bawang.
1: Iya, tak cede-cede no.
0: Elona tu beli untuk ike, ci.
1: Iya, pak, mau peri-peri kita no. Iya, Elona peletukan.
0: Iya, mau peri-peri makoku. Iya, mau peri-peri.
1: Iya, peletukan untuk sahabat kumpi. Ucapan salam elemanekik. Tanda kota pada sehatik.
0: Amin.
1: Angkat kak Lui Bun Selatan. Sampai dari wajah si bawah putra kelilina. Angkat Lui Jisman di penyulak si bawah Yayana. Nah, ya mana-mana nendok.
0: Iya.
1: Kelingan na elong kelong dega gemasa ngadi. Ucapan na salam elemanekik.
0: Amin.
1: Tanda kota pada sehatik.
0: Eci
1: untuk yeay.
0: Idi dari simpai yayang ta.
1: Hah?
0: Dari simpai yayang ta idi.
1: Ah, jenen dok pa aki dia tenang kelinga ka.
0: Oh. Suruh yeah. Semeng kelinga maka dia yang kelinga ki dolo sayang. He, pa lo kaki ringa ki seleng.
1: Oh iya iya, seleng agar ndak.
0: Ye? Yeah? Seleng udani ke, seleng jelang kote ke deh. Hawis sengi di tu.
1: Oh iya iya.
0: Yeah.
1: Ajana, Pak.
0: Ajana di.
1: Iya.
0: Padahal
1: ini sama nang ngamang itu bendo.
0: Weh. Nah. Nang kelinga ni
1: tu. Dia tetap pedangin do.
0: Dia tetap pedangin. Dia tu apa dangi tapi nang kelinga mana si lesur reta apa polo pesama ku he.
1: Ajana pelendo. Ajana.
0: Jana
1: negeri amang itu
0: iya. Wih kesih. Nah, sayang bo, dia disimpe-simpai. Dia aku iki di iya. Kekasihan tak dianggap naseng ilongnya.
1: Oh iya, ya ke pando. Pai betul kau wes segi pa percuma bami ku dia tening kelingan lo.
0: Oh iya, ini pelik bawah. Kau metoki lebih betul iya.
1: Apalagi si lo mati lampu.
0: Kesibukan hemat energi. Ini bawa pleci. Ini bawa. Paya maper perika he.
1: Iya, iya maper periton do bang ko jama cek de.
0: Ba, ke jama ni.
1: Untuk ini pleng do. Selama kita terus jama-jama tak. Tenda bodoh sehat, kibar lancar jama-jama tak lancar tau pada leta.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih banyak do. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mega untuk Eci yang ke di Lampoko. Iya, Pak Tweede tak makok ni simpe mana sayang nih. Nih di dia tak gagal simpe sayang ni. Nih rosa yang ni jaki ha, monitor ni. Elong kelong salam aleki.
2: Elong kelong.
0: Ya.
2: Salam aleki.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aco. Ini angkat tu saya talo disimpai utane memen ni. Angkat tu.
2: Aja naji Allah panas sabah ma periferi kita endroing kalinya.
0: Bah ma periferi memen. Kata bikon ke saya lo dia nu dia kiringa seletar pas satu uta aja ki.
2: Elon nana. Elon nana. Panis sabah si mati.
0: Ini sebawah sih di apilelo ni plegati he pak maku tak ada sih katu.
2: Idina pilengak.
0: Oh iya apa pilengak ki.
2: Iya.
0: Wah sama perperika lebih pasti sama perperik ni pak Aco.
2: Aja no pojolo tersayang kau perperiki.
0: Eta anu ni pele.
2: Iya lo no itu anggota saja tiku.
0: Iya.
2: Japana selama ele mana kita.
0: Iya.
2: Dan aku dong kamu nanti sehat-sehat. Iya. Keluarga tak.
0: Iya.
2: Maku tu baru di Kuala Indova. Iya. Karena aku sehat tau.
0: Iya.
2: Simau keluarga tak.
0: Amin.
2: Iya. Karena aku boleh masih.
0: Iya,
2: beri-beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, lebih pimi tau nasa dipacok di tanah sayang, bo. Iya mah, nengko bose. Mito mana tu weh simpe-simpe sayana. Nengko... Aku memang harus sesimpai ni. Iya. Nasabah sama pipi watuna. Mak dampak-dampak kak aku ini yang kesehat tak baju pita telepon dulu. Di Pak Lona tak masih lesur yang hejaki. Milo mentoki Lona deh harus sempat putera kaki. Kecewa tu saya tak perlu disimpai. Jadi Pak Cue bawa ni di untuk yang menana sila surat ya depa na sempat bergabung ya so pada meto kiweden terima kada CD tu bawa waktu na sila surat letu mbak tetek 10. Jadi iya indo upe melosi mangori di na ajak talu pe cinam pengke tu bincang siang sila surat Arfiani Arif Pandu di. Jadi masih mana pelik ada pacapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Drama Radio Rumah Tua di Ujung Jalan Bagian Ketiga Cermin Tua. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit menolak meminjamkan cahaya, membiarkan kegelapan menelan desa. Dan di antara kabut yang turun, Mira menatap kotak kayu kecil, warisan dari masa lalu yang tak seharusnya dibuka kembali.

0: kayu ini tua sekali, penuh dengan debu.
1: Di dalamnya tergeletak sebuah cermin kecil. Kayu jati tua mengelilingi bingkai dengan ukiran yang nyaris hilang termakan waktu. Tapi kacanya tetap menyimpan pantulan.
2: Mira, hati-hati.
0: Aku lihat bayangan dia di dalam cermin itu, berdiri di belakang aku.
2: Berarti benar, ini cerminnya. Kita harus berangkat sekarang.
0: Sekarang? Ini belum tengah malam, Tommy.
2: Justru itu, Mira. Tengah malam itu adalah jendelanya. Kakek Oman bilang, saat itu batas antara dunia kita dan dunianya terbuka. Kita harus kurung dia sebelum jendela itu tertutup.
1: Jalan ke rumah tua itu lebih sunyi dari biasanya. Pepohonan menjulang seperti penjaga tak kasat mata. Dan malah menutup mulutnya, seolah tahu apa yang sedang terjadi.
0: Kenapa rasanya tempat ini mengingat kita?
2: Karena kita belum pernah benar-benar pergi, Mira.
0: Tommy, kamu udah siap?
2: Sejauh ini belum pernah, tapi kita harus siap.
1: Pintu tak terkunci. Rumah itu seolah sedang menunggunya.
0: Tempat ini tidak berubah sejak kita tinggalkan.
2: Itu jejak kita waktu kabur dulu.
0: Cerminnya mulai panas.
2: Ada di atas, Mira.
1: Perlahan mereka menaiki tangga. Di ujung lorong gelap, berdirilah sosok perempuan tua membelakangi mereka. Rambutnya panjang, menjuntai seperti akar mati. Tubuhnya membungkuk, diam.
2: Sekarang, Mira, angkat cerminnya.
1: Perempuan itu berbalik. Wajahnya bukan wajah manusia.

0: Jeritan terdengar pecah di udara. Bayangannya melengkung, tertarik ke dalam kaca. Tapi ia melawan. Angin menyapu ruangan. Suara tangis dan tawa bercampur menjadi satu.
1: Aku gak kuat, Tommy.
2: Pegang terus, Mira. Jangan sampai lepas.
0: Gelap. Lalu samar-samar cahaya terang dari cermin. Jeritan lenyap. Dalam kaca hanya bayangan samar seorang perempuan tua. Duduk terdiam. Terkurung. Menatap keluar.
1: Apa ini sudah selesai, Tommy?
2: Untuk sekarang. Iya.
0: Mereka keluar tanpa sepatah kata pun. Rumah itu tak lagi bersuara. Tapi mereka tahu, rumah itu tak akan pernah menjadi rumah biasa lagi.
1: Tommy, cerminnya.
2: Kenapa?
1: Aku gak lihat bayangan kita, hanya bayangan dia menatap dan tersenyum.
0: Cermin tak hanya memantulkan, terkadang ia menyimpan. Dan bayangan itu bisa saja bukan milik kita.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian ketiga, Cermin Tua. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Yuniarti sebagai Nyai Anting. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa. Hadir memberikan informasi, edukasi dan hiburan sekaligus memperkuat kesatuan dan kebersamaan. Kami berharap RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, semakin dekat dengan masyarakat, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menginspirasi. Senama pemerintah Kabupaten Bone dan seluruh masyarakat Kabupaten Bone, saya Haji Anjaswa Suleman Esos MM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin kuat dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bone. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Bahagia rasanya saya Arfiani Arif kembali hadir menyapa Anda dalam program Bincang Siang untuk edisi hari Selasa 15 September 2026. Pendengar, siang hari ini kita akan berbincang tentang kuliah dan beasiswa dalam topik Kuliah Bukan Sekedar Mimpi, Mengenal Peluang dan Strategi Meraih Beasiswa. Dan di via Zoom kami sudah bersama dengan seorang putra Bone yang merupakan dosen Universitas Negeri Makassar dan saat ini berhasil meraih beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi doktoral di Auckland University of Technology New Zealand. Ada Yusri SPDMA. Assalamualaikum Kak Yusri.
1: Halo, assalamualaikum Kak Pia.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Kak Yusri siang hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Terima kasih sudah berkenan berbagi kisah siang hari ini di program Bincang Siang Kak Yusri. Tentunya kita akan berbincang seputar perjalanan Kak Yusri, peluang beasiswa, strategi mempersiapkannya, hingga bagaimana menghadapi kegagalan dalam meraih pendidikan tinggi. Nah, Kak Yusri orang Bone ya, asli Bone betul, kan betul. Ya. Dan mungkin di awal perbincangan kita Kak Yusri bisa ceritakan dulu bagaimana perjalanan dari Bone hingga menjadi dosen di Universitas Negeri Makassar dan saat ini meraih beasiswa LPDP untuk studi doktoral di New Zealand.
1: Oke, terima kasih Mbak Fia, Kak Fia ya. Betul ya, jadi saya asli Bone, seluruh pendidikan dasar saya di Kabupaten Bone. Jadi saya sekolah SD, mulai dari SD, SMP, dan SMA saya di Bone. Waktu S1 baru pindah ke Makassar. Sebelum kuliah, saya belum pernah menginjakan kaki sama sekali ke Makassar. Jadi saya memang terkungkung di Bone. Jadi baru S1 baru menginjakan kaki sama sekali di Makassar. Itu yang pertama ya Kak, mungkin terkait perjalanannya, terkait studinya kenapa. Tadi pertanyaannya Kak Fia, gimana?
0: Pertanyaannya meraih beasiswa LPDP untuk studi doktoral di New Zealand.
1: Betul, jadi setelah kuliah S1-nya di Makassar,

0: di UNM karena memang saya menganggap bahwa peluangnya akan jauh lebih besar ketika saya kuliah di Makassar, mau Unhas ataupun Universitas Negeri Makassar, seperti itu. Misalnya saya kuliah UNM, setelah itu setelah kuliah UNM saya merasa bahwa ketika saya pulang ke Bone, saya belum bisa memaksimalkan potensi saya. Padahal di luar sana masih banyak potensi yang bisa saya peroleh, sehingga saya ya gali, sehingga saya mencoba untuk melanjutkan S2 di Gajah Mada, Yogyakarta, dengan beasiswa juga, alhamdulillah, diberikan kesempatan. Setelah S2, alhamdulillah, mencoba daftar apa ya, kembali karena passion saya memang menjadi dosen ya, tapi awalnya ya ke pendidikan, awalnya mau menjadi guru ya, awalnya waktu saya masih mau jadi guru kayaknya, karena kayaknya bagus nih jadi guru. Setelah kuliah ada, baru saya kenal ada profesi dosen, kayaknya bagus juga dosen deh, karena bukan hanya mengajar tapi ada meneliti, ada pengabdian dan sebagainya. Sehingga pada saat S2 saya daftar jadi dosen dan alhamdulillah lulus jadi dosen di Universitas Negeri Makassar. Dan setelah jadi beberapa tahun jadi dosen, saya menganggap bahwa sepertinya saya mau lanjut S3. Dan sepertinya untuk menambah kolaborasi internasional, untuk menambah pengalaman lagi, sepertinya saya akan kuliah di luar dan negeri. Luar negeri. Salah satu negara yang ingin saya impikan memang adalah, salah satunya adalah New Zealand. Dan alhamdulillah di tahun ini diberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa untuk lanjut di sana, dan insya Allah akan berangkat bulan depan, Oktober.
1: Nah, kapan Kak Yusri terpikir untuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa, dan apa yang mendorong Kak Yusri untuk menempuh jalur beasiswa gitu?
0: Baik, terima kasih Kak Pia. Jadi waktu S1 memang, sebenarnya waktu S1 melihat kondisi ekonomi keluarga ya, saya berasal dari keluarga yang memang menengah ke bawah. Ayah saya hanya buruh tani, ibu saya pekerja rumah apa ya, ibu rumah tangga. Jadi ketika mengandalkan, bukan ya, secara logika untuk mengandalkan mereka untuk kuliah, mungkin saya tidak akan lanjut kuliah ya. Tapi waktu SMA, untungnya di waktu SMA ekosistem ada beberapa guru yang menjadi role model saya ya. Dia bilang bahwa sebenarnya banyak beasiswa untuk bisa, jadi coba saja. Jadi saya berusaha untuk cari beasiswa peluang. Jadi saya dulu kan ada warnet ya, belum ada, punya laptop, belum ada warnet. Jadi saya dari warnet ke warnet cuma searching apa, ngeprint apa-apa dan diskusi dengan gurunya. Saya Pak, saya mau daftar ini Pak, boleh ya? Silakan. Dan saya memang cari yang full beasiswa ya, karena saya tidak, karena ada beberapa beasiswa yang hanya setengah-setengah ya. Dan saya bilang sebenarnya saya tidak bisa setengah-setengah karena orang tua saya tidak bisa cover. Jadi disitulah latar apa ya, alasannya bahwa beasiswa menjadi, dari situ saya kenal banyak potensi beasiswa dan saya apply beasiswa, dan alhamdulillah pas S1 saya lulus salah satu beasiswa bidik misi yang memang untuk siswa berprestasi namun dari keluarga yang menengah ke bawah, seperti itu
1: kan. Jadi memang beasiswa sangat berperan besar ya Kak Yusri dalam perjalanan pendidikan Kak Yusri sendiri.
0: Betul.
1: Nah sebenarnya Kak Yusri, peluang beasiswa apa saja yang tersedia bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia saat ini, atau mungkin yang anak-anak muda lah yang ada di Bone yang mungkin saat ini masih SMA, kemudian terkendala seperti cerita Kak Yusri, terkendala biaya ingin kuliah. Nah, jenis-jenis beasiswa apa saja yang tersedia yang mungkin bisa mereka akses saat ini?
0: Betul, terima kasih. Sebenarnya ada banyak potensi beasiswa ya Kak Pia ya, yang bisa mereka apply, yang mereka bisa daftar untuk pelajar-pelajar SMA. Tapi sayangnya memang terkadang kalau sekolahnya sekolah, mohon maaf ya, misalkan sekolahnya sekolah bagus, gurunya aktif ya, biasanya kan ada memang guru yang aktif karena mau sekolahnya banyak yang lulus perguruan tinggi ya, itu bisa dibantu ya. Atau bagus juga ketika anak si pelajar-pelajar yang punya keluarga memang yang punya akses. Tapi sayangnya ada banyak di sana siswa yang memang tidak ada aksesnya, dia keinginannya bagus tapi tidak ada akses. Dan dia tidak tahu bahwa ada beasiswa, gurunya tidak memfasilitasi, sekolah tidak memfasilitasi, padahal potensinya bagus, kan sangat disayangkan. Yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya ada banyak peluang beasiswa, baik itu beasiswa S1, S2, dan S3. Khususnya S1 ya, yang disediakan oleh pemerintah, yang bisa mereka, dan itu full ya, misalkan kalau contohnya kalau di PMT ada beasiswa bidik, dulu bidik misi, sekarang ada beasiswa KIP, itu banyak juga, ada beasiswa juga untuk menghafal Quran kayak begitu. Kan orang di Bone sepertinya saya dengar banyak menghafal Quran
1: itu. Iya, betul. Banyak hafiz.
0: Nah, itu ada jalur tersendiri juga di perguruan tinggi, dan ada juga beasiswa, kan ada beasiswa dari pemerintah, dan ada juga beasiswa disediakan oleh perguruan tinggi masing-masing, Kak. Ya, misalkan UNHAS ada spesial, memang dia yang biayai, atau UNM dia juga. Jadi yang perlu kita lakukan memang adalah cari informasi sebanyak-banyaknya. Apalagi sekarang kan kayak di era digital, akses di mana kapan saja bisa, mudah ya, Kak. Jadi tantangannya sebenarnya sudah lebih berkurang, karena kita dengan mudah mencari informasi. Tinggal tadi tekadnya dan keinginannya tentunya.
1: Tapi kalau dari penjelasan Kak Yusri yang tadi ya, ada full mengcover semua, entah itu biaya pendidikan dan biaya hidup, ada juga yang hanya setengah. Itu kalau anak-anak muda yang ingin mengakses itu, mereka bisa kemana saja Kak Yusri? Ataukah harus ke guru meskipun mungkin gurunya tidak paham juga, seperti apa Kak Yusri?
0: Iya, jadi memang karena pelajarnya memang harus langsung ke sumber informasinya ya, misalkan yang tadi Pak, beasiswa pemerintah KIP kan ada memang websitenya ya, beasiswa KIP pemerintah dari Kemendikdasma, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jadi di sana. Tapi memang segala pendaftarannya Kak ya, kalau untuk KIP itu diproses oleh sekolah. Jadi bukan kita mendaftar langsung ya, jadi via sekolah, sekolah yang mendaftarkan. Ya itu yang saya bilang tadi, akan sebuah privilege kalau sekolahnya itu aktif untuk itu, akan membantu. Terkadang ada sekolah juga kan pasif, bukan saya mau sekolah, bukan di anak, bukan di keluarga aku, jangan Mina, begitu dan sebagainya. Jadi akan sangat disayangkan, padahal beasiswa itu harus daftar oleh via sekolah. Jadi terkadang juga ada, dulu ada pelajar yang sudah aktif mencari, pas didaftarkan sekolah, sekolah kayak lambat-lambat di prosesnya, sehingga pas mau di sekolah mau kirim itu sudah tutup nih, kan sayang sekali. Jadi memang sekolah juga harus punya andil berat nih, Kak, andil besar dalam proses ini. Tapi ada juga beberapa beasiswa yang bisa apply sendiri, kayak tadi beasiswa kampus yang kampus sediakan seperti itu, dan ada berbagai beasiswa dari lembaga-lembaga apa ya, lembaga swasta lainnya yang biasa diakses juga ketika dia sudah kuliah juga. Jadi beda-beda sebenarnya Kak, ya, tapi akan ada lumayan banyak variasinya.
1: Nah Kak Yusri, apakah penerima beasiswa harus selalu memiliki prestasi di bidang akademik yang tinggi?
0: Bagaimana ya, prestasi akademik memang menjadi salah satu kata kuncinya ya Kak. Ya tergantung sebenarnya beasiswanya Kak, ya tergantung, kan ada beasiswa akademik, ada beasiswa banyak mereka cari. Jadi memang yang ingin saya tekankan, memang yang dicari adalah dari akademinya tentunya, pengalaman organisasinya, pengalaman kegiatan-kegiatannya. Jadi nilai tinggi tidak cukup, nilai tinggi saja tidak cukup, tapi orang itu akan lihat lebih banyak sebenarnya adalah misalkan pengalaman organisasinya, lebih ke soft skillnya Kak. Oh kalau dia sudah aktif ini, oh bagus kepemimpinannya. Oh kalau sudah aktif ini, bagus di kolaborasinya, leadershipnya dan sebagainya. Jadi memang selama SMA atau SMP memang kita harus aktif untuk mengikuti kegiatan organisasi, kegiatan voluntary, kan biasanya banyak kegiatan-kegiatan di Bone toh, kayak lembaga yayasan-yayasan buat kegiatan. Tidak ada salahnya kita meluangkan waktu 2 jam setiap minggu, boleh enggak saya ikut sebagai fasilitator atau bantu-bantu voluntary. Nanti manfaatnya saya bisa tulis di CV saya bahwa saya pernah ikut kegiatannya ini atau apa, ya begitu.
1: Jadi selain prestasi akademik harus bagus nilainya gitu Kak Yusri ya, mereka juga harus memiliki atau aktif di ekstrakurikuler begitu.
0: Betul-betul, baik ekstrakurikuler yang disediakan oleh sekolah ataupun ekstrakurikuler yang misalkan forum anak, contohnya tuh Kak, forum anak di Kabupaten Bone, atau bahkan banyak kegiatan forum anak, dan biasanya ada lembaga-lembaga di Bone yang sering buat kegiatan dengan mitra kayak UNICEF, itu biasanya cari voluntary. Memang tidak dibayar ya, maksudnya transport mungkin saja, tapi kan manfaatnya akan ke depannya kayak itu yang dinilai, kayak seperti itu.
1: Nah bagi mereka Kak Yusri yang mungkin ingin mendapatkan beasiswa tetapi bingung harus mulai dari mana, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan dan siapkan sendiri?
0: Jadi langkah pertama memang adalah dari sekarang kita harus memperbaiki portofolionya, portofolio kita. Jadi iya kan, masuk untuk beasiswa pendaftarnya akan banyak pasti juga ya, banyak sekali pendaftarnya misalkan. Jadi buat penilainya, reviewernya, menilai bahwa kita itu berbeda, lebih unggul atau apapun itu, ada yang beda lah dari kita dibandingkan applicant lainnya, pendaftar lainnya. Salah satunya adalah portofolionya. Jadi portofolio tadi, pengalaman-pengalamannya, akademiknya itu yang dipersiapkan. Dan itu kan bukan instan ya Kak. Misalkan tahun ketiga, kelas tiga baru mau siapkan. Kan sudah lumayan terlambat. Cuma satu. Tapi kalau sudah dari kelas 1 SMA misalkan, oke, saya harus daftar beasiswa dan kita lulus. Mulai dari kelas 1, oke, saya harus ikut PMR, saya ikut OSIS, saya ikut ini, nanti mau ikut ini. Kan sudah banyak yang diceritakan. Karena kalau beasiswa kan misalkan ada juga, misalkan seleksi wawancara, kan ditanya, apa yang kau lakukan selama sekolah? Okay. Kalau cuma yang dilakukan cuma belajar, pulang, kan kayak apa bedanya dengan siswa lain? Tapi kalau yang diceritakan adalah, saya aktif di kegiatan ini pas, ya ini saya buat ini, saya buat ini, dan sebagainya, di kegiatan masyarakat, dan pengabdian masyarakat, kan banyak yang bisa diceritakan. Jadi dari awal mungkin, dari jauh hari, memang harus disiapkan portofolionya, bahwa setelah lulus, pokoknya saya portofolio saya harus banyak, sudah bisa menjual lah, sudah bisa menarik perhatian para juri.
1: Oke, jadi minimal kelas 1 SMA itu sudah di planning mau kemana dan apa saja yang harus diikuti gitu ya Kak Yusri untuk melengkapi portofolio itu.
0: Betul, dan salah satu yang paling penting sebenarnya, salah satu yang paling penting juga Kak Fia, karena sekarang seluruh beasiswa, bukan seluruh ya, sebagian beasiswa, tapi apalagi mau ke kampus besar misalkan, itu bahasa Inggris menjadi kewajiban juga. Jadi bahasa Inggris merupakan harus yang, kan kalau bahasa Inggris tidak harus kursus dan yang lainnya, dan itu bisa dipelajari. Kalau dari awal, dari kelas 1 memang sudah menganggap bahasa Inggris penting, kan bisa belajar kurs apa ya, belajar mandiri dan sebagainya. Karena ketika mau daftar beasiswa, baru beasiswa itu mensyaratkan kemampuan bahasa Inggris yang bagus, apalagi kalau mau keluar negeri seperti itu.
1: Oke, baik-baik. Nah, perbincangan kita pendengar ya masih akan berlanjut bersama Kak Yusri di siang hari ini dengan topik kuliah bukan sekedar mimpi, mengenal peluang dan strategi meraih beasiswa. Tapi kita jeda dulu, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

0: Masih di 91 FM RRI Bone pendengar, dan kita masih bersama dengan Kak Yusri melalui via Zoom untuk siang hari ini dengan topik kuliah bukan sekedar mimpi, mengenal peluang dan strategi meraih beasiswa. Kak Yusri tentunya putra Bone pendengar ya, yang saat ini tengah berprofesi sebagai dosen Universitas Negeri Makassar dan akan menempuh pendidikan studi doktoral di Auckland University of Technology New Zealand. Dan siang hari ini kami juga mengundang untuk Anda yang mungkin ingin berbincang dengan Kak Yusri melalui layanan interaktif di 0851 9151 8901. Dan kita, Kak Yusri, kita terima dulu ya telepon siang hari ini. Selamat siang, halo.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Upi di Lapri ya.
1: Ya.
0: Oke, Pak Upi, apa yang ingin ditanyakan ke Kak Yusri?
1: Ya, selamat siang Kak Yusri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Mas. Mudah-mudahan ya. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, Pak.
1: Ya, amazing.
0: Iya. Pertanyaannya, ya, saya,
1: Pak. Ya, saya mau bertanya ini ya. Ada sebetulnya ya. Ada kan pernah dulu ada selentingnya mengatakan bahwa sebagian besar punya mahasiswa yang lulus LPDP tidak berminat untuk kembali lagi ke daerahnya atau kembali lagi ke tanah air.
0: Oke. Okay.
1: Setelah menempuh pendidikan di luar negeri. Bagaimana dengan Kak Yusri sendiri melihat dari kacamata Kak Yusri sendiri, apakah setuju dengan masalah ini atau bagaimana?
0: Oke, okay. Itu ya, aja Pak Upi ya.
1: Saya mau tanyakan, okay. Dari tadi kan sudah sampaikan anunya, ternyata profilnya. Boleh tahu ini Kak Yusri dari kecamatan, artinya dari kecamatan mana, kecamatan,
0: oh, okay.
1: Artinya masih di daerah di perkotaan kah atau jauh dari perkotaan asalnya,
0: okay.
1: Masa-masa kecilnya ya,
0: okay.
1: Makasih
0: Kak Atas. Baik, terima kasih Pak Upi. Kak Yusri mau langsung dijawab pertanyaan dari Pak Upi di Lapri ini, katanya sebagian besar lulusan LPDP yang mungkin kuliahnya di luar negeri, saat lulus mereka enggan pulang ke Indonesia. Seperti apa Kak Yusri menilai ini?
2: Baik Kak Pia, terima kasih. Tapi sebelumnya saya menjawab pertanyaan kedua dulu ya Kak Pia ya.
0: Oke, baik.
2: Yang kedua, saya sekarang tinggal di Majang Pak Upi. Tapi kalau di daerah Majang. Tapi kalau untuk waktu kecil saya tinggal di Watampone di Jalan Gunung Jawijaya. Tapi sudah pindah. Sekarang di daerah Majang. Jalan, bayangkan Pak Upi, saya di Jalan Gunung Jawijaya, depan SMP 1, sekolah saya di MAN 1. Dan saya tuh jalan kaki setiap hari pulang pergi.
0: Okay.
2: Jadi dulu itu lumayan ya. Kalau
0: lumayan,
2: tapi dulu memang.
0: Tapi dulu masih banyak Kak Yusri yang jalan kaki.
2: Ya, sekarang sudah tidak.
0: Saya pun seperti itu, jalan kaki dari dari sekolah ke tempat mobil gitu ya, PT-PT.
2: Makanya betis saya itu lumayan kuat karena setiap hari.
0: Jadi sudah beradaptasi lah dengan rutinitas orang di luar negeri.
2: Betul.
0: Ya, jalan kaki. Oke, jadi kita kembali ke laptop ini Kak Yusri, pertanyaan pertama.
2: Untuk pertanyaan pertama tadi terkait alumni LPDP, betul ya Pak Upi. Jadi tidak dipungkiri ya, banyak alumni LPDP yang kuliah di luar negeri, itu karena mungkin kenyamanannya sudah dapat pekerjaan di sana. Dan kita tahu ya gaji di sana jauh lebih tinggi dan sudah nyaman, dan mereka memilih untuk stay dan tinggal di sana. Bayangkan misalkan dari sana UMR-nya dan ketika dirupiahkan kembali itu akan jauh lebih tinggi tentunya. Itu beberapa faktor penyebabnya sebenarnya Kak Pia, adalah yang pertama, terkadang beberapa alumni misalkan ketika dia sudah S2, misalkan S2-nya bioteknologi lah, atau energi terbarukan. Setelah kembali ke Indonesia, dia tidak tahu mau buat apa. Lama menganggur di Indonesia. Kan lumayan ya, di Indonesia tuh dapat kerjaan yang layak, itu sangat, apalagi di era perekonomian sekarang, sangat susah. Seperti itu. Kecuali ada orang dalam yang gampang.
0: Okay.
2: Kalau tidak ada orang dalam yang
0: susah gitu ya. Okay.
2: Ya. Jadi setelah itu mereka dapat tawaran di luar, yaitu alasannya mereka untuk stay di sana dan tinggal di sana. Itu alasannya. Tapi saya tidak bilang saya setuju dengan itu ya. Itu secara secara idealnya memang tidak boleh, tapi ya kenapa tidak boleh? Karena mereka kuliah beasiswa LPDP itu dengan pajak negara dari masyarakat, dari uangnya Kapia, dari uangnya saya pribadi, dari uangnya Bapak Ibu yang setiap hari beli di Indomaret, beli di nginap di sini, kan ada pajaknya tuh. Nah, pajak-pajak itu yang dikumpulkan ke orang-orang tertentu untuk kuliah menghabiskan ratusan bahkan bermiliaran satu orang mungkin dari luar negeri. Dan bayangkan setelah mereka, harusnya kan dia jadi aset ya setelah kembali bermanfaat ke orang manusia, ke warga Indonesia. Tapi setelah kembali ternyata dia tidak kembali. Itu kan secara wajar ya dikasih punishment atau hukuman. Kalau dulu, kalau sekarang sudah ada hukumannya, ada tegurannya, punishmentnya lah Kapia. Ya. Jadi ada konsekuensinya. Jadi alumni yang sudah selesai itu ada wajib dia mengabdi ke Indonesia. Itu ada waktunya berapa lama atau kak harus mengabdi berapa tahun itu mengabdi. Kapan-kapan dia tidak pulang itu akan didenda. Dendanya apa? Dia harus kembalikan seluruh uangnya yang dikeluarkan, biaya kuliahnya, biaya apanya dan sebagainya untuk dikembalikan ke
0: negara.
2: Negara. Dan itu sudah ada beberapa kak ya begitu di pengembalian. Karena mereka ketahuan tinggal di sana tidak kembali ke Indonesia dan bekerja di sana.
0: Oke, baik. Nah, pertanyaan dari Pak Upi sudah dijawab ya. Nah, Kak Yusri, kalau dari pengalaman Kak Yusri sendiri, apa yang paling menantang dalam proses mendapatkan beasiswa LPDP? Karena seperti di awal perbincangan kita, tidak semudah itu gitu ya mendapatkan beasiswa LPDP.
2: Oke, baik. Sejauh ini kan untuk LPDP itu salah satu beasiswa yang lumayan lumayan banyak peminatnya Kapia. Jadi misalkan anggaplah yang tahun ini atau tahun lalu itu yang daftar itu 40.000 orang.
0: 40.000 orang.
2: Yang lulus cuma 2.000 misalkan. Jadi ada berapa tuh ya? 38.000 orang yang tidak lulus. Jadi pendaftarnya banyak sekali setiap dan ini kan seluruh Indonesia ya pendaftarnya semakin banyak. Itu berkompetisi dengan kuota yang sedikit itu merupakan tantangannya. Yang kedua adalah yang daftar itu bukan orang juga bukan orang-orang yang biasa juga ya yang daftar ya. Jadi ada dari banyak prestasinya dan sebagainya. Jadi memang bagaimana kita bisa mempersiapkan portofolio dengan baik, menunjukkan bahwa kita berbeda dan sebagainya supaya bisa bersaing dengan yang lain. Yang ketiga adalah dari geografis memang kita sedikit bukan dirugikan ya. Misalkan ya siswa di Jakarta sama siswa di Bone atau di Makassar itu kan pasti akan berbeda exposure-nya ya. Mereka mungkin terbiasa menggunakan bahasa Inggris, terbiasa istilah ini, terbiasa sehingga pas seleksi itu bukan menjadi hal yang menantang apa-apa. Kalau kita misalkan dari Bone yang sudah jarang menggunakan bahasa Inggris, jarang berdiskusi isu-isu aktual misalkan. Kalau kita nongkrong di Bone kan karena anak muda yang lain kan yang lain dibahas atau apa tuh. Kalau kan di sekolah-sekolah ini kan beda isunya. Jadi lingkungan sangat
0: mempengaruhi
2: juga Kapi ya. Jadi memang kesadaran sendiri itu sangat penting.
0: Jadi apa yang harus dipersiapkan sebenarnya anak-anak muda Bone, Kak Yusri, ketika ingin mengakses beasiswa LPDP ini dan tahapan seleksinya apa-apa saja yang dilewati?
2: Jadi kalau untuk tahapan seleksinya, Kak, kalau untuk LPDP kan hanya untuk beasiswa S2 dan S3 ya, Kak. Tapi ya, kalau beasiswa S1 itu ada banyak lembaga tadi yang KIP dan sebagainya. Kalau untuk beasiswa LPDP, tahapnya pertama tentunya administrasi, tadi administrasi ya, misalkan ada bahasa Inggrisnya, karena baik dalam negeri atau luar negeri ada syarat kualifikasi bahasa Inggrisnya. Yang kedua adalah tadi daftar prestasi, apa prestasimu, lomba kau ikuti, kegiatan-kegiatan kemanusiaan, bla bla bla dan sebagainya. Okay. Itu yang administrasi. Setelah lolos administrasi baru interview dengan penilaiannya. Jadi ada 3 interview. Disitulah yang kita yakinkan menilai bahwa saya berbeda dengan yang lainnya. Saya layak menjadi 2.000 orang dibandingkan 38.000 orang itu misalkannya. Seperti itu. Setelah interview baru dinyatakan lulus atau tidak lulus seperti itu.
0: Oke. Nah, Kak Yusri kan memilih di New Zealand ya, tepatnya di Auckland University of Technology. Kenapa memilih kampus ini dan mengapa memilih negara New Zealand sendiri?
2: Oke. Sejujurnya waktu kuliah S3 di luar negeri itu tidak di luar dari plan saya ya Karin ya, di luar tidak ada plan saya sama sekali. Sekali lagi ya tadi, meskipun saya sudah kuliah S1 di UNM, dengan melihat kondisi keluarga dan sebagainya, saya bilang kayaknya saya tidak bisa ya, saya lihat teman-teman saya S3 di luar karena memang dari background keluarga yang
0: mampu,
2: lumayan mampu dan sebagainya. Kenapa saya tidak mau, tidak berpikir, karena yang pertama saya takut. Saya takut adalah misalkan ya nanti kenapa-kenapa, misalkan beasiswa putus, dan mungkin keluarga aku bisa biayai atau apa dan sebagainya. Tidak ada plan sama sekali. Tapi setelah lanjut S2 di UGM, saya dapat saya dapat beasiswa short course, kayak kuliah satu semester kan, tanpa gelar, okay, di New Zealand, dari kementerian di sana, kementerian luar negerinya New Zealand.
0: Oke, okay, jadi setelah New Zealand kuliah, memang bukan negara baru gitu ya Kak Yusri ya?
2: Iya, betul. Saya pernah ke sana sebelumnya, dapat beasiswa short course satu semester. Disitulah saya jatuh cinta dengan New Zealand.
0: Itu.
2: Tapi bukan berarti saya tidak jatuh cinta ke Indonesia ya.
0: jatuh cinta untuk belajar di sana.
2: Iya, untuk di sana. Kenapa? Di sana orang, ketika teman-teman pelajar, orang bilang begini Kak Pian, ketika tujuanmu kuliah untuk jalan-jalan, untuk explore, New Zealand bukan tempatnya. New Zealand bukan tempatnya.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena itu kan negara sendiri toh Kak, maksudnya susah untuk ke negara lain. Beda dengan kayak negara-negara di Eropa, UK, Jerman, ketika kita di sana, gampang
0: gitu
2: ke negara lain, tuh naik bus bisa aja, hari ini ke Belgia, besok ke Swedia, besok ke Perancis. Jadi orang kayak banyak postingannya di Instagram, jadi kayak banyak orang ke sana. Jadi saya teman-teman bilang kalau tujuanmu jalan-jalan atau apa, New Zealand bukan tempatnya, karena New Zealand itu bukan orang di sana, itu kayak terpencil, bukan terpencil ya, dia sendiri ya, pulau sendiri. Yang kedua adalah kebiasaan orang-orang di sana itu kayak kegiatan malamnya jarang Kak, kecuali di kota sekali ya.
0: Okay.
2: Kegiatan malamnya maksudnya adalah ketika sudah malam, sudah kayak minimarket pun atau apa biasanya kayak banyak yang tutup. Enggak ada jam malamnya, jadi kayak santai
0: mas close, gitu ya.
2: Tenang, slow living sekali Kak, ya slow living. Apa jadi kalau pagi-pagi pun begitu, kalau pagi-pagi kita kan pagi-pagi biasanya ngerusuk-ngerusuk memasak atau apa, mereka tidak, pagi-pagi masih tidur, kualitas tidurnya kecil sekali, jadi kayak santai, kayak waktu lambat sekali, bukan lambat sekali ya kalau di tempat saya, kalau misalnya di kota betul ya, di kotanya Wellington itu lumayan ada jam malamnya.
0: Okay,
2: jadi disitu saya bilang kayaknya
0: ini cocok dengan
2: cocok
0: Anda
2: lah
0: gitu
2: dengan
0: ya?
2: Saya lah untuk belajar.
0: Baik-baik. Nah, Kak Yusri kan banyak ya anak muda yang merasa minder karena berasal dari daerah. Tapi Kak Yusri bisa membuktikan bahwa meskipun kita dari daerah gitu ya, kita bisa ke luar negeri yang tentunya tidak semua anak daerah bisa. Nah, apa yang ingin Kak Yusri sampaikan ke mereka yang mungkin saat ini punya prestasi yang bagus, kemudian aktif di organisasi dan masyarakat, tapi tidak pede untuk mengakses beasiswa untuk kuliah di luar negeri.
2: Oke. Banyak teman saya sebenarnya Kak Pia ya, tidak dipungkiri memang ya, kalau saya lihat misalkan kemarin Kak di angkatan saya itu kurang lebih ada berapa ratus ya, 200 lah di angkatan saya yang itu Pak gitu. Mostly sebagian besar memang misalkan di wilayah Jawa ya, Jakarta. Kalau dulu kayak begini, semakin banyak penerima beasiswanya itu akan semakin gelap daerahnya. Jadi kalau dilihat petanya, Jakarta itu gelap sekali karena banyak sekali di sana.
0: Penerima beasiswa.
2: Di Yogyakarta, Bandung, Surabaya, itu yang merata di sana. Karena apa? Karena memang di sana kan sudah bagus di fasilitas, sudah terekspos lah. Banyak penerima beasiswa. Kan gini, kalau kita penerima beasiswa, ada teman tak yang melihat, pasti dia akan terpengaruh juga, toh. Kayak, ada penerima beasiswa. Tapi kalau misalkan kita di daerah kan, jarang ada lihat role model misalkan temanku satu di Sudemi juga kerja atau jangan kuliah dia begitu juga, tidak ada yang kita lihat role modelnya. Jadi tidak ada impian tak, biasanya kan kita akan berkompetisi kalau ada saingan tak, bagus ini dan sebagainya.
0: Betul.
2: Itu yang mungkin sedikit kurang ya. Jadi saran saya mungkin setiap sekolah juga itu bisa melist potensi, bukan melist ya, kayak lebih bahwa kita punya banyak role model, bahwa misalkan di SMA apa. Jadi tidak usah malu atau tidak usah pesimis ketika kalau misalkan anak petani ya atau apa kayak dan dari daerah mana. Ya, setiap orang punya peluang sebenarnya ya. Dan kita tidak pernah tahu, itu reviewer penilai itu maunya apa. Karena banyak orang yang bagus prestasi tidak lolos karena mungkin perilakunya dia tidak bagus atau tidak ada. Karena itu semua dipertimbangkan Kak Pia. Misalkan ada juga daerah ini daerah terpencil sekali, belum pernah ada penerima beasiswa di daerah sini, bisa saja dipertimbangkan juga. Oh, itu bisa menjadi privilege. Jadi saran saya adalah coba saja. Setiap ada peluang dicoba saja. Karena saya dapat beasiswa LPDP S3 bukan berarti cuma satu kali coba ya.
0: Berapa
2: saya
0: kali coba nih Kak
2: Yus? Bukan hanya LPDP sebenarnya Kak. Ya, banyak beasiswa yang saya cari. Beasiswa dari ini Jerman, beasiswa dari saya coba saja semua. Mungkin beberapa ratusan mungkin saya apply. Okay. Dan hanya beberapa yang lolos. Dari beberapa yang lolos ada beberapa. Ada lebih sedikit lagi yang bisa untuk lanjut kayak seperti itu.
0: Kalau tadi pernyataan Kak Yusri, kita tidak memiliki role model ya Kak Yusri. Mungkin pikirannya juga anak-anak muda ya, terkhusus di Bone, ketika orang-orang yang menerima beasiswa, mereka menganggapnya mereka punya backingan. Seperti itu, sepertinya. Kalau Kak Yusri bagaimana melihat ini?
2: Betul. Tapi kalau saya pribadi untuk sekarang Kak, kayak untuk beasiswa, kayak LPDP atau beasiswa LPDP saya berani jamin itu it's a full 100% transparansi.
0: Okay.
2: Saya berani jamin ya Kak, jadi untuk baik, karena banyak prosesnya. Yang kedua adalah yang interview kalian itu secara acak. Kita enggak tahu siapa yang interview kalian, dan itu bukan bagian dari pelaksana. Itu orang lain, orang pihak ketiga juga yang kayak direkrut untuk jadi. Tapi saya tidak mengatakan 100 menjamin ya, tapi maksudnya saya sangat yakin itu
0: dari pengalaman
2: sangat
0: Anda,
2: fair ya? Sekali, sangat fair sekali. Itu yang pertama. Begitupun dengan beberapa beasiswa S1, misalkan yang beasiswa KIP, karena memang mereka berbasis skor, misalkan ketika di assess dulu Kak kondisi ekonominya, oh kondisi ekonominya memang layak untuk mendapatkan beasiswa. Dilihat lagi prestasinya, oh ada beberapa prestasi yang diunggulkan, oh ada ini dan sebagainya. Seperti itu yang pertama. Kenapa saya yakin? Karena yang saya alami juga beasiswa S1 begitu. Saya tidak ada backingan sama sekali. Saya bukan lagi backingan ya. Maksudnya kalau mau di
0: mau cari ini, channel di mana gitu ya.
2: Mau cari channel di mana? Saya cuma kenal ibu bapak saya, bapak ibu saya juga tidak punya keluarga siapa-siapa. Jadi saya yang saya andalkan cuma ya coba dan terus berdoa bahwa ya saya selalu berpikir bahwa ya bukan tidak setelah kita berusaha, biarlah kekuatan langit yang bermain.
0: Oke, jalur langit ya Kak Yusri. Nah, kalau melihat potensi putra-putri anak-anak Bunda Bone seperti apa Kak Yusri?
2: Yang pertama, saya banyak menerima, saya banyak ketemu dengan anak Bone yang bagus-bagus benar Kak Pia ya. Kemarin saya ketemu dengan anak Bone, dia akan lanjut S2-nya di Jerman.
0: Jerman.
2: Saya gak tahu dia orang. Bukan saya tidak tahu, dia tidak tahu saya orang Bone karena mungkin sudah lama di Makassar, so aksennya, logatnya tidak ini apa yang tidak jelas. Tapi saya tahu dia orang Bone. Okay. Pas bicara, langsung bilang, kau orang Bone? Lalu iya Kak. Kau yang satu di mana? Di apa sekarang bukan sta ini ya apa ya Kak?
0: Iya Yayan.
2: Yayan, Yayan apa? Ya oh, saya bilang mau lanjut di mana? Dia bilang saya S2-nya di Jerman ini Kak. Itu orang Bone, dia dia pure Bone ya. Ada juga satu teman saya. Dia orang Bone juga, dia lanjut di Inggris. Sebenarnya ada banyak orang Bone, kalau kita ini ya, yang sudah dapat beasiswa ke luar negeri, baik S2 dan S3 Kapia. Tapi sayangnya mungkin itu yang belum terekspos baik ya. Maksudnya sehingga
0: kurang pemberitaan begitu ya.
2: Kurang pemberitaannya atau apa. Kita kan banyak pemberitaannya ketika hal-hal jelek toh jadi. kalau kurang ini, kalau misalkan ketika siswa lihat, oh dari daerah lancah misalkan dapat beasiswa ini kan orang, wih bisa lancah saja, bisa dapat, mana saya dari Watampone tidak bisa atau apa.
0: Oke, baik. Tapi apa yang harus diperbaiki oleh mungkin lingkungan sekolah, apa yang harus diperbaiki sistem sekolah agar anak-anak yang berprestasi dan aktif di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat itu bisa mudah gitu ya mengakses layanan-layanan untuk mendapatkan beasiswa Kak Yusri?
2: Betul Kak. Jadi bagi saya personally secara pribadi lanjut kuliah perguruan tinggi, dapat beasiswa perguruan tinggi itu bukan hanya tanggung jawab personal siswanya ya. Bagi saya sekolah memang harus bertanggung jawab, punya peran untuk memfasilitasi semua itu dan mempersiapkan mereka untuk bisa layak bersaing nantinya. Karena ketika siswanya cuma bergerak masing-masing itu akan susah juga. Apa yang bisa dilakukan ya tadi, mulai dari awal memang. Dari awal mereka sudah misalkan dipersiapkan lah bahwa apa misalkan dari SMA kelas 1, kau minatnya di bidang apa sih? Minatnya, Pak, saya bidangnya farmasi. coba cek-cek nih dari kampus mana kok bidang farmasi. Jadi dari awal memang sudah dijelaskan ki arah karirnya mau kemana, minatnya. Kalau kemarin mau, kalau kita kan tidak tahu maksudnya waktu saya dulu kuliah belajar sampai SM, SMA kelas 1, kelas 2, tidak pernah dipikirkan arah karirnya mau jadi apa, kuliah di mana, dan apa yang perlu disiapkan. Jadi ditanya emang, oh kalau mau kok kuliah di farmasi, di UNHAS, kau harus kuat di IPA-mu. Jadi dari kelas 1, 2, 3 kalau bisa fokus ke perbaiki nilai kimiamu, supaya tidak turun nilai kimia. Yang kedua adalah cari-cari alumni-alumni yang di kimia yang kau bisa tanya jawab apakah beasiswa dan sebagainya. Jadi itu ya hal-hal yang bisa dipersiapkan oleh sekolah sebenarnya kapian. Yang kedua adalah ya, di sekolah kalau bisa menjadi sumber informasi untuk besok apa saja yang bisa diakses oleh siswa. Jadi bukan mi lagi siswa yang cari, tapi sekolah yang perkenalkan. Kita ada beasiswa ABCD, silakan pilih ini syaratnya ketika mau ikut, silakan persiapkan dari sekarang seperti itu. Jadi memang bagi saya peran sekolah sangat penting. Tapi sayangnya adalah ada lumayan sekolah yang merasa itu bukan menjadi perannya dan mereka tidak merasa bahwa itu bukan tugas, terlalu banyak yang mengajarku, terlalu banyak yang tugas, masa saya ambil lagi gitu.
0: Oke, baik. Nah, kalau Kak Yustri, kita harus memulai mendaftar beasiswa, apakah cukup sekali mencoba atau seperti apa?
2: Nah,
0: jangan sampai anak-anak yang mencoba mendaftar begitu ya, 1-2 kali mencoba, gagal, tapi meninggalkannya karena merasa saya tidak layak untuk mendapatkan beasiswa itu.
2: Betul. Jadi ada namanya kak resiliensi. Resiliensi adalah daya tahan, daya lenting, daya juang. Jadi itu yang juga ini oleh reviewer. Misalkan ya, daya tahan maksudnya adalah ketika kau punya masalah, kau gagal, apa responmu? Okay. Apakah tetap gagal atau kau naik dan sebagainya. Itu kayak bola bekel, kita tahu bola bekel apa? Kalau bekel dilempar ki, ketika dilempar dia terpantul. Nah itu resiliensi. Jadi ketika kau jatuh, kau harus seharusnya jauh lebih tinggi misalkan. Jadi apply beasiswa bukan 1 kali 2 kali. Kalau saya sampaikan ke dia, saya coba saja semua peluang yang saya tahu, saya coba saja kapanpun ditolak, tes lagi dan sebagainya. Karena kita tidak pernah tahu kapan doa kita dikabulkan. Kita tidak pernah tahu.
0: Gitu ya?
2: Ya rezekinya kapan? Jangan sampai bilang rezekimu nanti pi. Misalkan periode kedua pi. Tapi kita memilih tuh jangan pi deh. Bukan kayak rezekiku. Jangan kau yang tentukan bukan rezekimu. Biarlah Allah yang menentukan ini rezekimu atau bukan. Maksudnya jangan sampai kita terlalu egois. Kayak diambil ki pekerjaannya malaikat, bahkan pekerjaannya sang pencipta bahwa menentukan ini bukan rezekiku kayaknya. Jadi coba saja peluang yang ada tentunya dan banyak orang sukses, banyak orang yang dapat beasiswa, jarang ada yang 1 kali coba kan, ya. Biasanya beberapa kali baru tahu polanya, oh ternyata saya kurangnya ini toh, oh ternyata saya kurangnya ini, saya kurangnya ini. Jadi memperbaiki setiap kegagalan, setiap ditolak, pasti saya belajar refleksi diri.
0: Tapi itu tidak ada batasan Kak Yusri untuk apply beasiswa itu?
2: Tidak ada batasan berapa kali, tapi kalau umurnya ada Kak, ya umurnya. Ada. Misalkan kalau S1, S2 itu umurnya 35 kalau tidak salah ya. Ini ada buat tapi lumayan tinggi jika umurnya umurnya.
0: Oke. Okay.
2: Kecuali beasiswa satu memang harus fresh graduate atau 1 tahun setelah graduate. Jadi tidak boleh kayak lama 5 tahun dulu. Lalu lulus SMA 5 tahun istirahat dulu baru lanjut S1, ada beasiswa itu jarang ada yang.
0: Okay.
2: Jadi harus memang lanjut dulu.
0: Nah, jadi kalau menurut Kak Yusri mana yang lebih menentukan untuk mendapatkan beasiswa, antara kecerdasan, prestasi, kesempatan dan konsistensi?
2: Semuanya. Kolaborasinya. Jadi bukan hanya prestasi, saya tekankan tadi. Makanya dari sekarang kalau belajar di SMA jangan hanya kejar nilai 100, pokoknya harus 100 semua skornya, tapi tidak mau bergaul, tidak mau berorganisasi. Kutu buku sekali misalkan toh kan ya. Kalau bisa harus seimbang. Seimbang maksudnya adalah tadi nilai akademiknya bagus, nilai organisasinya bagus, koneksinya juga bagus, sosialnya juga bagus. Maksudnya sosial di sini adalah saya percaya rezeki itu datang dari lingkungan tak. Jadi kalau sedikit di lingkaran tak, misalkan jangan sampai teman tak yang kita jauhi ternyata ada info beasiswanya.
0: Oh,
2: tapi okay. Dan tanya ki karena bilang tidak pernah kan bergaul sama dia. Jadi semakin banyak teman tak, semakin
0: membuka
2: banyak
0: peluang.
2: Potensi, membuka peluang seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terakhir Kak Yusri, apa yang ingin Kak Yusri sampaikan ke anak-anak muda Bone yang saat ini mungkin tengah mendengarkan siaran Bincang Siang RRI Bone?
2: Baik, terima kasih. Untuk anak-anak Bone, bagi saya pribadi adalah setiap orang itu punya potensi ya, dan akan sangat sayang ketika potensi itu tidak dimaksimalkan. Tidak dimaksimalkan. Pendidikan bukan milik orang-orang tertentu, tapi pendidikan milik kita semua. Dan saya yakin pemerintah telah berusaha untuk memberikan kesempatan yang sama. Tinggal kita sendiri yang berusaha untuk mencari dan berusaha untuk memantaskan diri mendapatkan kesempatan tersebut. Jadi dari sekarang siapkan adik-adik yang mungkin sekarang di SMA untuk bisa tetap lanjut untuk kuliah, apalagi sekarang di kondisi perekonomian, kondisi sekarang itu mendapatkan pekerjaan layak itu sangat-sangat susah, sulit, apalagi banyak pekerjaan sekarang digantikan oleh teknologi AI, jadi semakin semakin kecil peluang pekerjaan. Nah, makanya dari itu ketika Anda mau mendapatkan yang kecil itu tadi ya, Anda harus betul-betul memaksimalkan dari sekarang, seperti itu Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Yusri ya atas perbincangan yang inspiratif ini. Semoga apa yang kita perbincangkan bermanfaat untuk pendengar RRI Bone dan tentunya orang-orang yang di luar sana mungkin sedang galau mau lanjut kuliah atau gimana gitu ya. Tentunya ada beasiswa yang bisa dimanfaatkan dan semoga cerita Kak Yusri bisa menginspirasi anak-anak muda Bone. Terima kasih sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali Kak Yusri dan sukses.
2: Baik, terima
0: untuk
2: kasih.
0: Studi doktoralnya di ya, New Zealand.
2: Terima kasih. Saya izin lift ya.
0: Siap. Dan pendengar, demikianlah kebersamaan kita siang hari ini dengan Yusri SPDMA Putra Bone yang saat ini berprofesi sebagai dosen Universitas Negeri Makassar dan berhasil meraih beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi doktoral di Auckland University of Technology, New Zealand. Saya Fiyah undur diri dari ruang dengar Anda dengan akhir ucap, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

91 FM RRI Bone, pendengar. Dan setelah program Bincang Siang RRI Bone, selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda siaran Pro 3 RRI dalam dinamika olahraga siang untuk hari ini. Selamat siang dan selamat mengikuti, tetaplah bersama kami untuk siang hari ini.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan Timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Lestarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga.
1: Peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
2: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
3: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Ellen Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
4: Yes, sometimes on the rare occasion.
5: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
3: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
5: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
3: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Ellen Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisilin memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenlam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifu menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi

0: itu. Siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
1: Hasil tersebut membuat Como mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini, dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdurrahman Tiloli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari. Persatuan

0: sudah kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapang latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach Yun ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach Yun itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang. Untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang
1: melalui kesempatan yang sama.

Kami telah memiliki gambaran squad yang sangat jelas di pikiran. Tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan 2 atau 3 pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 5 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk mengikuti road track mending. Mending sudah dikerjakan, fasilitas lain sudah progres, termasuk perbaikan handstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada longsor area operasi, kamar keres, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya sanis social club, itu akan dikelistrikan di bulan ini.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

RRI dan pemirsa RRI Net. Saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya.

Sabea, nyaku ina jin watu randang. Sondol materang ku Radio Republik Indonesia, uya untana ton sea, mina sa amian. Karya ule osenangku, samerot RRI ai, ketutu belako. Otoro baterangan ule os tetap.

0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun, hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Indonesia menyapa siang.

Indonesia menyapa siang hari ini akan menghadirkan beragam informasi dan peristiwa aktual. Kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Risi Rustarto, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: dan kami sudah punya beberapa topik menarik yang akan kita bahas, diantaranya APBN, rupiah, dan pasar modal. Bagaimana membaca arah ekonomi pasca reshuffle Menteri Keuangan. Kemudian kedua adalah sepekan pencarian jurnalis yang hilang saat peliputan erupsi Anak Gunung Krakatau. Dan yang ketiga, Semeru bersatu siaga, BPBD Lumajang menyiagakan para petugas dalam 24 jam. Kemudian keempat, terkait dengan penanganan dan pencarian pasca kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8. Anda juga bisa menanggapi topik-topik tersebut melalui informasi yang Anda kirimkan ke WhatsApp kami 081-399-399-888. Dan pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM wilayah Jabodetabek ataupun juga melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kali ini kami ajak Anda menuju ke wilayah Serui, di mana tempat penggilingan daging menjadi salah satu potensi ekonomi pelaku usaha yang dikembangkan dan memberikan manfaat bagi warga kota Serui. Informasi lengkapnya bersama rekan saya, Cindy Faidipan.
1: Di kawasan Kapar Dusun, Kelurahan Serui Kota menjadi salah satu tempat yang cukup diminati masyarakat, khususnya para pelaku usaha kuliner di Kabupaten Kepulauan Yapen. Usaha penggilingan daging tersebut melayani masyarakat maupun pelaku usaha yang membutuhkan jasa penggilingan daging untuk berbagai keperluan termasuk bahan baku makanan yang dijual kembali. Pelaku usaha penggilingan daging Ahmad Nasir mengatakan usaha tersebut telah dijalankan sejak tahun 2016. Sebelumnya usaha penggilingan daging tersebut telah dirintis oleh orang tuanya. Menurut Ahmad, aktivitas usaha penggilingan daging hingga saat ini masih berjalan dengan baik meskipun jumlah pelanggan terkadang mengalami peningkatan maupun penurunan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, kembali lagi bersama saya Cindy Faidiban dalam program Video Potensi Daerah. Kali ini kita berada di Kelurahan Serui Kota, Kabupaten Kepulauan Yapen, di mana lokasi ini terdapat usaha penggilingan daging yang dimanfaatkan untuk mendukung pembuatan bakso sekaligus menjadi salah satu potensi usaha masyarakat di daerah ini. Saat ini saya sudah bersama dengan pengelola usaha penggilingan daging. Mungkin boleh sebut dengan Bapak siapa?
3: Nasir.
2: Bapak Nasir.
3: Iya.
2: Mungkin Bapak punya usaha ini sudah berapa lama?
3: Usaha sudah dari orang tua.
2: Sudah, itu ya. Kira-kira berapa tahun Bapak?
3: Itu kalau untuk Bapak penggilingan dagingnya sih sudah dari tahun 2007.
2: Tahun 2007?
3: Iya, terus saya sendiri untuk pindah buka sendiri ini dari tahun 2016.
2: Sejauh ini mungkin Bapak punya usaha penggilingan daging ini seperti apa?
3: Ya Alhamdulillah lancar, kadang ada sepi, kadang rame.
1: Yang menjelaskan sebagian besar pelanggan datang langsung ke tempat usaha untuk menggiling daging yang telah mereka siapkan. Pelanggan berasal dari masyarakat umum hingga pelaku usaha kuliner termasuk pedagang yang membutuhkan daging giling sebagai bahan baku makanan.
2: Kalau untuk pembuatan bakso atau penggilingan daging ini biasa ini dipasarkan kemana ini mungkin bisa?
3: Kalau untuk bakso yang kita bikin jadi sementara kita jual sendiri pribadi di sini. Mm-hmm. Kalau untuk warung, kita melayani hampir semua warung yang ada di sini.
2: Hampir semua warung ya?
3: Ada sih salah satu yang tidak, tapi hampir 90%.
2: Berarti kita. Mereka datang ini bawa dagingnya dari sini?
3: Daging kita siapkan, terus langsung digiling. Kalau untuk harga daging dari kita, proses penggilingannya gratis kalau daging dari kita.
2: Oke, okay. Ya, itu biasa jual itu ya. Mungkin per kilo atau?
3: Per kilo.
2: Itu biasa per kilo tuh berapa?
3: Daging per kilo untuk sekarang 170.
2: 170?
3: Iya, itu 170 kita jual eceran di 170 per kilo, giling juga 170.
2: 170 iya, itu untuk daging sapi. Kalau sapi. Untuk ayam sendiri?
3: Untuk ayam kita tidak menyediakan ayam. Cuma biasa kan orang kalau penjual cilok mereka datang bawa ayam sendiri, cuma bayar ongkos gilingnya saja. Untuk normalnya...
2: Pesanan-pesanan mungkin?
3: Pesanan per harinya kalau... Untuk dagingnya, kalau diambil rata-rata perharinya bisa 20 kilo, 15-20 kilo.
2: Mungkin biasa jual per kilo juga?
3: Iya, ada. Daging, tulang, karena Kita di sini menyediakan yang lokal saja, bukan yang kiriman dari luar.
2: Okay.
3: Untuk sapi kita potong sendiri. Okay. Penggilingan kita mulai biasanya dari jam 9 pagi sampai jam setengah satu siang.
2: Setengah satu siang.
3: Iya.
2: Setiap hari buka?
3: Setiap hari buka kecuali hari Minggu.
1: Ahmad menambahkan pihaknya saat ini tidak menyediakan daging ayam untuk digiling, namun terdapat sejumlah pelaku usaha termasuk pedagang cilok yang datang membawa sendiri daging ayam kemudian digiling di tempat tersebut.
2: Demikian video potensi daerah bersama saya Cindy Faidiban dari Serwi Papua. Cindy Faidiban Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan dari Serui kita menuju ke Ambon, bagaimana semangat menjadikan Ambon sebagai kota musik dunia terus diwujudkan. Para musisi dan seniman kota Ambon Maluku, salah satunya melalui kreativitas dalam memodifikasi alat musik tradisional ukulele dengan memanfaatkan berbagai bahan alami yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Menariknya, proses pembuatan dan modifikasi ukulele dilakukan dengan mengandalkan keterampilan dan kreativitas para musisi lokal. Dari Ambon disampaikan Abdullah Lewi Rima.
4: Pendengar dan pemirsa RRI.net, dampak dari ditetapkannya Kota Ambon sebagai kota musik dunia oleh UNESCO ikut berpengaruh terhadap perkembangan alat musik tradisional Maluku, khususnya ukulele. Beragam jenis ukulele yang dimodifikasi dari bahan-bahan alami seperti tempurung kelapa, bambu hingga pelepa daun sagu atau gaba-gaba kini bermunculan, memperkuat dinamika bermusik di Kota Ambon.
5: Kayak di ukulele bambu saja, maka di ukulele bambu saja, tapi ini dikasih bentuk, maka ditambah di ukulele.
4: Seniman yang juga musisi Ambon, Henry, memastikan kualitasnya tak kalah dari jenis premium, namun kebanyakan membelinya sebagai koleksi.
5: Ini dari pakai kayu-kayu.
6: Kayu ya?
5: Ya, kayu ini. Ada yang pakai triplek, pakai teakwood, ada yang pakai kayu. Karena dari barang ini sudah memang sudah dilindungi, tapi kalau buat dengan barang yang kulit bia ini sulit didapat kulit bianya.

0: ini si kampung yang modern kan sudah pakai elemen. Jadi orang main di sound itu sudah bunyinya besar. Sehingga anak-anak Maluku bisa lihat bahwa ini musik ukulele bukan musik kampung, bukan musik yang terbelakang, tapi ini musik yang kampung tapi yang semain dengan modern. Ini cukup bagus, ini sudah dipesan banyak orang.
1: Bahannya dari mana tuh?
0: Dari Gapagapa ini.
1: Gapagapa ya?
0: Lihat ini Gapagapa punya. Artinya pasti Gapagapa yang tua ya, yang karena ini kalau yang tidak, kita masih rapuh seperti ini. Dan ini coba dengar bunyinya nih.
1: Kayaknya lebih garing begitu ya, lebih bencreng.
0: Akhirnya betul, planning sih, pokoknya aku beli benjo kan,
1: yeah.
0: 4 juta. Saya jadi, karena ternyata lebih bagus dari benjo.
2: Musik ukulele di Kota Ambon saat ini makin menggeliat karena dipopulerkan melalui bangku pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Komunitas ukulele juga tumbuh subur dan mewarnai hampir semua pertunjukan musik di Kota Ambon. Dari Ambon, Maluku, Abdul Lorima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: International atau International Day of Democracy bertujuan untuk meninjau kembali keadaan demokrasi di seluruh dunia. Hari Demokrasi Internasional pertama kali digagas oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 2007. 15 September 1935, melalui Undang-Undang Nuremberg, pemerintahan Nazi Jerman menghapus kewarganegaraan bagi orang Yahudi yang tinggal di Jerman. Orang Yahudi di Jerman juga dilarang menikah dengan orang non-Yahudi. Undang-undang itu merupakan langkah awal pemerintahan Nazi Jerman menindas orang-orang Yahudi.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Kita menuju ke Meulabo, kali ini bagaimana budidaya pepaya madu semakin diminati dan berkembang menjadi salah satu sumber ekonomi alternatif masyarakat dan para santri di Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya kita bergabung bersama Anwar Yunus.

0: tumbuh sebuah harapan. Bukan hanya berupa buah yang bergelantungan di batang pepaya, tetapi juga harapan untuk mengubah lahan yang sebelumnya kosong menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat dan pesantren.
1: Ya, pemirsa, saat ini kami berada di salah satu lokasi budidaya pepaya varietas California atau pepaya madu ya, yang sering disebut di Gampung Cedarat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Dan seperti inilah tadi suasana atau kondisi pepaya yang ada di sini ya. Hasilnya sungguh luar biasa dan kita akan melihat bagaimana buah-buah ini dipanen dan juga yang masih ada di pohonnya.
0: Di lahan seluas sekitar 2 hektar ini, ribuan pohon pepaya madu tumbuh dan mulai memberikan hasil. Setiap 7 hingga 10 hari, buah-buah itu dipanen secara bertahap. Sekali panen, hasilnya bisa mencapai hingga 1 ton. Yang menarik, kebun pepaya ini tumbuh di atas lahan wakaf milik pesantren Raudatul Jannah. Lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan komplek pesantren tersebut

0: Badan Usaha Milik Gampung atau BUMG, masyarakat dan pihak pesantren memilih menanam pepaya. Sebuah keputusan sederhana namun menghasilkan manfaat yang nyata, ujar Walid Miswar, pimpinan pesantren Raudatul Jannah.
1: Motivasi kita yang pertama sekali, ini kan tanahnya tanah yang begitu luas yang diwatah oleh warga untuk pondok pesantren. Sebelum kita melakukan pembangunan di pondok pesantren ini, supaya tanah produktif, tanah wakaf ini supaya berproduktif, kita berkolaborasi dengan desa untuk menanam pepaya ini, dan hasilnya pun bisa bermanfaat untuk pesantren tersebut. Motivasi kita karena kita melihat di pasar kebutuhan pepaya di pasar itu begitu tinggi, sedangkan produksi di daerah kita ini sangat minim, dan lagian pun di daerah kita ini cocok untuk kita kembangkan pepaya karena dataran-dataran tinggi, bukan dataran rendah. Siap.
0: Bagi pesantren, lahan wakaf bukan sekedar aset yang menunggu pembangunan. Lahan tersebut bisa memberikan manfaat sejak sekarang. Melalui kerjasama ini, nilai ekonomi lahan meningkat, sementara masyarakat mendapatkan ruang untuk mengembangkan usaha pertanian. Di dua lokasi kebun, sekitar 2.000 pohon pepaya kini dibudidayakan. Jenis yang dipilih adalah pepaya California. Varietas ini dikenal relatif mudah dalam perawatan dan memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi. Zulkarnain, Beci Gampong Codarat, menyebut dalam sekali panen mampu menghasilkan sekitar 800 kg hingga 1 ton pepaya madu.
2: Lebih kurang hampir 1 tahun sejak dari penanaman tahun di pertengahan tahun 2025, ini sudah sampai dengan tahun pertengahan akhir tahun 2026. Jadi sudah dari penanaman sampai saat ini sudah masa menikmati hasil atau sudah buahnya dapat dipetik. Kemudian pertamanya itu buahnya berbuah, bisa diambil untuk dipetik, yaitu di bulan Mei tahun 2026. Jadi insyaallah sudah 2 bulan, kalau bulan 5, bulan 6 sudah panen penuh, dan juga sampai dengan bulan 7, 2026.
0: Di balik manisnya buah pepaya, ada sebuah pola kerjasama yang lebih besar. Pemerintah Gampong memberikan dukungan. BUMG menjadi penggerak usaha, pesantren menyediakan lahan wakaf, sementara masyarakat ikut terlibat dalam pengelolaan dan aktivitas budidaya. Kolaborasi inilah yang membuat lahan wakaf tidak hanya bernilai secara sosial dan keagamaan, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi. Apa yang dilakukan di Codarat menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang, ia berawal dari lahan kosong, dari sebuah gagasan dan kemauan untuk bekerja sama.
3: Dari lokasi budidaya pepaya di Gampong Codarat, Kecamatan Samatiga, Anwar Yunus, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi sebanyak 4 kali pada Selasa dini hari tadi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Kementerian SDM mencatat erupsi terjadi pukul 00.10 hingga pukul 05.27 waktu Indonesia Barat. Letusan tertinggi bahkan terjadi pukul 04.32 waktu Indonesia Barat dengan kolom abu mencapai sekitar 1.000 meter di atas puncak. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian mengatakan erupsi tersebut terekam dalam seismograf dengan amplitudo maksimum mencapai 23 mm. Dan dijelaskan bahwa erupsi keempat pukul 05.27 waktu Indonesia Barat juga menghasilkan kolom letusan sekitar 800 meter di atas puncak. Hingga kini, aktivitas vulkanik Semeru terus dipantau oleh petugas. Informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar pemirsa, di tengah perkembangan Sidoarjo, Candi Sumur menyimpan potensi yang belum banyak dilirik. Bukan sekedar peninggalan sejarah, namun situs ini menawarkan wisata budaya, cerita lokal, dan peluang ekonomi masyarakat yang jika dikelola berkelanjutan akan membawa manfaat. Kita bergabung bersama rekan saya, Beni Hermawan.
2: Sidoarjo tidak hanya dikenal sebagai kota udang, namun di tempat ini ada sebuah candi yang layak untuk dikunjungi. Candi Sumur. Sejauh mana peliputannya? Ikuti perjalanan kami.

0: Di sebuah sudut sunyi di Sidoarjo, terdapat sebuah bangunan yang disebut Candi Sumur, dan sejak lama air di dalamnya telah hilang. Pagi di kawasan Porong dan sekitarnya terasa biasa, namun beberapa meter dari jalur utama, suasana berubah. Lebih sepi, lebih redup, seolah waktu berjalan lebih lambat di sini. Di balik pepohonan dan tanah yang lembab, berdiri sebuah struktur kecil yang tidak langsung menarik perhatian. Bangunannya tidak utuh, dindingnya tidak lengkap, dan bagian yang dulu menjadi pusatnya kini hanya menyisakan kedalaman sekitar 2,5 meter. Ini adalah Candi Sumur. Candi ini menghadap ke barat dengan susunan anak tangga yang curam. Namun, yang terlihat hari ini bukanlah bentuk yang sempurna. Tersisa bagian dinding di sisi timur dan selatan. Struktur lainnya telah runtuh oleh waktu. Candi ini pernah dipugar 2 kali, pada tahun 1999 dan 2003. Namun pemugaran tidak selalu berarti pemulihan yang sempurna. Beberapa bagian telah hilang.
1: Sebagai petugas, saya ingin anak-anak mungkin seusia dini, ya mungkin kalau PAUD, TK itu hanya perkenalan, kalau sudah di atas itu, supaya mereka bisa bangga dengan peninggalan nenek moyangnya yang sudah susah payah mungkin ngasih peninggalan yang seperti ini, karena kita anak-anak muda terutama itu lagi dijajah dengan kebudayaan asing. Jadi saya alhamdulillah sudah bertugas di sini 32 tahun itu jarang ada pengunjung lokal itu yang mengagumi ini, kebanyakan pengunjung-pengunjung dari luar negeri. Mungkin karena saya menyadari mereka berkunjung ke sini itu jenuh karena nggak ada fasilitas penambang, mungkin tepat.
0: Samin penjaga candi tidak berbicara seperti seorang ahli. Ia tidak mengutip tahun atau teori. Namun dari caranya menjaga, terlihat bahwa ia memahami satu hal penting. Bahwa yang tersisa hari ini adalah yang harus dirawat untuk esok.
2: Sebagai warga Sidoarjo, ini kali pertama saya di sini.
3: Oke. Tahu dari mana soal candi ini, Kak?
2: Dulu sih tahunya dari mulut ke mulut ya. Terus makin kesini tahunya tentu saja dari sosial media.
3: Wah, keren ya, Kak ya. Terus kesan dan kesannya soal candi ini gimana, Kak?
2: Untuk kesan pertamanya tentu saja takjub, soalnya nggak nyangka di Sidoarjo ada cagar budaya seperti ini. Untuk kesannya mungkin lebih gencar lagi ya untuk promosinya agar semua orang tahu kalau di Sidoarjo ada pembangunan seperti ini.
0: Apa yang disampaikan Rika, tidak semua pengunjung datang dengan pengetahuan. Namun sebagian pulang dengan kesadaran baru bahwa warisan tidak selalu hadir dalam bentuk megah. Kadang ia hadir dalam kesunyian. Di banyak tempat pembangunan bergerak cepat. Namun di sini yang bergerak adalah waktu. Candi Sumur berdiri di antara 2 realitas masa lalu yang jauh dan masa kini yang terus melupakan. Sekarang yang menjadi pertanyaan bukan hanya apa yang tersisa, tetapi juga apakah kita masih peduli. Candi Sumur mungkin kehilangan airnya, namun selama masih ada yang menjaga, ia tidak kehilangan maknanya. Di antara dinding yang tersisa dan ruangan yang kosong, ingatan masih bertahan.
4: Demikian potensi daerah hari ini, saya Bing Hermawan.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risi Rustarto. Kami hadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Caranya adalah dengan mengirimkan sejumlah peralatan pendukung pemadaman api ke 5 provinsi agar bisa membantu mempercepat penanganan kebakaran sekaligus memenuhi kebutuhan air di wilayah yang terdampak. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mendistribusikan peralatan melalui Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priuk. Dan langkah ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Pekerjaan Umum untuk tidak hanya membangun dan mengelola infrastruktur sumber daya air, tapi juga memastikan sarana tersebut siap dikerahkan ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat. Kita ke berita dalam negeri lainnya, korban selamat kecelakaan laut KMP Virgo Transport 8 rute Surabaya-Banjarmasin dirawat sejumlah rumah sakit di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin mengatakan pemerintah daerah bergerak cepat menyiapkan fasilitas kesehatan bagi korban yang berhasil dievakuasi. Selain RSUD Ulin, penanganan juga dilakukan di sejumlah rumah sakit lainnya. Sementara itu sebanyak 7 orang korban KMP Virgo Transport 8 dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. 6 orang di RSUD Ulin Banjarmasin, 2 orang di RS Suriansyah Banjarmasin. Ada 59 orang dalam kondisi yang sudah sehat akan ditempatkan sementara di penginapan yang disiapkan pemerintah Provinsi Kalsel dan akan dipulangkan ke daerah asalnya setelah benar-benar dinyatakan siap. Kita ke berita mancanegara, kali ini pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyatakan dukungan tak tergoyahkan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dan rakyat Rusia dalam pengungkapan keyakinan yang teguh terhadap kemenangan Rusia. Ia mengirimkan telegram balasan kepada Putin sebagai tanggapan atas ucapan selamat dari Presiden Rusia dalam rangka peringatan ke-78 berdirinya Korea Utara. Menurutnya Rusia dan Korea Utara bersama-sama memperjuangkan keadilan dan perdamaian sambil terus menulis bab-bab baru dalam sejarah besar aliansi tersebut. Dari dunia olahraga, Leeds United tampil gemilang di Allan Road setelah mengalahkan Newcastle United dengan skor 4-1. Hasil tersebut membawa Leeds naik ke peringkat ketiga pada klasemen Liga Inggris dengan 8 poin. Dan Leeds mencatat 2 kemenangan, 2 hasil imbang dari 4 pertandingan awal musim di 2026-2027. Mereka kini hanya berjarak 4 poin dari Arsenal yang memimpin klasemen sekaligus berstatus juara bertahan. Hasil tersebut memperpanjang catatan positif Leeds sejak kembali tampil di kasta tertingginya musim yang lalu. Mereka bahkan finish di posisi ke-14 musim lalu setelah berhasil memastikan keselamatan dari ancaman degradasi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa Siang. Ikuti juga melalui portal resmi di WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Jenderal

Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi

0: menjaga nilai-nilai kebangsaan serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
1: Bea, nyaku ina jin waturandang. Sondol menterang ku Radio Republik Indonesia, uya untana ton sea minasa amian. Karya ule osenangku, samerot RRI ae, ketutup lako. Otoro baterangan ule os tetap

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir.

UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20 lewat 10 sampai 20 lewat 50 waktu

0: Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Indonesia menyapa siang.

Komisi 3 DPR RI mendesak Polri dan KNKT mengusut penyebab terbalik dan tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Apabila hasil investigasi menemukan adanya unsur kelalaian, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum. BMKG memperkirakan sejumlah wilayah Indonesia berpotensi mengalami hujan dengan intensitas yang berbeda. Selain hujan, beberapa daerah juga diperkirakan mengalami cuaca berawan tebal, udara kabur, hingga kabut. Harga emas batangan, galeri 24 dan UBS tercatat melemah dalam perdagangan hari ini, Selasa 15 September 2026. Dan koreksi masih melanjutkan tren pelemahan yang terjadi pada perdagangan sebelumnya di perdagangan. Tiga informasi tadi dapat Anda baca di halaman kami rri.co.id.

Pendengar, dan siang hari ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan update terkini pencarian jurnalis yang hilang di sekitaran perairan Selat Sunda pada saat mengambil gambar di anak Gunung Krakatau. Tidak hanya itu, pencarian korban dari kapal KM Virgo 8 juga masih akan terus kami update untuk Anda, termasuk penanganan sejumlah wilayah Karhutla, wilayah gempa bumi Flores, dan juga beberapa area bencana lainnya. Dan kami akan hadirkan informasinya dalam Warta Nusantara Siang.

0: Kondisi kesehatan siswa MTSN 2 Kisaran saat ini sudah mulai membaik setelah mengkonsumsi program pembagian makanan dari sekolah. Kita simak laporan dari Hendra Saputra berikut ini. Hendra.
1: Ya, baik, pendengar. Saat ini kondisi dari 13 pasien yang sebelumnya diduga mengalami mual, muntah setelah mengkonsumsi makanan program makanan yang dikirim ke sekolah tersebut. Nah, laporan sebelumnya pada tanggal Senin 14 September 2026 puluhan siswa MTSN Negeri 2 Kabupaten Asahan mengalami mual muntah setelah mengonsumsi makanan yang dikirim ke sekolah tersebut. Kemudian puluhan siswa dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Manan Simatupang untuk melakukan perawatan intensif. Dari 32 pelajar pada hari itu juga sudah pulang, sisa tinggal 13 siswa lagi. Nah, informasi yang kita dapatkan tadi dari Humas RSUD Abdul Manan Simatupang mengatakan bahwa ke-13 pelajar yang sebelumnya dilakukan perawatan inap, kondisinya sudah mulai menunjukkan, sudah mulai membaik, dan kemungkinan juga pada hari ini sudah bisa langsung kembali ke rumah masing-masing. Ini saat ini saya sedang bersama Humas RSUD Abdul Manan Simatupang Kabupaten Asahan, Bapak Mukmin. Selamat sore, selamat siang, Pak.
2: Siang-siang.
1: Pak, berjelasin, Pak, bagaimana situasi kondisi para pelajar pada siang hari ini, Pak?
2: Jadi siang tadi juga tadi ada kunjungan dari Kasatgas PGN dan Korwil BGN untuk meninjau kondisi kesehatan daripada siswa dari MTSN dan MAN Kisaran. Jadi untuk di rumah sakit ini sendiri ada sebanyak 20 orang yang dirawat di sini. Tadi ada baru masuk satu, ya kan? Ini semuanya dalam kondisi baik, namun masih dalam pantauan. Gitu.
1: Ya, apakah kemungkinan kedua pasien itu hari ini sudah bisa pulang?
2: Ya, jadi kita lihat tadi, ini kita masih nunggu keputusan dokter. Nanti jika memang hasil dokter sudah bisa dinyatakan untuk sehat, maka akan dikembalikan.
1: Apakah ada efek samping yang akibat dari makanan tertentu?
2: Sejauh ini kondisinya sudah stabil, tidak ada keluhan, namun ada sebagian lagi lah yang masih ada merasa pusing gitu.
1: Baik, pendengar, itu tadi bersama Humas RSUD Abdul Manan Simatupang yang mengatakan bahwa kondisi ke-20 pelajar tersebut sudah kondisi membaik. Nah, sebelumnya memang 13 pelajar itu dirawat, kemudian pada sore harinya masuk 6 pelajar lagi, kemudian tadi pagi sekitar pukul 11 masuk 1 pelajar lagi. Namun kondisi sudah membaik dan sejauh ini tidak ada efek yang berkepanjangan terhadap puluhan siswa yang diduga mengalami mual muntah dalam mengkonsumsi makanan gratis yang dikirim ke sekolah tersebut. Nah, untuk sampel menu sendiri saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh pihak terkait, yaitu dari pihak Badan Gizi Nasional Sumatera Utara untuk mengetahui apa penyebab dari gejala mual muntah yang dialami oleh sejumlah pelajar tersebut. Demikian pendengar, dari Hendra Saputra dari Kota Tanjung Balai, Pro 3 RRI Turus Udara untuk Indonesia.

dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt.

0: Nusantara.
1: Tim Dokes Polres Malang diterjunkan ke Pos Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang dalam memeriksa kondisi kesehatan petugas gabungan yang menangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kita bergabung ke Malang, rekan saya William Nathan menyampaikan informasinya. William.
2: Baik, Tim Dokes Polres Malang turun ke Pos Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, untuk memeriksa kondisi kesehatan petugas gabungan yang menangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Tim medis yang dipimpin oleh Dr. Anita Rahmawati tersebut melakukan pemeriksaan selama proses pemadaman dan pendinginan titik api. Pemeriksaan itu dilakukan terhadap personel gabungan dari Polres Malang, TNI, BPBD, TNBTS, Manggala Agni, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, serta warga yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Anita menyebut tim Dokes melakukan pemeriksaan kondisi fisik personel, termasuk menangani petugas yang mengalami kelelahan maupun luka ringan selama berada di lapangan. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara dengan Dr. Anita.
3: Anggota bagaimana? Dalam petiknya kami juga memberikan masker dan vitamin kepada anggota yang telah meninggal. Karena memang saat ini kan juga terdengar dari anggota yang menggunakan masker, dan kami ingin juga kepada anggota agar minum air putih yang banyak karena.
2: Selain memberikan pelayanan medis, tim kesehatan juga membagikan vitamin dan masker kepada petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla. Pembagian masker itu dilakukan sebagai bagian dari perlindungan bagi personel yang bekerja di sekitar kawasan terdampak asap dan debu. Tim medis sampai hari ini tetap standby atau berada di Pos Jemplang Ngadas Poncokusumo untuk memantau kondisi kesehatan personel selama penanganan kebakaran berlangsung, dan pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kondisi para personel gabungan tetap terpantau sehat selama menjalankan tugas di lapangan. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI, tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur menyiapkan rencana pengelolaan destinasi wisata Pulau Kelor. Kita bergabung bersama rekan saya Epi Wahab. Epi.
1: Ya, pendengar juga pemirsa RRI ya, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat akan mengkaji rencana pengelolaan destinasi wisata Pulau Kelor menyusun arahan dari pimpinan daerah. Hal ini juga menyusul adanya keluhan dari masyarakat atau pelaku wisata terkait dengan pengurusan Pulau Kelor ini. Dan Kepala Disparigas Hub Manggarai Barat, Metrus Arasid, mengatakan pihaknya masih mengumpulkan berbagai data dan dokumen terkait Pulau Kelor sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Dirinya juga menyampaikan kajian tersebut penting dilakukan agar rencana pengelolaan tidak mengabaikan aspek legalitas maupun status kepemilikan lahan yang ada di kawasan tersebut. Selain itu, dirinya mengungkapkan pihaknya juga mendengar adanya indikasi hak guna bangunan atau HGB di Pulau Kelor. Namun informasi tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut sebelum menjadi dasar pengambilan keputusan. Usulan pengelolaan Pulau Kelor sendiri juga banyak disampaikan masyarakat dan pelaku wisata. Aspirasi tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses kajian yang sedang dilakukan. Selain melakukan pembahasan internal, Disparekraft juga berencana melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna mengetahui kondisi terkini Pulau Kelor termasuk riwayat pengelolaan destinasi tersebut. Selain itu, Petrus juga menyampaikan bahwa destinasi wisata yang saat ini dikelola langsung oleh Disparekraft Manggarai Barat meliputi Gua Batu Cermin, Gua Rangko, dan Cuncawulang, serta Puncak Waringin. Demikian dapat dilaporkan dari Labuan Bajo, Epi Wahab, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Labuan Bajo kita ke Jember, BPBD Jember saat ini melakukan doping air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Informasi lengkapnya bersama Anggi Widya. Anggi, wilayah mana saja yang saat ini mengalami dampak dari kemarau?
1: Ya, baik Kristi. Pendengar, dampak musim kemarau di Kabupaten Jember, Jawa Timur ini saat ini terus meluas, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember mencatat ada 10 kecamatan yang mengalami kekeringan. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan bahwa kondisi saat ini masih kering hingga September, karena sampai saat ini juga hujan masih belum kembali turun secara merata. Sebelumnya, untuk BPBD mencatat kekeringan ini terjadi di 8 kecamatan. Wilayah itu diantaranya Kecamatan Pakusari, Kalisat, Silo, Jelbuk, Bangsalsari, Sumbersari, Rambi Puji, Patrang. Kemudian bertambah ada 2 kecamatan baru yang melaporkan kekeringan, yaitu terjadi di Kecamatan Mayang dan Kecamatan Tempurjo. Dan pihak BPBD hingga saat ini terus menyalurkan air bersih dalam waktu 1 hingga 2 hari. Sebanyak ada 1 tangki berkapasitas 5.000 liter yang digunakan untuk mengisi 4 tandon dan disebar di wilayah-wilayah yang terdampak. Berikut pernyataan dari Kepala BPBD Jember, Bapak Edi Budi Susilo.
2: Dengan demikian, dampak daripada musim kemarau, kekeringan ini melanda di 10 kecamatan terbaru. Sudah kita assessment itu di Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurjo, yang mana ada 120 kakak terdampak di sana, sehingga dalam 1-2 hari ini kita akan ngirim mulai 1 tangki 5.000 liter untuk 4 tandon. Situasinya seperti itu.
1: Ya, pendengar, Edi juga menjelaskan bahwa masyarakat tidak harus menunggu laporan berjenjang dari tingkat RT hingga kecamatan untuk mendapatkan penanganan air bersih ini. Dan dalam kondisi darurat seperti saat ini, warga bisa langsung menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan pemerintah maupun pusdapout BPBD Kabupaten Jember. Dan setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan asesmen untuk memastikan kondisi sumber air dan tingkat kebutuhan masyarakat sebelum distribusi air dilakukan. Dan Edi juga menegaskan bahwa pihaknya tidak menetapkan batas minimal jumlah kepala keluarga sebagai satu-satunya ukuran untuk menentukan pemberian bantuan air bersih. Bahkan jika di suatu daerah hanya 10 kepala keluarga yang mengalami kekeringan dan lokasinya jauh dari sumber air, maka distribusi air akan tetap bisa dilakukan melalui asesmen. Dan penanganan atau penyaluran distribusi air bersih tersebut, pendengar, diprioritaskan untuk wilayah pedesaan yang ada di Kabupaten Jember. Sementara untuk kawasan perumahan, penyediaan fasilitas air sebagai bagian dari penanganan kekeringan menjadi tanggung jawab pengembang sesuai dengan ketentuan. Dan distribusi air bersih di wilayah kekeringan di Jember sampai saat ini masih terus dilakukan, disalurkan secara berkala oleh pihak BPBD Jember bersama Perumdam Tirta Pandalungan atau PDAM dan instansi terkait dengan kondisi penyaluran yang terpantau aman, lancar, meski cakupan wilayahnya hingga saat ini terdampak, wilayah terdampak semakin meluas. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan ke 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari pemerintah Provinsi Gorontalo yang mempersiapkan pembangunan pabrik pakan ternak untuk menunjang program hilirisasi ternak ayam terintegrasi di wilayah Gorontalo Utara. Hendra Rauf yang menyampaikan informasinya. Hendra.
3: Baik, dari Gorontalo dapat kami laporkan pelaksanaan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi terus dipermantap oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara bagi para peternak. Diharapkan program pemerintah pusat ini akan membantu masyarakat khususnya para petani dalam hal untuk pemenuhan kebutuhan protein ke depan. Ramdan Pade, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Gorontalo mengutarakan pihaknya terus memberikan pemahaman kepada para peternak tentang keberadaan pabrik yang akan dibangun pada program hilirisasi tersebut. Ia ingin dengan memberikan pemahaman seperti ini masyarakat di daerah Gorontalo Utara akan memahami pembangunan pabrik yang menjadi rantai distribusi dalam menunjang kebutuhan para peternak.
4: Memang sekarang ini ada 5 atau 6 perusahaan besar yang sudah melakukan pasok mulai dari pada DOC-nya, dari pakannya. Nanti harapannya ke depan bahwa para peternak itu nanti ada sistem, ada plasma dan inti gitu ya. Jadi yang punya perusahaan ini akan jadi akan membuat plasma, akan melakukan kerjasama dengan para peternak. Semua hasilnya mereka yang ambil. Jadi para peternak bagaimana hanya membesarkannya, memeliharanya, nanti harapan kita mereka akan beli lagi kepada peternak itu. Tapi kendalanya adalah bagaimana kalau terjadi overproduksi. Nah, overproduksi itu yang salah satu solusinya adalah tadi RPHU dan kolesterol tadi. Pokoknya dengan kolesterol tadi pada overproduksi akan ditampung di sana oleh pada perusahaan itu, sehingga itu lagi suplai ke pasar dalam bentuk ayam beku.
3: Menurut Kadis, pada prinsipnya masyarakat termasuk para peternak saat ini terus menunggu pelaksanaan program hilirisasi ternak ayam di Provinsi Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melaksanakan tahapan pembangunan pabrik di beberapa kecamatan serta desa yang dianggap strategis mendukung program ini. Kolaborasi dengan semua unsur termasuk Pemda Gorontalo Utara yang menjadi tempat pelaksanaan program pemerintah pusat terus dimaksimalkan. Dari Gorontalo, Hendra Upro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan kembali informasi di Warta Nusantara Siang.
0: Warta Nusantara.

0: Sejumlah jalur pendakian Gunung Lawu perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur ditutup sementara imbas kebakaran hutan di lereng gunung. Kita bergabung bersama Arga Diraksa. Arga.
1: Ya, baik Penata RI, dapat kami informasikan bahwa kebakaran hutan melanda kawasan lereng Gunung Lawu, tepatnya di kawasan perhutani RPH Pedagung Petak 50 Dusun Gondang, Desa Jabung, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Senin 14 September 2026 dini hari. Di mana kobaran api yang menyasar lahan perhutani KPH Lawu Selatan tersebut pertama kali terdeteksi oleh petugas dan warga setempat sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Guna mengantisipasi perluasan dampak karhutla serta menjamin keselamatan para pendaki, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar memastikan penutupan sementara seluruh akses jalur pendakian menuju puncak Gunung Lawu di wilayah Karanganyar. Kalhar BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan seluruh akses jalur pendakian Gunung Lawu di wilayah Karanganyar seperti jalur Candi Ceto dan Cemoro Kandang resmi ditutup sementara untuk umum. Sugiharjo menjelaskan jajaran BPBD bersama personil perhutani terus bersiap siaga memantau arah angin dan pergerakan titik api guna mencegah potensi perambatan kebakaran menuju wilayah perbatasan Jawa Tengah. Dan ia meminta para pendaki dan masyarakat setempat untuk mematuhi imbauan petugas serta menunda seluruh aktivitas pendakian hingga kondisi di area puncak dinyatakan benar-benar aman.
2: Suatu juga dilakukan dengan sempat aman oleh pihak-pihak terkait. Kami berkoordinasi dengan KPH Lawu Utara yang berada di Tawangmangu untuk memantau perkembangan yang terjadi di KPH Lawu Selatan dan juga di wilayah Gunung Lawu, khususnya di KPH Lawu Utara.
1: Ya, selain itu masyarakat di kawasan lereng Gunung Lawu dimau untuk tidak membakar sampah, rumput kering maupun membuang puntung rokok sembarangan yang berisiko memicu kebakaran hutan. Dan hingga saat ini tim gabungan dari perhutani, BBBD dan relawan masih terus bersinergi melakukan upaya pemadaman dan penyisiran titik api di kawasan lereng Gunung Lawu. Dari Surakarta, Arga Diraksa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh memutuskan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah meski wilayahnya diselimuti kabut asap. Kita bergabung bersama rekan saya Asep Sanjaya. Asep, bagaimana pantauan udara saat ini di wilayah Anda?
3: Ya, berdengar dapat laporkan di tengah kabut asap yang masih mengancam kesehatan, aktivitas belajar mengajar di Kota Sungai Penuh masih tetap berlangsung secara normal. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh Bopi Handrianto mengatakan keputusan untuk tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka diambil setelah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, diantaranya Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh. Selain itu, keputusan tersebut juga mempertimbangkan indeks standar pencemaran udara di Kota Sungai Penuh yang masih berada pada level sedang dan belum masuk kategori berbahaya. Bopi menjelaskan berdasarkan pemantauan indeks standar pencemaran udara berada di angka 61. Dengan kondisi tersebut, aktivitas pembelajaran secara tatap muka dinilai masih aman untuk dilaksanakan. Di samping itu, Bopi menambahkan pihaknya hanya meliburkan siswa pendidikan anak usia dini atau PAUD. Kebijakan ini diambil karena anak usia balita sangat rentan terserang infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Meski pembelajaran tatap muka tetap berlangsung, pihaknya sangat menekankan pentingnya penggunaan masker bagi kalangan siswa dan guru di Kota Sungai Penuh. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Sungai Penuh untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Sumba, pembangunan Kopdes Merah Putih di Sumba NTT hampir rampung dan kali ini sudah ada progres hingga 90%. Jerry Lende yang menyampaikan informasinya. Jerry?
4: Ya, betul sekali rekan Rizka di studio. Kami dapat melaporkan dari Kabupaten Sumba Barat, Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana program nasional, program aktivitas presiden yang bergulir di daerah-daerah ini, yaitu Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini tengah dibangun di wilayah Kodim Sumba Barat, Nubat 13 Sumba Barat, yakni meliputi dua kabupaten, yaitu wilayah Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah. Itu pembangunan koperasi, gedung koperasi Desa Merah Putih ini sudah mencapai kurang lebih 90% di 80 titik yang sudah dibangun. Dan dari 80 titik itu ada 21 titik yang sudah rampung 100% di antaranya itu. Dan diperkirakan dalam satu bulan ke depan, semua pembangunan yang di 80 titik tadi itu akan rampung di tahap ini dan segera untuk menunggu petunjuk dari PT Agnes untuk dilakukan launching atau mulai running untuk pengelolaannya. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pelaksana Kodim 1913 Sumba Barat, memberikan informasi juga bahwa pihaknya saat ini itu sudah mendapatkan pengiriman 14 truk untuk dibagikan di Koperasi Desa Merah Putih dan juga beberapa kendaraan kecil yang juga menunjang kerja-kerja Koperasi Merah Putih ke depan. Sehingga kemudian pihak Kodim berharap bahwa kerjasama desa bersama dengan pemerintah daerah dan juga sebagai dengan pengelola koperasi kedepannya itu dapat terus ditingkatkan sehingga kemudian itu apa yang menjadi harapan dalam pembangunan koperasi Desa Merah Putih ini dapat tercapai. Berikut cuplikan dari pernyataan Pasekar Kodim 1913 Sumba Barat.
5: Pada Dan dalam hal ini Pasekar Kodim menjelaskan progres pembangunan KDNP yang berada di wilayah Kodim 1913 Sumba Barat. Sampai sejauh ini titik yang masih kita bangun masih di 80 titik pembangunan yang mana saat ini sudah berprogres di 100%.
4: Itu tadi yang disampaikan oleh Pasekar Kodim 1913 Sumba Barat Nyoman Sudana terkait tentang progres pembangunan Koperasi Merah Putih di Sumba Barat, saudara. Dan saudara, saat ini juga mereka berharap bahwa sebelum musim hujan tiba, semua peralatan atau kebutuhan pembangunan Koperasi Merah Putih ini sudah harus tiba di Pulau Sumba karena peralatan-peralatan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya itu didistribusi dari Jakarta, Surabaya, menuju Bali dan sampai ke Pulau Sumba. Dengan rute yang panjang ini dikhawatirkan nantinya akan berpengaruh pada cuaca sehingga kemudian ke depannya itu pembangunan Koperasi Merah Putih tidak mengalami kendala. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Sumba Barat. Saya Jagande kembali ke Pro 3 Jakarta, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Toli-Toli dari PLN UP 3. Toli-Toli terus berupaya memperluas akses pelayanan kelistrikan di wilayah pulau yang ada di sekitar Toli-Toli. Martina bergabung bersama kita. Martina, silakan. Halo, Martina.
1: Iya, halo.
0: Silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, Pro 3 PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Toli-Toli berkomitmen untuk terus mengupayakan pemerataan pelayanan kelistrikan hingga di pulau-pulau di daerah Kabupaten Toli-Toli. Asisten Manajer Perencanaan UP3 Toli-Toli, Rahmat Zainuddin Putra, mengatakan wilayah kerjanya mencakup 3 kabupaten, yakni Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, serta sebagian wilayah Kabupaten Parigi Motong. Menurutnya, dalam upaya memberikan pelayanan kelistrikan yang lebih merata, PLN UP3 Toli-Toli juga telah memberikan pelayanan kelistrikan selama 24 jam di Pulau Simatang secara parsial. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya PLN dalam mendukung pemerataan akses listrik bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Berikut wawancara kami bersama dengan Zainuddin.
2: Untuk PLN UP3 Toli-Toli, wilayah kerja kami itu, wilayah kerja itu ada terbagi tiga ya. Ada tiga kabupaten, Kabupaten Toli-Toli sendiri, kemudian ada satu Kabupaten Buol, itu seluruh Kabupaten Buol. Kemudian per dua mungkin ya, lokasi dari Kabupaten Parigi Motong. Di Kabupaten Toli-Toli juga memang ada beberapa lokasi, khususnya mungkin di daerah pulau yang belum teraliri listrik PLN. Nah, sampai dengan hari ini, yang kami sudah layani secara total pelayanan dan 24 jam itu di Pulau Simatang.
1: Ya, Rahmat Zainuddin Putra, Kekin juga menyebut PLN UP3 Toli-Toli juga terus menjalankan sejumlah program kelistrikan yang sejalan dengan astacita Presiden, khususnya dalam mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan dasar bagi masyarakat. Salah satu bentuknya yaitu yang sudah dilakukan melalui program digitalisasi dan revitalisasi listrik di sejumlah sekolah yang berada di kepulauan di Kabupaten Toli-Toli. PLN UP3 Toli-Toli juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta memperluas akses kelistrikan termasuk ke wilayah yang secara geografis memiliki tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur listrik. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Martina, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Toli-Toli kita bergeser ke wilayah Tarakan. Lebih dari 800 guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Tarakan dialihkan ke pemerintah pusat. Seiring rencana pemerintah pusat dalam mengambil alih pembiayaan gaji guru P3K dan P3K paruh waktu mulai tahun depan. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Rajabsyah. Rajab? Ya, nampaknya terputus, kami mohon maaf dan kami masih akan hadirkan beberapa informasi dari Ruang Gatekeeper.
3: Kilas Berita.
4: Tim SAR gabungan mengerahkan helikopter guna mengevakuasi 4 korban meninggal dunia dalam insiden KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Kepala Basarnas Kalimantan Selatan I Putu Sudayana mengatakan proses evakuasi dilakukan menggunakan helikopter menuju lokasi takbot TCP guna mempercepat pemindahan korban dari lokasi kejadian. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Warta Nusantara kami hadirkan dari Surabaya, di mana pemerintah Jawa Timur memastikan akan berkoordinasi dan memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan dan evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya. Informasi lengkapnya ada rekan saya Ani Hasanah.
2: Si korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
3: Kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap-siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
2: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
4: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya, itu momen pengembaliannya akan cepat.
2: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.

0: Sebanyak dari wilayah Surabaya kita menuju ke Tarakan, ada 800 lebih guru pegawai P3K dan P3K pada waktu di pemerintahan kota Tarakan yang dialihkan ke pemerintah pusat seiring rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan mulai tahun depan. Bergabung bersama kita rekan saya Muhammad Rajab Syah. Rajab.
1: Ya baik pendengar, rencana kebijakan pemerintah pusat mengambil alih pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan P3K paruh waktu turut berdampak pada guru P3K dan P3K paruh waktu di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Tamrin Toha menyebut, saat ini jumlah guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tarakan sekitar 1.600 orang, di mana setengah diantaranya merupakan guru P3K dan P3K paruh waktu. Tamrin Toha sendiri menyebut, menyambut baik positif rencana pemerintah pusat tersebut. Jika gaji dan tunjangan guru P3K maupun P3K paruh waktu diambil alih pemerintah pusat, maka akan meringankan beban anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Tarakan.
2: P3K dan P3K paruh waktu di lingkup Dinas Pendidikan Kota Tarakan itu ada 1.600-an ya. Dan hampir berimbang antara PNS dan P3K ya.
1: Ya, dan lebih lanjut Tamrin Toha menyampaikan bahwa pengalihan ini tidak mengubah status mengajar para guru P3K maupun P3K paruh waktu. Mereka tetap mengajar di sekolah masing-masing, hanya saja untuk urusan redistribusi dan mutasi nantinya sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Pemerintah daerah tidak lagi terlibat dalam proses rekomendasi menerima atau melepas guru. Jadi rencananya pengalihan status guru P3K maupun P3K paruh waktu akan dilakukan di awal tahun depan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajab Syah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, di pertengahan siang ini bagaimana kondisi di pasar saham? Kita akan bergabung ke Gedung Bursa Efek Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Pasca Menteri Keuangan baru, IHSG melemah ke level 6.484,92 atau turun 49,77 poin saat penutupan sesi pertama perdagangan siang ini. Kita bergabung bersama rekan saya Namira Kagumah. Mira.
2: Ya, Risti dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada sesi pertama perdagangan hari ini. Pada jeda siang, IHSG turun 0,76% atau 49,77 poin ke level 6.484,92. Setelah dibuka menguat pada angka 6.544,77 pagi tadi. Sepanjang perdagangan sesi pertama, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 6.549,6, sedangkan level terendah berada di angka 6.461,01. Tim analis menyebut IHSG bergerak terbatas dalam rentang 6.400 hingga 6.600 hari ini. Pelaku pasar juga mencermati pelantikan Menteri Keuangan baru Suhasil Nazara yang diharapkan dapat menjaga kredibilitas dan disiplin fiskal pemerintah. Sementara dari pasar global, indeks utama Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Senin lalu. Pelaku pasar masih mencermati arah kebijakan suku bunga The Fed yang diperkirakan akan naik bulan ini. Sekian perkembangan pasar keuangan pada jeda sesi pertama perdagangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kagumah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nantikan juga info dari IHSG pada penutupan sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: 91 FM RRI Bone dan pendengar, demikian siaran Pro 3 yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Selanjutnya RRI Bone akan bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk menghadirkan Warta Siang, dan setelah Warta Siang akan hadir program berjaringan nasional di ruang dengar Anda, yakni 100% Indonesia, di mana untuk hari ini akan menghadirkan bintang tamu Budi Doremi di Pro 1. Tetaplah bersama kami di 91 FM RRI Bone dan selamat mengikuti Warta Siang RRI Makassar.
1: Makmur RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari Berita. Aturan ganjil genap pengisian BBM di SPBU berdampak menurunnya pendapatan driver ojol hingga 30%. Bea Cukai Makassar memusnahkan barang ilegal dengan kerugian negara senilai 48 miliar rupiah. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Aturan ganjil genap pengisian BBM di SPBU berdampak menurunnya pendapatan driver ojol hingga 30%. Informasinya bersama Hairudin Porahim.
2: Kelangkaan BBM subsidi dan penerapan kebijakan ganjil genap di Kota Makassar turut mendapat sorotan dari pengemudi ojek online atau ojol. Sekretaris Umum Jaringan Ojek Online Sulawesi Selatan Hendrik mengatakan ada tiga persoalan utama yang menjadi perhatian para pengemudi ojol, yakni pembatasan pengisian BBM berdasarkan plat nomor ganjil genap, pembatasan dalam pengisian serta kelangkaan BBM dan gas LPG. Menurut Hendrik, aturan ganjil genap dinilai menyulitkan ojol karena pekerjaan mereka berlangsung setiap hari dan tidak mengenai sistem jadwal berdasarkan nomor kendaraan. Akibat dari penerapan tersebut, Hendrik mengatakan dampak dari antrian dan ganjil genap, pendapatan ojol berkurang sekitar 20-30%, itu bisa diukur.
3: Pertama adalah pembatasan ganjil genap dalam pengisian, yang kedua pembatasan bar dalam pengisian juga, dan ketiga adalah kelangkaan BBM, kelangkaan gas LPG. Itu yang kami soroti. Semoga dengan kedatangan dan penerimaan dari anggota Dewan Pak Lukman yang mewakili dari Komisi D Transportasi bisa memberikan solusi yang segar buat kami untuk mengawal kebijakan dan kesepakatan yang telah terjadi sewaktu kami ke Pertamina.
2: Hendrik berharap ada kepastian terkait kesepakatan sebelumnya dengan Pertamina yang disebut memberikan pengecualian bagi kendaraan ojol dari sistem ganjil genap. Hendrik mengatakan pihaknya memilih mengawal kebijakan tersebut melalui DPRD setelah mendapat konfirmasi dari anggota Komisi D DPRD Makassar Lukman yang disebut siap mengawal kesepakatan dengan Pertamina. Sementara terkait kelangkaan Pertalite, Hendrik menyebut dampaknya cukup besar bagi penghasilan pengemudi ojol. Para pengemudi ojol berharap persoalan pasokan BBM dan penerapan aturan ganjil genap segera mendapat solusi sehingga mereka dapat kembali berjalan secara normal.
1: Pemkab Maros terapkan WFH ASN di tengah kelangkaan BBM. Meski demikian, pelayanan publik tetap berjalan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Maros menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from anywhere WFA bagi sebagian aparatur sipil negara ASN di tengah kondisi pengisian bahan bakar minyak BBM yang masih mengalami kepadatan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Bupati Maros Andi Safir Khairdirsa mengatakan kebijakan WFA diambil sebagai langkah menyesuaikan kondisi di lapangan, terutama kepadatan masyarakat saat mengisi BBM yang dinilai berpotensi mengganggu aktivitas para pegawai. Menurutnya, WFA tidak diberlakukan secara menyeluruh kepada seluruh ASN. Penentuan pegawai yang dapat bekerja dari rumah diserahkan kepada masing-masing kepala organisasi perangkat daerah OPD. Sebaliknya, ASN yang pekerjaannya mengharuskan hadir secara langsung di kantor tetap diwajibkan bekerja seperti biasa. Kebijakan tersebut juga tidak diberlakukan bagi perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan dan penanganan kondisi darurat. Bupati Maros menegaskan, kantor pelayanan kesehatan, pemadam kebakaran, serta badan penanggulangan bencana daerah tetap harus beroperasi dan siaga.
5: Kami memberlakukan WFA ini juga melihat kondisi mungkin karena kepadatan ya ketika ingin mengisi bahan bakar minyak. Olehnya itu kita mengambil langkah bagi ASN yang bisa bekerja lewat di rumah, maka kita izinkan melakukan WFH. Jadi tidak semua. Jadi WFH ini hanya diberlakukan dan ditentukan oleh kepala OPD-nya masing-masing.
4: Pemerintah Kabupaten Maros berharap penerapan WFA dapat membantu mengurangi beban mobilitas ASN tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
1: Antrian BBM di SPBU mulai landai. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan tidak ada lagi antrian panjang di SPBU. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Sejak sejumlah aturan mulai diterapkan untuk mengurai penumpukan kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Makassar, terpantau antrian BBM mulai landai di sejumlah SPBU, seperti di SPBU KS Tubun. Menanggapi hal itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengaku sudah memantau perkembangan antrian BBM, bahkan ia sudah menerima laporan dari warga terkait landainya antrian di SPBU. Ia menyebut koordinasi dengan Pertamina, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan terus dimasifkan untuk mengurai masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
7: Saya lihat tadi ada beberapa yang memang sudah landai, antriannya sudah di dalam. Bahkan tadi ada saya dikirimin sama ada masyarakat yang kasih saya video, dia ambil dari jamnya 15.01 dia masuk, 15.09 dia sudah keluar. Artinya cuma

0: Jumlah SPBU, Pemerintah Kabupaten Bone perketat pengawasan distribusi BBM. Laporan Suryani Arifin.
1: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan pentingnya strategi konkret untuk memperketat pengawasan dan menata pelayanan di seluruh SPBU se-Kabupaten Bone. Strategi ini dilakukan guna mengurai antrian panjang serta memastikan distribusi BBM berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran. Instruksi tegas tersebut disampaikan Bupati dalam arahan strategis bersama Satuan Tugas Pengawasan SPBU di Aula Latihan Riduni Senin 14 September 2026. Guna menjaga efektivitas pengawasan, Bupati meminta adanya rotasi rutin setiap bulan bagi personil pengawas, serta penerapan surat tugas harian. Cara ini dinilai untuk menjaga profesionalisme petugas dan mencegah praktik kecurangan di lapangan. Selain pelibatan ASN, pengawasan juga diperkuat lewat sinergi ekstra bersama TNI dan Polri.
2: Perlu satgas bersinergi bantuan tim terdepan kita dan kolaborasi tim dari ada dari kami dan dari Polri. Makanya untuk kegiatan di perubahan ini kami akan karena menggunakan transportasi bawah. Jadi kita coba untuk menempatkan anggaran khusus terkait sudah diakomodir ya, khusus terkait dari kerja. Jadi harapan kami kegiatan pola sistem yang kita bangun ini mohon untuk akan sebagai sistem pendistribusian BBM bersubsidi dan LPG.
1: Bupati menegaskan pasokan BBM merupakan komoditas vital yang berdampak langsung pada roda ekonomi, kebutuhan rumah tangga hingga sektor UMKM. Untuk menjaga transparansi, Satgas akan dilengkapi rompi identitas khusus, skema operasional dengan sistem transfer langsung, serta grup komunikasi digital agar penanganan aduan warga bisa dilakukan secara tepat.
0: Polres Selayar mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Emi Bafadal menurunkan laporannya.
3: Polres Kepulauan Selayar menggelar konferensi pers pengungkapan dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah Selasa pagi tadi. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Didit Imawan, bertempat di lapangan apel Polres Kepulauan Selayar Jalan RW Mongin Sidi nomor 02 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam keterangannya, Kapolres menyampaikan hasil pengungkapan unit 2 Tipidor Satreskrim Polres Kepulauan Selayar yang melakukan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan 13 drum berisi BBM jenis solar pada Jumat lalu. Ia menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan, BBM tersebut diduga diperjualbelikan kembali kepada masyarakat, terutama nelayan.
4: Menyalahgunakan BBM jenis solar dengan cara membeli BBM, kemudian dikumpulkan, kemudian dijual kembali kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian, sehingga pelaku memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Motifnya adalah ini adalah sebagai mata pencarian dan jual beli atau berniaga.
3: AKBP Didit Imawan menambahkan modus yang didalami penyidik yakni BBM bersubsidi diduga diperoleh melalui jalur distribusi BBM, kemudian dikumpulkan dan disimpan dalam drum sebelum dijual kembali secara eceran kepada konsumen. Motif sementara dalam perkara tersebut diduga untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan kembali BBM bersubsidi. Selisih harga yang diduga diperoleh sekitar Rp5.000 per liter. Ditegaskan penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dan mengumpulkan alat bukti lainnya. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Bea Cukai Makassar memusnahkan barang ilegal dengan kerugian negara senilai Rp48 miliar rupiah. Dilaporkan Syarifuddin.
6: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B, KPP BC TMP B Makassar memusnahkan barang bukti tindak pidana, barang kena cukai dan barang kena pajak sebanyak 123 penindakan tahun 2025 hingga Juli 2026. Penindakan terhadap barang ilegal tersebut sebanyak 28.523 batang rokok ilegal, 635 liter minuman mengandung etil alkohol, 1.168 pieces barang bawaan penumpang berupa kosmetik, obat-obatan dan barang lainnya, serta 35 handphone barang bawaan penumpang melalui Bandara Sultan Hasanuddin. Kepala Kantor KPP BC TNPB Makassar.

0: Ganjar Krisnawardana saat menggelar konferensi pers di kantor KPPBC Makassar, mengungkapkan barang ilegal hasil penindakan Bea Cukai Makassar yang sudah menjadi milik negara. Dari total barang bukti yang dimusnahkan hasil penindakan bernilai lebih dari 46 miliar rupiah, sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan ditaksir mencapai lebih dari 30 miliar rupiah.
1: Bea Cukai Makassar melaksanakan kegiatan pemusnahan barang yang menjadi milik negara di bidang cukai berupa barang kena cukai hasil tembakau, minuman mengandung eter alkohol serta barang bawaan penumpang yang tidak dapat diselesaikan kewajiban kepabeanannya dan atau tidak memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan dengan perkiraan nilai 46.055.236.100 rupiah dan potensi penerimaan negara 30.044.794.361 rupiah. Termasuk penindakan diselesaikan dengan denda administrasi sebanyak 3 kali nilai cukai sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan sebanyak 6 perkara dengan jumlah denda mencapai 376.637.000 rupiah.
0: Menurut Krisnawardana, pemusnahan barang ilegal merupakan tahap akhir dalam proses penyelesaian barang hasil penindakan yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan melalui Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara. Menjadi wujud nyata pelaksanaan fungsi Bea Cukai sebagai community protector, Krisnawardana mengatakan penindakan terhadap barang kena cukai penting dilakukan untuk melindungi masyarakat, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menciptakan persaingan usaha yang sehat.
2: Pemkot Makassar melalui Dinas Kebudayaan Makassar menyusun strategi komprehensif terkait perlindungan cagar budaya. Laporan Edwin Masud.
3: Dinas Kebudayaan Kota Makassar terus memperkuat komitmen dalam menjaga warisan sejarah melalui perumusan batas fungsi dan strategi perlindungan yang komprehensif. Langkah strategis ini dibahas mendalam dalam kegiatan fokus grup discussion FGD yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kepala Bidang Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Haji Haryanti Ramli menegaskan bahwa penataan dan perlindungan cagar budaya tidak lagi bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat di tengah pesatnya pembangunan perkotaan. Ia menjelaskan FGD ini difokuskan untuk membedah tantangan nyata di lapangan, mulai dari ancaman alihfungsi lahan hingga harmonisasi tata ruang kota dengan keberadaan situs-situs bersejarah.

0: pendidikan dan pariwisata budaya yang edukatif.
1: Mempertemukan berbagai pemikiran, pengalaman, pengetahuan, dan kepedulian dalam upaya memperkuat perlindungan serta pengembangan cadar.

0: efektif demi menjaga marwah sejarah Kota Makassar untuk generasi mendatang.
1: Menyambut hari ulang tahun Lintas Bhayangkara ke-71 tahun, Satlantas Polres Bone melaksanakan bakti sosial. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
2: Menyambut hari ulang tahun lalu lintas Bhayangkara ke-71 tahun 2026 pada 22 September mendatang, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan membagikan paket sembako berupa beras, telur, dan lain-lain tepatnya di Jalan Mangga Kelurahan Macige, Kabupaten Bone. Kegiatan bakti sosial tersebut menyasar para tukang ojek online serta ojek pangkalan. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sasram mengatakan, peringatan HUT lalu lintas ke-71 menjadi momentum untuk semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat. Menurut Sasram, selain memberi bantuan, personil juga memberikan edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas. Satlantas Polres Bone menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan pelayanan dan kontribusi positif bagi masyarakat, tidak hanya melalui penegakan hukum tetapi juga kegiatan sosial dan edukasi. Selain itu, semangat tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan Polantas yang semakin dekat dengan masyarakat serta mengedepankan pelayanan yang humanis.
3: Melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan membagikan paket sembako dalam rangka memperingati hari ulang tahun lalu lintas Bhayangkara ke-71 tahun 2026. Kegiatan bakti sosial ini menyasar para tukang ojek online atau ojol, ojek pangkalan atau opang di Jalan Mangga, Kelurahan Macege, Kabupaten Bone. Peringatan HUT lalu lintas ke-71 menjadi momentum untuk semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat.
2: Sasram menambahkan, kegiatan bakti sosial ini pun menjadi bentuk nyata semangat Polantas presisi mengabdi untuk negeri dalam membangun kemitraan dan menciptakan keamanan serta keselamatan berlalu lintas.
1: KONI Kabupaten Bantaeng selenggarakan tes fisik untuk pemetaan pengembangan atlet. Laporan Zainal Abidin.
4: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bantaeng menyelenggarakan tes fisik bagi atlet cabang olahraga prestasi di daerah tersebut. Kegiatan yang berlangsung mulai 12 hingga 14 September di Gelanggang Olahraga Malilingi, Bantaeng ini menjadi salah satu rangkaian persiapan menghadapi Pawpaw Sulawesi Selatan. Sekretaris Umum KONI Kabupaten Bantaeng Firdaus menyampaikan tes fisik tersebut menyasar 186 atlet dari 22 cabang olahraga. Namun sejumlah atlet belum dapat mengikuti tes karena terkendala proses perkuliahan serta perizinan dari instansi termasuk atlet yang berstatus anggota TNI. KONI Bantaeng kini berkoordinasi untuk

0: ikuti. Kita lagi koordinasi untuk menyiapkan susulan pada atlet-atlet yang belum sempat melaksanakan tes fisik dari data-data itu, karena kami ingin menerjemahkan kemudian itu menjadi profil atlet yang kami serahkan ke cabur.
1: Sementara itu, pembina cabang olahraga bola tangan Bantaeng, Ahsan Rizal, menilai kondisi fisik para atletnya masih terjaga dengan baik. Ia menyebut para atlet juga merasa senang karena dapat mengetahui kondisi fisik mereka melalui tes yang dilakukan. Dalam tes tersebut, atlet mengikuti beberapa jenis pengukuran, mulai dari kelentukan dan daya ledak, kecepatan lari 30 meter, hingga tes daya tahan.
2: Kemarin, atlet saya khusus atlet bola tangan.

0: Dengan demikian, Koni Bantaeng dapat memantau perkembangan atlet secara lebih terukur menjelang pelaksanaan PORPOV Sumsel mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: 13 atlet pencaksilat Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan Arup Palaka Championship. Selengkapnya dilaporkan Andi Suci Rahmawati Asmar.
2: Sebanyak 13 atlet Universitas Muslim Indonesia akan mengikuti kejuaraan pencaksilat tingkat nasional tersebut. Salah satu atlet, Firman S., mengaku bangga dapat mengikuti kejuaraan karena menjadi kesempatan menambah pengalaman dan menjaga kekompakan tim. Ia juga menargetkan dapat meraih juara pertama.
3: Tentu juara, saya ingin dapatkan juara satu, tentu Mas.
2: Sementara itu, pelatih tim Muhammad Ilham mengatakan persiapan atlet telah dilakukan sejak Agustus melalui latihan mandiri dan kembali ditingkatkan pada September. Target tim adalah meraih juara dan membawa pulang medali.
3: Target tentu saja juara. Insya Allah tim juara satu, itu pasti. Tetapi kita lihat kondisi juga persiapannya mereka sekitar 2 bulan dan ini kejuaraan kan nasional ya. Nasional, jadi tentu banyak pemain-pemain di luar sana yang mempersiapkan diri juga untuk mengikuti event.
2: Meski demikian, para atlet menghadapi kendala dalam berbagi waktu antara latihan dan tugas kuliah. Ilham berharap seluruh atlet dapat memberikan penampilan terbaik dan menjadikan kejuaraan ini sebagai pengalaman untuk menghadapi kompetisi berikutnya.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan

0: dan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa.

Berkari mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program Sajarah di Makassar. Dan seperti biasa di setiap Selasa siang, 100% Indonesia akan hadir dalam 100% Indonesia berjaringan nasional ya, bersama Pro 1 Jakarta. Ada host Tengku Syafiq dan rekan Yudi Ismail nanti yang akan menemani Anda dengan bintang tamu Budi Doremi ya. Seperti apa? Jangan lewatkan 100% Indonesia.

0: hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari meliki senja sampai bercerita tentang dia. Dan akhirnya aku bilang, tolong karena aku sudah bosan sendirian. Oke. Tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku, aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Betul.
1: Ya, hari ini Tengku Syafiq.
0: Oh ya?
1: Iya dong, biasanya Isan Tarori.
0: Saya pikir juri bintang radio RRI Jakarta.
1: Sudah lewat nanti.
0: Nanti lagi?
1: Ada.
0: Oh, baik.
1: Tungguin aja siapa pemenangnya. Tentunya bersama Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baiklah, siaran nasional ini dirilai semua Pro 1 RRI. Betul. Di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Atau tipe B yang termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan juga di mobile application di RRI Digital.
1: Betul.
0: Buat tahu informasi lebih detailnya, silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
1: Nah, tanpa berlama-lama,
0: kenapa
1: kita langsung hadirkan saja
0: siapa
1: tamunya.
0: Betul.
1: Wah, ini si legend ini, senior saya.
0: Teramat legend.
1: Seniornya
0: ya.
1: Iya dong.
0: Masih sih,
1: tiga komposer itu rilis 2012.
0: Ya kan solo duluan. Enggak ya?
1: Iya,
0: solo. Jangan kan muda deh.
1: Benar juga ya.
0: Iya, iya, iya, iya,
1: iya. Ya. Ya, siapa lagi kalau bukan kita sambut
0: Budi.
1: Budi
0: Do Re Mi.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat. Gimana bapak-bapak sekalian?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak, kita ini RT RW.
1: Ya, sebelum kita bertanya-tanya, yang mau gabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita boleh di WA di 0811-797-27912
0: atau
1: bisa via telepon di 0213441499 dan 3440696.

0: cinta diri sendiri.
1: Ya, itu yang paling penting. Cinta gitu diri sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi begitu mencintai diri sendiri dulu, baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
0: Iya, betul sekali.
1: Benar?
0: Iya.
1: Love Yourself.
0: Oke. Okay.
1: Boleh diceritakan?
0: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
1: Udah lama ya?
0: Iya, karena kan sama label tuh biasanya kita punya bank lagu. Ya, ya. Yang kemudian

0: pembukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita nggak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
1: Oke. Jadi ya kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain itu.
0: Iya, betul.
1: Bisa begitu ya?
0: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga buruk. Karena aku punya prinsip kalau kita berperilaku baik pasti balik laginya juga baik.
2: Baik ya.
0: Nah, sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih dekatnya ke nggak baik.
2: Iya.
0: Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah di mana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita.
2: Kenal
0: supaya kita bisa mencintai diri kita.
1: Baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
2: Ya.
1: Tapi ada juga yang nggak tahan.
2: Oh, dari tadi nih.
1: Dari tadi nih.
2: Udah,
1: Albert
2: jauh nih.
1: Di Bau-Bau.
2: Bang Albert dari Bau-Bau. Halo.
0: Hai,
2: selamat
0: Albert.
2: Siang.
1: Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Budi Doremu, Bang Albert.
3: Iya, ya, terkenal sekali. Pernah berkunjung ke sini, kemudian lanjut ke Wakatobi.
0: Betul.
3: Wakatobi kan bupatinya itu tahu gue, sekarang sudah jadi wakil gubernur. Biasanya kedatangan artis, di situ pejabatnya bisa ditangkap KPK katanya korupsi yang ini, naik pangkat dia, naik jabatan jadi wakil gubernur. Judul terbarunya tadi cinta diri sendiri.
1: Betul.
3: Ya, sebenarnya asalnya dari mana aku, kalau harus sekarang kan cewek kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah, sekarang orang pakai kita, bukan pakai diri sendiri. Jadi itu bagaimana cinta kita, apa cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Albert. Ini pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab, silakan.
0: Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
2: Betul.
0: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di liwang lingkup keluarga atau orang tua lah. Tapi dalam hal ini kita kadang-kadang laki-laki ini kasihan. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri.
2: Betul.
0: Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya.
2: Jadi
0: kita gak melebar.
2: Betul.
0: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut tuh kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita. Kayak tadi pagi ngobrol sama teman. Self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita atau self reward itu apa? Melihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
2: Sendiri.
0: Nah, jawaban teman aku tuh dia bilang, "Iya ya, gua enggak tahu lu apa." Dibilang kayak gitu. Karena ya laki-laki kayak gitu, kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya. Kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan enggak harus selalu sama lawan jenis.
2: Betul.
0: Cinta itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita. Misalnya kerja terlalu overtime. Kerja gak berhenti-berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga, sampai lupa jaga jaga makan dan seterusnya. Akhirnya ya berakhir kerja gak berhenti-berhenti umur 50 tahun ternyata kita kena hal-hal yang kita gak inginkan.
2: Karena itu paling penting juga asupan buat diri sendiri, ya kan? Asupan diri sendiri itu tadi kalau diri sendiri nggak bahagia atau tidak, ini bagaimana kita
1: cinta diri sendiri nih lagunya ternyata serius ya. Kita ke penelpon dulu. Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Siap.
4: Sama
1: siap.
4: Bang Yudi.
1: Dengan siapa?
4: Uncle Gazi.
1: Silakan Uncle Gazi.
4: Selamat siang Bang Yudi sama Bang Tengku Safik.
1: Iya, siang. Silakan Uncle dengan Budi Doremi.
2: Silakan.
4: Saya mau tanya, lagu tentang lagu Mesin Waktu itu bercerita tentang apa tuh Bang Budi?
0: Iya.

0: terus okay.
1: satu lagi link tuh tinggal di album keberapa tuh bang?
2: Oh iya siap.
0: Siap, ditunggu ya jawabannya ya.
3: Terima kasih. Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi di mana sih tadi?
0: Di Padang kayaknya.
2: Oh di Padang. Oh di Sumatera Barat.
1: Yang ada di Bekasi, sama juga buatnya Kak Sofio Dila yang ada di Bukit Tinggi.
3: Oh, Bukit Tinggi.
1: Sama juga buatnya Bang Benijo, Kak Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke, okay, siap.
3: Buatnya. Alright, terima kasih Uncle. Terima
0: kasih. Sama-sama.
3: Salam.
0: Karena namanya disebut langsung muncul nih Bung Benijo di Manado. Silakan.
3: Bung Beni.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekstrikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, bangsa Tengku Safik ya?
0: Alhamdulillah baik.
3: Baik, Bung Beni.
4: Sama juga, alhamdulillah. Oh, kita langsung ke Budi Doremia
0: bintang. Iya, silakan. Siap, silakan. Budi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Itu banyak ya lagu-lagu yang lagi hits ya. Budi Doremi salah satu yang ditanya oleh Uncle Gazi Mesin Waktu itu memang mantap lagunya ya. Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia.
0: Okay.
4: Terus pertanyaan kedua, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih.
3: Iya.
4: Oke, Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh juga.
4: Uncle Gazi, makasih salamnya. Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikuria Jakarta. Ada juga siapa lagi ya? Ibu Farida di Palu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
3: Bung Beni mah udah ngasih pertanyaan nanti
0: next project, next project ya.
3: Karena itu pertanyaan dari kita ya.
0: Bener, jadi enggak usah. Kita ke penelpon berikutnya satu lagi sebelum kita jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
5: Selamat siang 100% Indonesia, Ekstrikan Karya, banggakan Indonesia.
0: Selamat
5: siang Bang sama Tengku Safik.
3: Selamat siang.
0: Siapa nih?
3: Dengan siapa?
5: Dengan Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Rahma di Batu Sangkar. Siap, silakan Rahma.
5: Ya, pertamanya salam selalu deh buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
3: Iya, terima kasih.
5: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
3: Selamat siang.
5: Ini kalau Rama nih, kalau menurut Rama nih lagu-lagunya banyak yang membooming ya, mulai dari Mesin Waktu, dari Friendzone, Doremi, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya banyak yang di hati pendengar nih. Apa tuh itunya menjadi inspirasi ya bisa setiap lagu-lagu tuh bisa mengena di hati pendengar tuh.
0: Siap. Apa syaratnya gitu tadi ya?
5: Apa tuh ininya?
3: Tipsnya?
5: Maksudnya bumbunya gitu.
0: Oh, bumbunya. Oke.
3: Okay. Garam, kecap, cabai diulek gitu.
0: Oke, ditunggu Rahma ya.
3: Terima kasih.
0: Ini lagi dijawab ya sekarang ya.
3: Ya.
5: Boleh salamnya dulu dah.
0: Boleh.
3: Boleh silakan.
0: Boleh dah. Silakan dah.
5: Buat Budi Dorini sendiri sehat, sukses di depannya. Mudah-mudahan lagu-lagu cinta berikutnya selalu mengena di hati pendengar ya.
0: Ya.
3: Amin.
5: Buat yang di Ketawa Kitiwi dan Pasar selalu Bestawandi, buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi Mutia Utama lagi siaran, buat Tanjung Pinang, buat Rahma Sisters. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uncle Gazi.
3: Yes.
0: Mesin Waktu. Ini ceritanya tentang apa dan kalau Ling-Ling dari album ke berapa?
2: Kalau Ling-Ling itu single
0: sebetulnya. Single ya.
2: Dia featuring sama Edric. Edric Chandra. Jadi gak di album tetapi dia single. Kalau lagu Mesin Waktu itu cerita tentang penyesalan. Penyesalan yang harus diikhlaskan. Karena emang udah gak mungkin bisa walaupun apapun yang terjadi, emang hidup harus berjalan, waktu itu menujunya ke depan bukan ke belakang. Jadi kita harus ngerelain. Ya. Itu lagu ceritanya tentang mesin waktu.
0: Oh, oke. Kemudian kalau Bang Benny Jo,
3: apa tuh pertanyaannya?
0: Adakah pesan moral lagu yang mengandung pesan moral bagi pecinta musik?
2: Oh iya, buat aku, lagu aku sendiri judulnya Melukis Senja. Itu cerita tentang kita gak boleh mudah menyerah.
0: Oke.
2: Kita mudah, harus percaya bahwa kita itu gak sendirian melewati semuanya.
0: Gitu. Mantap. Ini tadi pertanyaan dari Rahma di Batu Sangkar. Ini kayaknya punya warung nasi Padang ya. Dia tanya bumbu-bumbu. Tapi bumbu-bumbu buat lagu nih.
3: Kasih gimana tips-tipsnya?
2: Kalau bikin lagu itu aku sendiri banyakan inspirasinya cerita aku pribadi, dan bagaimana membumbuinya itu adalah soal teknis yang kadang-kadang juga emang membutuhkan latihan. Aku gak berhenti bikin lagu lebih dari 20 tahun. Jadi sama seperti mungkin Siapa tadi yang nanya ini namanya Mbak siapa?
0: Rahma di Batu Sangkar.
2: Mungkin Mbak Rahma yang jago masak juga harus puluhan tahun ya untuk bisa jago gitu. Aku juga gak ngerasa bahwa gimana-gimana, tapi namanya orang melakukan sesuatu yang itu-itu aja kayaknya kalau bikin lagu sih mudah, tapi kalau laku enggaknya ya kita enggak tahu.
0: Betul sekali. Betul ya, betul Pak komposer.
3: Ya sama kan, bareng-bareng lah suka buat lagu kita.
0: Oke. Nanti kita lanjutin, karena dari tadi kita ngomongin cinta diri sendiri tapi belum kita puterin lagunya.
3: Kita putar lah ya.
0: Baik, kita dengerin. Kita nanti lanjutin kembali 100% Indonesia.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Jangan pergi dari diriku.

0: Apa?
1: Tengku Syafiq.
2: Iya.
0: Tengku Syafiq.
2: Iya, Bang Hanafi.
0: Ya, Bang Yudi, Tengku Syafiq dan Itu Budi.
2: Betul.
0: Biasanya kan kalau
2: bahasa Itu Indonesia, Budi.
1: Itu Budi.
2: Ya. Ini oh. Budi.
1: Ya Allah. Ya Allah.
2: Boleh, boleh jokes ya.
1: Silakan, silakan. Silakan
2: pertanyaannya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini maknanya ini selamat atas peluncuran single terbaru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
3: Makasih.
0: Ini mau nanya lagu lagu tentang maaf, cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi itu kan mulai karirnya tuh selebar dengan Afgan atau bukan? Terus mau nanya lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ini dirilis tahun berapa? Ya, sama satu lagi nanya lagu ini, lagu Tolong Kubu Sudah Bosan Sendirian ini
1: okay. Fitur
0: sama Pingkan. Pingkan dari negara mana gitu Bang Budi?
3: Oh iya.
0: Ya, salam pertama buat

0: Bang Teteh.
1: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat, Syafi.
0: Iya.
1: Tapi habaget ya.
0: Habaget. Puhaba habaget kalau
2: oh, bisa okay.
0: Apa kabar?
1: Puhaba habaget jawabannya.
2: Iya, siap.
1: Apa kabar? Yo, apa kabar Yudi?
2: Api. Alhamdulillah api.
0: Alhamdulillah. Teh Dinda. Iya, ini langsung aja bintang tamunya, apa yang mau ditanyakan?
1: Iya. Ya. Iya, Budi Doremi, kabar dia?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi sudah mulai lagu-lagunya baik yang single maupun yang apa satu lagi selain single?
2: Album.
1: Album ya, itu nyaris. Teteh suka nih Budi Doremi.
2: Oke.
1: Terutama yang tadi udah disebut ya, Melukis Senja. Terus yang paling Teteh suka banget ini. Takkan hilang itu.
2: Pertanyaannya
1: sih. Takkan hilang kan judulnya kan Budi Doremi ya.
2: Betul. Iya, ya tadi udah diputerin.
3: Betul Teh.
1: Iya, Budi Doremi Fa Sol La Si Do. Jadi inget Remi Si La Do jadinya.
2: Pertanyaannya, banyak yang nungguin soalnya.
1: Nah, pertanyaannya, di Indonesia nih, apa namanya, kita lagi tidak baik-baik saja kan ya, ada gempa, ada apa gitu, ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya. Terpikir nggak untuk jadi sebuah karya?
2: Ya. Oke.
0: Oke.
1: Bagus. Itu aja sih pertanyaannya.
2: Siap.
1: Sukses untuk Budi Doremi. Terima terus kasih, berkarya Tete. Juga komposer satu ini.
2: Iya. Terima kasih Tete.
1: 100% Indonesia ekspresikan karya,
2: banggakan Indonesia. Terima kasih Tete.
0: Atur nuhun Teh.
2: Oke.
0: Okay. Alright.
2: Dari Bogor kita ke Jaksel.
0: Wih,
2: anak Jaksel nih. Ada Ciguria, silakan.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Semangat
4: presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi apa kabarnya Bang Yudi Ismail dan?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah.
2: Silakan langsung dengan.
4: Tengah ya, orang memang ganteng-ganteng ini.
2: Oh iya dong.
4: Pertanyaannya nggak panjang-panjang lebar waktunya. Saya mau bertanya aja. Itu ada lagunya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.
2: Iya.
4: Kolaborasinya dengan Anggi Marito ya.
2: Iya betul.
4: Nah, terus saya pengen dengar aslinya suaranya.
2: No.
0: Kan, requestnya oke banget ini.
2: Siap.
4: Bang Yudi, Ismail, semoga Budi Doremi selalu terus berkarya. Kalau sudah sukses, ingat-ingat kita ya.
2: Amin. Maksudnya mau.
4: Ya.
2: Oke.
4: Alright. Sekali lagi, pokoknya selamat ulang tahun RRI. Sekali udara tetap udara. Terima kasih.

0: kan ya.
1: Oh begitu. Abis itu Ica mau titip salam aja boleh?
2: Boleh.
1: Aku mau salam buat semuanya aja deh, semua pencinta. Apa lagi namanya ini?
2: 100% Indonesia. Ya.
1: Pokoknya dari Sabang sampai Merauke gitu. Aku satu tanpa terkecuali. Depannya semoga sehat selalu Mas Yudi, Bang Tengku, Mas
2: Yudi. Ya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wow, ini banyak sekali penelpon, luar biasa.
2: Kita ke penelpon WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Selamat dengan siang. Siapa ini?
4: Halo. Kristen Karya, banggakan Indonesia.
3: Ya. Dengan siapa?
2: Dengan siapa nih?
4: Dengan Jaya di Sopeng, Sulawesi Selatan ini.
2: Sopeng, Sulawesi Selatan. Wih, jauh. Silakan.
3: Ya, silakan Mas.
4: Mau dengar lagunya Budi Doremi, Melukis Senja.
2: Oke.
4: Ya, itu saja Bung Yudis Mai.
2: Siap, terima kasih Bang Derai di Sopeng.
4: Sukses selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
3: Ini ke
2: Upi Bone. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
5: Upi di Bone.
2: Oke, silakan Bang Upi.
5: Ya, selamat siang Bang Budi Doremi.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam.
5: Ya, lagu-lagunya Bang Budi Doremi ini bagus. Banyak yang hits ya, banyak yang artinya baru kata-kata sederhana tapi ternyata menjadi lagu itu.
2: Terima kasih.
5: Saya suka itu lagunya yang lagunya 1 2 3 1 2 3 4 5 6.
2: Ya. Yeah. Oke. Okay.
5: Ya lengkap. Kalau urusan saya ke depannya Bang Budi, Bang Budi buat juga lagu yang tentang apa kalau menjelang bulan puasa lagu Ridi huruf abjad.
2: Abjad
3: Atasa gitu ya.
2: Hijaiyah gitu ya.
5: Boleh. Jalan-jalan ke Bone, main Bone Bang Budi.
2: Siap. Amin. Ya. Ditunggu ya.
5: Tunggu juga ya.
2: Iya.
5: Bantuku juga jalan-jalan ke Bone.
3: Udah pernah. Amin. Jauh itu dari Makassar. 6 jam ya, atau jauh. Ini. Main jauh. Semoga bisa nanti datang lagi ke sana. Doakan.
5: Ya, kirim salamnya buat penyiarnya RRI Makassar.
3: Alright.
5: Ada juga penyiarnya RRI Bone juga ya.
3: Iya.
5: Ya.
3: Oke. Okay. Terima kasih Upi.
2: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
6: Ekspresikan Karya, Makan Indonesia. Selamat siang.
2: Dengan siapa ini?
6: Sama Tengku Syafi.
2: Iya, siap.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu Manise dari
2: Malang. Oh, Ayu
3: Ambon.
2: Silakan, Yu.
6: Iya, kalau aku tanya langsung aja ke Bang Budi dari.
2: Iya, silakan, Yu.
3: Kayu.
6: Assalamualaikum, selamat siang Bang Budi.
2: Waalaikumsalam.
6: Bang Budi, kenapa sih ada di belakangnya ada Doremi gitu?
2: Oke.
6: Okay. Ini namanya maksudnya gitu. Apakah memang itu biar mudah dikenal gitu kan?
2: Iya.
6: Atau okay. Mana gitu ya, terinspirasi dari apa sampai Doremi gitu. Terus saya mau menanyakan sama Bang Budi tentang lagu Asmara Nusantara itu kan klipnya di Wakatobi ya? Iya, emang Bang Budi ada asli Sulawesi Tenggara. Kenapa sampai harus memilih itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
2: Iya. Siap. Kenapa okay, itu aja yuk.
6: Pilih klipnya di sana. Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
2: Iya.
6: Selamat malam dari wilayah Timur Indonesia, Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Benejo, Pak Widi, dan semua.

0: yang
1: tapi bingung yang nyata
0: nomor 5 sebelum Tete Dinda. Pokoknya apakah satu label sama Afgan pertama kali berkarir dulu? Itu yang betul ditanyakan.
2: Betul, iya kita satu label. Terus gak lama Afgan keluar, ganti label baru. Dan bisa dibilang emang Afgan lebih dulu sih dibandingkan aku. Jadi Afgan dulu baru aku masuk debut di industri Indonesia.
0: Kemudian tolong aku sudah bosan sendirian bareng sama Pinkan.
2: Pinkan ini? Itu orang Sumatera, orang Bandar Lampung dia.
0: Iya.
1: Berarti featuring gitu.
2: Iya featuring waktu itu.
0: Siap. Tete Dinda, kan banyak bencana yang sekarang sedang terjadi, banyak musibah. Akankah atau ada inspirasi dibikin karya dari hal itu?
2: Sejauh ini susah ya kalau bikin karya yang jujur itu harus sesuai dengan keresahan aku teh. Tapi lagu Melukis Senja itu datang dari hal tersebut juga.
1: Waktu
2: pandemi itu, waktu pandemi. Dan lagu Cinta Diri Sendiri yang baru banget rilis ini juga tentang cerita banyak hal sebetulnya. Kayak misalnya kita ngomongin tentang point of view bencana.
1: Iya.
2: Padahal dari banyak literasi yang aku baca, nggak banyak sih, tapi dari banyak dari literasi yang aku baca bahwa ternyata kita emang sebagai warga Indonesia itu kita tinggal di negeri rawan bencana. Dengan mengedukasi diri kita, mencari tahu dan meliterasi kita tentang bencana di sekitar kita, kita jadi aware, berarti kita sayang sama diri kita, kita cinta sama diri kita.
0: Siap kalau begitu. Kemudian Maria di Jakarta Selatan. Aku tanpa kamu tanpa aku, featuring Anggi Marito. Dia minta dinyanyiin secara live. Dikit-dikit.

0: Spesial banget ini ya.
1: Kalau Bang Dera di Bone tadi nanti request melukis senja, oke ditungguin ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian Ica Bang itu? Upi. Ica. Jadi tentang lagu apa sebenarnya, cinta diri sendiri?
2: Iya. Oh iya tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu. Yeah. Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab, namanya keluarga.
0: Nice.
1: Oke.
0: Okay. Keren.
1: Nih Bang Upi tadi ya, nanya tentang lagu Ramadan, jelang Ramadan. Ada sih udah sebenarnya kan.
0: Ada kan.
1: Ramadan penuh cinta.
2: Yeah.
1: Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
2: Alhamdulillah.
0: Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abata.
1: Oh iya, yang iya dari abjad ya. Karena bisa, ada do re mi soalnya dan 1 2 3 4 5 6.
2: Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
0: ya.
1: Kemudian Ayu di Maluku.
0: Iya, Maluku.
1: Kenapa namanya ada do re mi-nya?
2: Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya Doremi. Dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga.
1: Oke.
2: Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remi Silado, Budi Doremi kayak gitu.
1: Siap kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi. Apakah, kenapa mesti Wakatobi? Apakah ada darah Wakatobi?
2: Okay. Sebetulnya kalau officially mungkin ini maksud bukan syutingnya ya. Kalau syutingnya, video klipnya officially belum ada.
1: Belum ada ya.
2: Tapi lagu itu memang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi. Karena Wakatobi itu bagus pertama kalinya aku kesana. Terbang.
0: Oh, okay.
2: Aku menggunakan pesawat. Itu aku ke Wakatobi.
1: Oh iya.
2: Dan lanjutannya daerah timur pertama aku.

0: kunjungi.
1: Pertama kali ke timur itu adalah Wakatobi juga timur juga toh, tapi dia agak lebih ke tengah. Tapi kalau yang ujung timurnya itu pertama kali aku ke Raja Ampat. Jadi dua itu menjadi momen aku yang paling berkesan di tahun 2012-13. Jadi aku bikin lagu itu untuk mengabadikan, menjadikan ingatan aku yang paling bagus tentang bagaimana aku kagum terhadap Indonesia.
2: Jadi
0: memorable ya.
2: Seperti itu ya, buat Ayu yang ada di Maluku Tengah.
1: Maluku Tengah.
2: Ya
1: Maluku
2: sudah.
0: Tengah.
2: Karena tadi ada yang nyebut-nyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ada yang mengharap dibikinin lagu dari huruf hijaiyah. Kita dengerin Budi Doremi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: Prima Kasih.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
1: Enak sekali lagunya.
0: Betul, kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, yes. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Api Wai, apa yes. kabar juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 0213441499 dan 0213440696 atau kalau WhatsApp 0811797272.
1: Betul sekali.
0: Kita
1: ini ramai sekali penelpon. Kayaknya kita nggak perlu bertanya ya.
0: Nggak perlu bertanya, mereka diwakili dari para pendengar.
1: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung.
1: Halo,
0: selamat malam. Perwakilan. Malam. Siang-siang.
2: Selamat malam, Kak.
1: Itu beda.

0: acara kalau malam.
1: Beda acara.
0: Selamat siang, Nafia.
2: Iya, selamat siang, Kak.
0: Iya, selamat
2: siang. Ini Kakak Budi.
0: Nah, iya.
1: Iya,
0: ini
1: Kakak Syafiq tadi.
0: Iya, itu ya itu suaranya Kakak Budi.
2: Iya.
0: Ya, langsung aja ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya, Kak? Aku pengen dengerin lagu yang lain aja deh, Kak. Tadi aku sampai sempat ketiduran sih dengerin
1: yeah.
2: lagu.
1: Iya, wah ketiduran.
0: Ketiduran saking merdunya tuh.
1: Kurang
0: tidur ya, bukan saking merdunya.
2: Iya. Iya, kan siang-siang gini Kak panas,
1: dengerin lagu Kak
0: Budi. Adem ya.
1: Terima kasih. Jadi mau dengerin lagu apa nih? Mau pengen dinyanyiin.
2: Iya, lagu Kak Budi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
1: Oke, siap, ditunggu ya.
0: Alright, thank you.
2: Iya, makasih.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama.

0: Saya mau tanya, Budi Doremi lagu Mesin Waktu sejak kapankah?
1: List
0: lagunya, maksudnya gimana ya?
2: Rilis.
0: Oh, rilis kali ya. Rilis lagunya lagi. Oh, terima kasih. Salam buat dari Pro 1 Jakarta dan Pro 2 Jakarta saja, yeah. Kakak. Saya mau Budi Doremi suruh nyanyi lagu Takkan Hilang. Oke. Jadi pertanyaan, kapan mau rilis lagu lagi?
2: Baru aja. Beberapa minggu lagu baru rilis namanya Cinta Diri Sendiri.
1: Nah, kamu hafalin itu dulu, Cinta Diri Sendiri, putar-puterin ya kan? Di request begitu
2: di sini.
0: Kemudian tadi Ari di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
2: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
1: Kita menunggu undangan aja ya, teman-teman.
0: Betul. Ada Naufal Aldivieri di Samarinda juga. Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just like single sebelum-sebelumnya
1: kayak
0: dan itu kamu. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya. Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah terakhir tahun 2022 katanya.
1: Oke,
0: doain Kalimantan cepat pulih ya.
1: Amin.
0: Silakan.
2: Kalau album ya, kita lagi menuju ke situ. Tapi mini album dan rangkaian ini udah dimulai dari single sebelumnya Cinta Diri Sendiri itu ada untukmu. Nanti ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar. Kapan Samarinda ya, kapan Samarinda ngundang aku
1: lagi. Betul.
0: Siap.
1: Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z, dengan lirik-lirik Budi Doremi, itu memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri, atau emang ada teman atau apa cerita?
2: Kalau aku secara pribadi, refleksi aku ke diri sendiri. Kebanyakan jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu. Karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya. Karena kan bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari notasi dan lirik, kita juga harus mencari perasaannya.
1: Betul.
0: Selamat siang 100% Indonesia. Aku Francisca dari Solo. Suka banget sama lagu Kak Budi Doremi. Apalagi yang Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri ya. Dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
1: Ini keren.
0: Apa tuh?
1: Iya, keren, ada di playlist ya.
0: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
1: Oh, sukses selalu buat Budi Doremi, lagu-lagunya selalu jadi sarana stres rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo, pasti aku auto nonton. Iya, karena betul, karena mungkin mereka dengar lagu-lagu Budi Doremi ini merasa relate, karena memang itu kan ya refleksi dari diri sendiri, dan akhirnya mungkin mereka merasa relate, pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu, Bang Yudi.
0: Alright,
1: kita
0: dengerin lagu dulu. Karena tadi kan nanti kita siap-siap buat Budi Doremi untuk nyanyi secara live gitu ya. Yang tadi di request Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito.

0: Kita lanjutkan kembali 100% Indonesia. Ya, saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq beserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke. Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.
2: Sebatas pertemanan lagi

0: Baiklah, ini ada yang gabung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini. Seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai, di Samarinda.
0: Selamat malam Ori.
1: Pagi.
0: Malam lagi. Siang.
1: Siang, excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh sore ya, kalau Samarinda sore. Silakan silakan Ori.
2: Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ori di Samarinda.
0: Iya, ya, Ori.
1: Ori, silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan
1: singkat
2: siapa
1: saja.
2: Ya, penyiarnya?
1: Saya Yudi Syafiq dan Bang Yudi Ismail.
2: Yudi Ismail ya, Bang, sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanyakan, Ori?
2: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi ya, Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
2: Langsung aja ya ke Bang Budi Mimi Doremi.
3: Iya ya, halo.
2: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
0: Oke.
3: Menarik.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke, siap. Terima kasih Ori. Nanti ya, dijawab ya.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo selamat siang.
1: Siang.
0: Halo.
1: Nah, oh, terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada? Halo.
0: Halo.
4: Halo, selamat.
1: Iya,
0: iya.
1: Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, saya tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, dari Alright. Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
1: Betul.
3: Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
3: Sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
3: Okay. Lagu-lagu yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi kita aku cuma bisa kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya.
3: Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau enggak kita berlepas tangan.
1: Betul. Okay. Yang penting kita buat yang terbaik.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
3: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
3: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Okay.
1: Betul sekali, itu saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang Kak Eli.
5: Halo Bang, selamat siang.
1: Siang Kak Eli.
0: Silakan,
1: silakan.
5: Ada Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: langsung saja.
5: Salam kenal ya.
3: Ya, salam kenal.
5: Iya, saya mau tanya aja lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya?
3: Oke.
5: Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dong, 1 2 3 4 5 6 gitu.
0: Oke. Oke, itu aja.
5: Itu aja buat abang penyiarnya, salam kenal. Buat mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat abang Budi Doremi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya ya, kalau mau denger nyanyi itu kalian ngundang lah.
3: Yeah.
0: Oh gitu ya.
1: Oke.
0: Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya?
3: Iya, lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin, judul lagunya Cinta Diri Sendiri, tadi barusan dinyanyiin.
0: Betul. Iya, betul banget.
1: Nah, Cinta Diri Sendiri itu sudah ada video klipnya atau?
3: Sudah ada, sudah. Dan bisa ditonton di YouTube.
1: Di YouTube
3: Cinta Diri Sendiri.
0: Oke. Kemudian 1 2 3 4 5 6. Kayaknya semua pada pengen minta dinyanyiin sama Budi Doremi ya.
3: Oke.
1: Refnya boleh?

0: tadi lagi, emang
1: kan kita bisa ngeliat Budi Dorime langsung nyanyi.
0: Betul. Tadi kan Bang Benny Jo ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
1: Betul.
0: Next project apa yang akan dikerjakan Budi Dorime?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Dorime.
1: Wow, ditunggu banget nih.
0: Ditunggu banget ya.
1: Ya buat pecinta Budi Dorime, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi kan. Okay. Gitu.
0: Nah ini apa namanya sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan? Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
1: Iya. Ini bagaimana nih melihat perjalanan hampir
0: 3 dekade ini? Iya, hampir 3 dekade loh.
2: Iya, nggak mudah sama. Kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang perang melawan rasa malas dan kebodohan.
1: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Dorime bisa kontak kemana, atau ada Instagram?
2: Ada di Instagram.
1: Siap. Follow ya.
2: Langsung kita bahas. DM.
0: Baiklah. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih RRI Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Makasih, doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
1: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Iya kan?
0: Betul banget. Ya sudah kalau begitu,
1: support terus Budi Dorime untuk mengeluarkan mini albumnya segera. Amin. Mungkin sukses. Okay. Amin. Brother, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
0: Lagu yang berikut ini wah, ini lagu bikin baper banyak orang ya.
1: Yeah.
0: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih banyak Budi Dorime, sekali lagi sukses ya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Makassar sore ini.

atau yang dalam bahasa lainnya disebut jidor, adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Kegunaan kentongan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, penanda azan, maupun tanda bahaya dan mitigasi bencana. Benda ini masih dipelihara lantaran dinilai efektif untuk memberi peringatan dini bencana kepada masyarakat setempat. Alat mitigasi bencana dari kearifan lokal ini dibunyikan ketika ada satu bencana yang terjadi di sebuah lokasi. Kentongan hingga kini masih menjadi sistem peringatan dini, menjadi bagian penting dari mekanisme kesiapsiagaan masyarakat. Karena peringatan dapat menjadi faktor kunci penting yang menghubungkan antara tahap kesiapsiagaan dan tanggap darurat.

0: pulau. Dan tentunya sudah ada narasumber yang hadir bersama kami di studio. Ada Kapten Jo Ronald Kurniawan selaku pemerhati dan akademisi dunia maritim. Selamat sore Kapten Jo. Apakah sudah bisa?
1: Iya, bisa. Selamat sore Mbak Hermala dan teman-teman di RRI Makassar ya. Selamat sore.
0: Terima kasih Kapten Jo sudah hadir dan meluangkan waktunya di Pro 1 RRI Makassar. Dan kita kali ini membahas topik tentang keselamatan pelayaran antar pulau nih Kapten. Kita memanggilnya Kapten aja katanya biar lebih santai Kapten Jo. Yeah. Nah, mengenal keselamatan pelayaran. Dari Kapten John sendiri, kalau kita bicara tentang keselamatan pelayaran antar pulau ini, sebenarnya apa saja sih yang perlu menjadi perhatian utama?
1: Perhatian utama tentu mungkin yang pertama adalah koordinasi lintas sektor ya, Mbak Amala. Ini langsung to the point ya.
0: Langsung.
1: Bahwa dengan terlampau banyaknya dan saling tumpah tindihnya peraturan yang ada saat ini di existing di Indonesia, itu tentu koordinasi lintas sektor itu harus menjadi poin yang harus diperhatikan. Nomor satu, siapa yang meregulasi di bidang A, siapa yang mengatur di bidang B, kemudian siapa yang harus berperan pada penegakan hukum di bidang C dan lain sebagainya, itu harus saling berintegrasi. Jadi ketika ada satu kejadian kecelakaan dan lain sebagainya, tidak saling tunjuk-menunjuk, tapi memang ini adalah sebuah simpul sistemik untuk mencapai keselamatan itu. Saya rasa begitu Mbak.
0: Nah, ini kalau membahas dari penjelasannya Kapten Jo sendiri, mengapa keselamatan pelayaran ini penting untuk masyarakat, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan nih yang banyak menggunakan transportasi laut?
1: Iya, betul sekali. Nah, di Sulawesi Selatan itu menarik, utamanya di Kepulauan Pangkajene sampai Makassar ya, Mbak Malai, karena sebenarnya kita ini berada dalam Coral Triangle Zone, jadi ibaratnya surga terumbu karang. Termasuk di dalamnya itu adalah Kepulauan Spermonde. Nah, ketika ada sesuatu, saya bicara implikasi dari kecelakaan itu tentu kerusakan terumbu karang, habitat dan lain sebagainya. Nah, kecelakaan itu kan berbagai macam jenisnya, ada yang menyebabkan kerusakan langsung seperti salah satu Kepulauan Spermonde itu yang menyebabkan terumbu karangnya rusak,

0: Itu harus dilindungi bersama sehingga keselamatan pelayaran itu mutlak sudah harus menjadi syarat utama bahwa setiap kapal yang berlayar baik itu antar pulau ataupun dalam artian antar pulau di wilayah Kepulauan Spearmonde atau antar pulau provinsi itu harus terjamin keselamatannya benar-benar.
1: Nah kalau misalnya ngebahas tadi udah bahas tentang syaratnya, faktor yang

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program English Friendly kerjasama RRI Bone dan GRES, Greenfield Language College, hanya di 91 FM.

All right, that was a very great song. So we have the song from Ed Sheeran and Sia, and I hope that everybody are unstoppable in the case of learning. I hope so. Well, anyway, as I told you that I'll be back and tell you the story in English and in Bahasa Indonesia. So here's the time. So the title of the story today is The Red Umbrella, artinya payung merah. One afternoon, Aisha was walking home when heavy rain began to fall. Pada satu sore, Aisha sedang berjalan menuju ke rumahnya ketika itu sedang hujan yang sangat lebat. Near the market, she saw an old woman standing alone without an umbrella. Di dekat pasar, dia melihat ada seorang nenek tua yang berdiri sendiri di dekat pasar yang tidak memiliki payung. Kemudian Aisha berkata, "Would you like to walk with me, Grandma?" Kemudian Aisha berkata, Nenek mau gak jalan sama aku gitu. And then si nenek berkata, "But your umbrella is very small." Kata neneknya, "Tapi payungmu terlalu kecil, nak." Aisha smiled and said, "It may be small, but there is enough room if you walk closely." Kata Aisha, "Mungkin payungku agak kecil, tapi cukup kok buat kita kalau kita jalannya agak berdempetan." Aisha shared her umbrella and accompanied the woman home. Although Aisha's shoulder became wet and she was happy to help. Jadi akhirnya Aisha berjalan sama nenek itu di bawah payungnya dan dia mengantarkannya, menemani si nenek sampai ke rumahnya. Kemudian meskipun sebenarnya pundaknya atau bahunya si Aisha ini basah karena kan payungnya memang agak kecil, jadi sampai bahunya itu basah, dia rela, Aisha rela bahunya sampai basah. Tapi meskipun bahunya basah, dia merasa bahagia ketika mampu menolong nenek yang tadi itu. The next day, Aisha was sick. The old woman visited her and brought a bowl of warm soup. Ternyata keesokan harinya Aisha sakit. Kemudian gantian deh tuh si nenek itu yang datang mengunjungi Aisha dan membawakan semangkuk sup hangat untuk Aisha. Kemudian si nenek berkata, "You shared your umbrella with me yesterday," she said. "Today I want to share my kindness with you." Kata nenek, "Kemarin kamu berbagi payungmu denganku. Sekarang saya ingin berbagi kebaikan denganmu." Aisha smiled and realized that kindness always brings warmth, not only to the person who received it, but also to the person who gave it. Pada hari itu Aisha sadar dan Aisha faham bahwa ternyata kebaikan itu selalu membawa kehangatan tidak hanya pada orang yang menerima bantuan atau mendapatkan kebaikan, tapi itu juga akan membawa kehangatan dan kebaikan kepada orang yang memberi kebaikan juga. So, let's remember that when you do good, the universe will give it back to you. So, dear listeners, a small act of kindness can make a great difference. Jadi, buat listeners, I hope you understand that sebuah kebaikan kecil itu sebenarnya, meskipun dia kebaikan kecil, tapi yakinlah bahwa kebaikan kecil itu mampu membuat sebuah perbedaan yang sangat luar biasa. We do not need to be rich or powerful to help others. Kita gak perlu jadi orang kaya, gak perlu jadi orang hebat, orang berkuasa untuk membantu orang lain. Meskipun sebuah hal kecil yang kita lakukan, sekecil tersenyum kepada orang lain, bisa jadi senyuman itu membuat harinya agak lebih baik setelah dia seharian mungkin mendapat omelan dari seseorang, atau mungkin dia sedang bahkan mungkin ada yang sedang dibully, atau mungkin ada yang sedang kehilangan sesuatu atau gagal di sebuah tes, atau dia punya target tapi ternyata targetnya tidak tercapai. Mungkin hanya senyuman kecil yang sederhana
ketika kamu tersenyum kepadanya, bisa jadi itu membuat harinya agak lebih baik gitu. So yeah, that's the story with the Bahasa Indonesia, and I'll be back and tell you the story full in English. I hope that you will understand the story, the whole story, even if you don't see the Bahasa Indonesia, and I hope it will help you to improve your vocabulary too. Well, anyway, misalnya mau ingetin lagi, kalau teman-teman atau listeners yang mau baca sendiri ceritanya atau mau lihat 15 kosakata atau vocabulary yang Miss Annie share yang berhubungan dengan cerita hari ini, tuh bisa langsung kunjungi di social media kami, di ada di Facebook, ada juga di Instagram, itu Grace English Course, dan juga ada di RRI Bone. So jadi gampang kan? You listen to the story first in this program, and then you can read the story by yourself and see the keywords. Jadi kalau rutin gitu, every week you listen to the story and you read the story, and also you see the 15 keywords, I can imagine how long for a year you will have lots of vocabularies. Jadi setiap pekan teman-teman hafal 15 kata, kemudian ada 15 kalimat yang teman-teman baca berulang-ulang. It will help you to improve your English, believe me. So all you need is to be consistent. So, well, let's listen another beautiful song, because I'll be back after a song from Zac Efron and Mocha, Brand New Day, and Rewrite the Star by Zac Efron and Zendaya. Enjoy the song and stay tuned with me.

Baiklah para pendengar, selanjutnya kita akan bergabung di RRI Makassar untuk mendengarkan Gema Sari Pati Maju. Selamat mendengarkan.

0: Selamat sore pendengar, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar. Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gemba Saripati Maju, edisi Selasa 15 September 2026 bersama saya, Hermala Sari.
1: Gemba Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baiklah pendengar, untuk informasi pertama kami akan menyapa dari RRI Bau-Bau bersama rekan Andi Imran. Halo RRI Bau-Bau.
2: Baik, rekan Hermala Sari di RRI Makassar. Untuk informasi dari kota Bau-Bau ini terkait Polres Bau-Bau ungkap peredaran 11.790 bungkus rokok ilegal dengan taksiran kerugian negara mencapai 175 juta rupiah. Berikut dilaporkan rekan kami WOD Nur Liani.
3: Tanpa dilengkapi pita cukai terjadi. Reserse Kriminal Polres Bau-Bau mengungkap pengiriman rokok ilegal dan mengamankan sebanyak 11.790 bungkus dengan nilai kerugian negara mencapai 175 juta rupiah. Belasan ribu bungkus rokok ilegal itu terdiri dari 8 merek, diantaranya Hammer, HND, hingga Maduro, berhasil diamankan kepolisian Sabtu 12 September. Kanit Peter Satreskrim Polres Bau-Bau Andi Hendra mengatakan, pengungkapan berawal dari laporan masyarakat terkait adanya sebuah mobil yang diduga membawa rokok ilegal. Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi kemudian membuntuti sebuah mobil truk ekspedisi hingga ke salah satu perusahaan ekspedisi di Kelurahan Wangkanapi. Saat dilakukan pemeriksaan, benar saja petugas menemukan 13 dos besar yang berisi ribuan bungkus rokok dari berbagai merek. Seluruh rokok tersebut tidak dilengkapi dengan pita cukai. Dari hasil interogasi, polisi mengetahui barang tersebut diduga milik seorang terduga pelaku inisial DN, puruh harian lepas yang merupakan warga Kelurahan Lanto. Rokok ilegal tersebut rencananya akan dikirim ke Pasar Baru Mawasangka Induk untuk dijual secara eceran.
4: Untuk alurnya, truk tersebut mengambil awalnya dari kontainer ke ekspedisi Kutuan Mandiri Perdana, setelah itu dijemput oleh pelaku kurir inisial DN. Jadi di manifestnya itu pelaku ini menulis dalam manifest itu bukan tertulis manifest rokok, jadi di dalam manifest itu terus ATK dan lain-lain. Untuk penindakan rokok yang sudah ada di warung, kami akan berkoordinasi dengan pihak rekan-rekan bea cukai dan akan menindak tegas dan akan menghimbau tentang gambaran sanksi pidana dan kesehatan untuk rokok-rokok tersebut.
3: Andi Hendra mengatakan, barang ilegal tersebut diduga dilalu lintaskan menggunakan kontainer melalui pelabuhan Mohum, kemudian diteruskan ke perusahaan ekspedisi. Rokok tersebut diduga berasal dari Pulau Jawa dan masuk ke Bau-Bau menggunakan manifest barang berupa alat tulis kantor atau ATK dengan tujuan serta nama penerima yang diduga menggunakan identitas samaran. Motif pelaku diduga untuk memperoleh keuntungan dengan menawarkan dan menjual rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai beserta perubahannya. Untuk memutus mata rantai peredaran rokok ilegal, Polres Bau-Bau akan berkoordinasi dengan kepolisian daerah asal pengiriman barang. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar di balik peredaran rokok ilegal di Bau-Bau. Sementara itu, penyidik Bea Cukai Kendari Vicky Dua Putra Jumail mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerjasama antara pihak kepolisian dengan Bea Cukai. Kedepan Bea Cukai akan terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, baik di tingkat gudang maupun pengecer.
5: Yang jelas kami akan melihat dulu semua berkas-berkas yang dilimpahkan dari teman-teman Polres. Tadi sudah sempat disebutkan ada nama seseorang yang kedapatan bersama barang. Kami akan melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam. Apakah sejauh mana keterlibatan yang bersangkutan dan walaupun misalnya ada keterlibatan pihak yang lain. Nanti kita lihat dari hasil permintaan keterangan, pengumpulan informasi semua, apa bisa kita lanjutkan ke tahapan penelitian maupun penyelidikan yang lain.
3: Sementara seluruh barang ilegal tersebut telah diamankan Bea Cukai Kendari untuk kemudian dimusnahkan. Wadi Nurliani, rapor dari Bau-Bau, melaporkan.
2: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Hermala Sari di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih untuk semua rekan dari Bawau yang sudah menyampaikan informasinya. Dan selanjutnya kami akan beralih ke Bone bersama rekan Andi Imran.
6: Baik, terima kasih rekan Mori. Pendengar, atasi antrean di sejumlah SPBU, pemerintah Kabupaten Bone perketat pengawasan distribusi BBM. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami, Suryani Arifin.
7: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan pentingnya strategi konkret untuk memperketat pengawasan dan menata pelayanan di seluruh SPBU se-Kabupaten Bone. Strategi ini dilakukan guna mengurai antrian panjang serta memastikan distribusi BBM berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran. Instruksi tegas tersebut disampaikan Bupati dalam arahan strategis bersama Satuan Tugas Pengawasan SPBU di Aula Latihari Duni Senin 14 September 2026. Guna menjaga efektivitas pengawasan, Bupati meminta adanya rotasi rutin setiap bulan bagi personil pengawas, serta penerapan surat tugas harian. Cara ini dinilai untuk menjaga profesionalisme petugas dan mencegah praktik kecurangan di lapangan. Selain pelibatan ASN, pengawasan juga diperkuat lewat sinergi ekstra bersama TNI dan Polri.
8: Perlu satgas bersinergi bantuan tim pendapatan kita dan kolaborasi tim dari kami dan dari Polri. Makanya untuk kegiatan di perubahan ini kami akan karena menggunakan transportasi dorongan. Jadi kita coba untuk menempatkan rekanan untuk investasi sudah diambil ya. Jadi harapan kami kegiatan pola sistem yang kita bangun ini mohon untuk ditetapkan sebagai sistem pendistribusian BBM bersubsidi dan LPG.
7: Bupati menegaskan pasokan BBM merupakan komoditas vital yang berdampak langsung pada roda ekonomi, kebutuhan rumah tangga hingga sektor UMKM. Untuk menjaga transparansi, Satgas akan dilengkapi rompi identitas khusus, skema operasional dengan sistem transfer langsung, serta grup komunikasi digital agar penanganan aduan warga bisa dilakukan secara tepat.
6: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Mori di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih rekan Andi Imran atas informasinya dari Bone. Dan selanjutnya kami akan beralih ke RRI Toli-Toli bersama rekan Andi Nur Syamsu.
9: Ya, selamat sore rekan Hermal Asari di Makassar. Temuan ribuan keluarga penerima bantuan sosial yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online menjadi perhatian Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli. Pemerintah daerah kini melakukan penelusuran dan verifikasi.

0: serta operator desa terus melakukan sosialisasi sekaligus verifikasi lapangan untuk memastikan kebenaran data tersebut.
1: Jadi data 2585 ini angka dari pusat data. Pusat data yang ini kolaborasi dengan PPATK.
0: Siap.
1: Jadi di dalam data itu disebutkan NIK-nya, kemudian disebutkan nomor rekeningnya. Disebutkan aktivitas judulnya. Jadi kita di Dinas Sosial disuruh melakukan pengawasan.
0: Muhajir menjelaskan indikasi keterkaitan dengan aktivitas judi online tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh penerima bantuan melakukan aktivitas tersebut secara langsung. Indikasi dalam database Kementerian Sosial dapat muncul melalui sejumlah identitas yang terhubung dengan penerima bantuan maupun anggota keluarganya.
1: Jadi berdasarkan hasil verifikasi kami, memang ada beberapa KPM, keluarga penerima manfaat, bansos, ini melakukan klarifikasi bahwa dia tidak melakukan judi online, apalagi judi online, sedangkan HP saja dia tidak punya katanya. Setelah kita lakukan pendalaman, rupanya yang melakukan judi online itu anaknya yang masuk dalam KK yang terdaftar dalam penerima bansos. Jadi salah satu datanya adalah nomor KK. Jadi nomor NIK yang masuk dalam nomor KK yang melakukan judol pasti terdapat terhadap keluarga yang menerima bansos dari pemerintah.
0: Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli saat ini masih melakukan pemutakhiran dan penelusuran terhadap 2585 kepala keluarga tersebut. Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan data dan kondisi sebenarnya sebelum menentukan tindak lanjut terhadap keluarga penerima manfaat yang terindikasi.
2: Herbal Lasari di Kota Angin Mamiri, demikian laporan kami dari Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli. Saya Andi Nur Samsu bersama rekan Ika dan juga Sela di meja operator mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Hermalasari.
3: Baik, terima kasih untuk semua rekan yang ada di Toli-Toli, dan selanjutnya kami akan beralih ke RRI Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni.
4: Ya, selamat sore rekan Hermalasari dan rekan-rekan di RRI Makassar. Informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Menjaga geopolitik, Gubernur Suhardi ingin calon wakil Gubernur Sulawesi Barat berasal dari Kabupaten Polewali Mandar. Bersama laporannya dengan reporter kami Marhadi Umar.
5: Jangan punya pesan kepada gabungan partai politik, intinya saya tulus ingin mengisi jabatan wakil gubernur.
6: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menginginkan calon wakil gubernur Sulawesi Barat atau pengganti antar waktu atau PAW berasal dari Kabupaten Polewali Mandar atau Polman demi menjaga keseimbangan geopolitik di Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Suhardi Duka saat menggelar konferensi pers di kantor Gubernur Sulbar pada Senin 14 September 2026. Suhardi Duka menjelaskan bahwa pengusulan dua kandidat yang sama-sama berasal dari Polman bertujuan agar siapapun figur yang nantinya terpilih melalui mekanisme pemungutan suara di DPRD Provinsi Sulbar tetap mempresentasikan keterwakilan geopolitik Polman.
5: Saya punya pesan kepada gabungan partai politik, intinya saya tulus ingin mengisi jabatan wakil gubernur. Walaupun mungkin di daerah lain beda dengan saya, tapi kalau saya memang ingin mengisi jabatan wakil gubernur. Yang kedua, tetap pada saran pertimbangan saya, supaya yang diajukan ke saya itu dua nama sebaiknya berasal dari Polman, karena kita memungkinkan juga geopolitik, ya. Jadi tetap itu komitmen saya. Sebaiknya dua-dua dari Polman. Dengan demikian, siapapun yang terpilih di DPRD tetap dari Polman. Kalau satu dari Mamuju, satu dari Polman, jangan sampai yang terpilih Mamuju, itu kan tidak. Tidak mencerminkan geopolitik yang baik. Walaupun sesungguhnya politik itu tidak seperti itu, ya. Hanya etika dan etika yang kita bangun.
6: Meski memberikan pertimbangan secara spesifik, Suhardi Duka menegaskan ikhtikatnya agar kursi Wakil Gubernur Sulbar dapat segera terisi demi mengoptimalkan kerja pemerintahan. Dari RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, ada Alfia Putri Nur Alan sebagai operator dan saya Nita Wahyuni mengembalikan kepada rekan Hermalasari di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih.

0: rekan-rekan di RRI Mamuju. Dan selanjutnya kami akan beralih ke RRI Yampana bersama rekan Yuni Safira.
1: Baik, terima kasih rekan yang ada di RRI Makassar. Informasi dari RRI Yampana untuk Gemah Saripati Maju sore hari ini, Samsat keliling hadir layani pajak kendaraan di Festival Bakulupi. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
2: Layanan Samsat keliling turut hadir dalam rangkaian Festival Budaya Bakulupi 2026 di Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una. Kehadiran layanan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Pelayanan Samsat keliling ditempatkan di area kegiatan festival sehingga masyarakat dapat mengakses layanan sambil mengikuti berbagai rangkaian Festival Budaya Bakulupi. Layanan ini menjadi salah satu bentuk pelayanan publik yang dihadirkan di tengah kegiatan masyarakat. Herianto M. Haris SE, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengatakan, masyarakat yang memiliki keperluan pembayaran pajak kendaraan dapat memanfaatkan pelayanan Samsat keliling selama layanan tersebut beroperasi di lokasi festival.
3: Ya, jadi kegiatan ini kita persembahkan untuk mendukung, untuk memeriahkan kegiatan festival Bakulupi. Jadi pelayanan ini supaya masyarakat bisa bayar ke tempat, kami juga mendekatkan pelayanan ke masyarakat, jadi semua pembayaran pajak baik yang luar daerah ataupun kendaraan yang dari Touna bisa langsung bayar di sini. Jadi kita buka sampai jam 10 malam selama 3 hari turut-turut. Jadi bagi masyarakat yang mau bayar pajak, silakan langsung bayar di sini. Kita siap melayani sampai tuntas. Kalau ada permasalahan apa, bisa konsultasi juga di sini. Saat apa kendala sampai bisa tidak dibayarkan pajak, bisa konsultasi di sini.
2: Selain menghadirkan berbagai pertunjukan budaya dan permainan tradisional, Festival Budaya Bakulupi 2026 juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sejumlah pelayanan. Kehadiran pelayanan Samsat keliling diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Yampana mewakili tim yang bertugas. Saya Yuni Safira bersama rekan operator Sasri Albiasing mengucapkan terima kasih dan kembali ke RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih dari RRI Yampana sudah menyampaikan informasinya. Dan selanjutnya dari Yampana kami akan mengajak Anda mampir sejenak ke RRI Makassar bersama rekan Ramadhani dalam wawancara bersama Sekretaris YLKI Sulsel Yudi Raharjo terkait dampak penerapan ganjil genap pengisian BBM di SPBU bagi konsumen.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar, sehat Pak?
5: Alhamdulillah, baik, baik.
4: Baik, ini kita berbicara mengenai penerapan ganjil genap ya, yang baru saja dilakukan di SPBU di Makassar menyikapi antrian panjang BBM. Bagaimana pandangan YLKI terhadap penerapan sistem ganjil genap di SPBU ini, terutama dari sisi hak konsumen untuk mendapatkan BBM, Pak?
5: Ya, ini kan satu cara ya untuk mengurai sebenarnya antrian, mengurai kemacetan akibatnya ya. Itu cara-cara yang dilakukan ya, seperti itulah. Ganjil genap atau kemudian membatasi mobilitas dengan di sekolah itu ada daring dan sebagainya. Nah, itu cara-cara, tetapi ini tetap aja bahwa kita konsumen, ya ini saya bilang ini bagus, tetapi bagi konsumen juga ada kritik bahwa ini cara ini juga akan, apa namanya, konsumen sebenarnya nggak terlalu paham informasi yang apa yang layak gitu, kenapa ini terjadi gitu loh. Ini kan kejadiannya misalnya solar itu mulai dari bulan Agustus tuh sampai kemudian September soal tertarik dan sebagainya, kemudian kemacetan, antrian dan sebagainya. Nah, itu yang kita nggak tahu persis ya, nggak mendapatkan informasi yang utuh. Yang kedua juga, meskipun ganjil genap itu bagus, tapi menurut saya pribadi ini juga mengatur sebenarnya waktu dari konsumen juga sih dengan ganjil genap ini tuh, terutama misalnya motor yang punya kapasitas bensin yang sedikit dan sebagainya. Kalau dengan aturan ganjil genap, gimana? Berarti harus ada aturan soal waktu, bahwa misalnya kalau driver ojol, kemudian yang ekspedisi, gimana caranya kemudian dia harus atur waktu ketika ada order, gimana caranya. Itu juga harus jadi pikiran, tapi bukan berarti mengatakan bahwa aturan ini salah, tidak, tetapi ada hal-hal tertentu yang harus kita pikirkan juga.
4: Baik. Nah, kalau dari pihak YLKI sendiri, apakah langkah yang dapat dilakukan konsumen apabila misalnya merasa dirugikan akibat penerapan sistem ganjil genap di SPBU ini?
5: Karena begini, karena konsumen sendiri juga punya taktik ya, siasat untuk menyiasati itu. Karena kadang-kadang apa namanya, waktu itu menunggu atau waktu untuk berbagi itu juga jadi sumber daya dari konsumen sendiri kan. Jadi kita gak bisa pukul rata bahwa itu merugikan, tidak. Tetapi ini ada siasat-siasat yang dilakukan konsumen. Misalnya dia mengatur waktu ya, supaya misalnya bisa sampai pada aturan yang ganjil genap itu. Seperti itu, hanya cuma waktu itu. Waktu itu yang kemudian diorganisasikan ulang oleh konsumen. Itu saya kira jadi pikiran juga sistem waktu itu. Karena yang kemarin itu kan antrian yang padat itu membuat orang tiba-tiba nggak bisa bekerja aja, ya kan? Tiba-tiba harus menunggu di pom bensin misalnya berjam-jam tanpa pekerjaan. Itu juga bisa berarti pada driver ojol kah, yang mengatur ekspedisi dan sebagainya, banyak hal gitu loh. Belum lagi antrian yang truk itu juga, itu kan aturannya kan kemudian harus malam dan sebagainya, tapi gimana gitu loh untuk misalnya angkutan misalnya remaja, transportasi dan sebagainya, itu juga apa namanya dipikirkan.
4: Baik. Nah, apa rekomendasi LKI sendiri terkait penerapan ganjil genap ini untuk tetap melindungi hak konsumen, Pak Yudi?
5: Ya, misalnya apa namanya, ya bisa juga apa konsumen mungkin agak keberatan, tapi kan apa ada siasatnya konsumen yang kita juga tidak tahu tuh. Apakah ini apa sesuatu yang bisa disiasati dan sebagainya, itu ada caranya sendiri, saya percaya itu. Cuma memang harus ada, ya kalau memang ada pengaduan ya bisa juga diadukan. Tapi apa namanya, yang penting adalah bahwa kebijakan ini mestinya juga harus dibicarakan lah sama perwakilan-perwakilan konsumen tuh, sebelum mengeksekusi, sebelum melaksanakan kebijakan.
4: Baik, Pak Yudi, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Anda masih bersama kami, Sindikasi Siaran Berjaringan di wilayah 4 Gema Saripati Maju. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju RRI Palu-Palu bersama rekan Umi Kalsum Dawas yang sudah berada di sana.
7: Terima kasih rekan Hermansari.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

0: Terima kasih rekan Hermalasari di RRI Makassar, dari RRI Palu, Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Kembali menghadirkan Festival Literasi sebagai ruang untuk mendorong kreativitas, inovasi sekaligus juga meningkatkan literasi masyarakat di Sulawesi Tengah. Laporan selengkapnya bersama dengan reporter kami Muhammad Sidik.
1: Sebagai bagian dalam menyemarakkan Hari Kunjung Perpustakaan yang diperingati setiap 14 September, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusaka Provinsi Sulawesi Tengah kembali menghadirkan Festival Literasi. Kegiatan tersebut menghadirkan beragam rangkaian, mulai dari lomba bertutur tingkat SD, lomba resensi buku tingkat SMA atau SMK, lomba video konten, hingga pameran perpustakaan se-Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Dispusaka Sulawesi Tengah Siti Rahmi Amir Singi mengatakan, Festival Literasi ini telah menjadi agenda tahunan untuk memperingati Hari Kunjung Perpustakaan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan perpustakaan sebagai ruang pembelajaran masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Sulawesi Tengah.
2: Ya, Festival Literasi ini kami laksanakan ini adalah agenda tahunan dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan. Kami ingin untuk supaya semua Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah ini ikut dalam rangka pengembangan perpustakaan untuk pengembangan sumber daya manusia. Ini juga dengan semangat berani cerdas, kita laksanakan kegiatan ini dengan menumbuhkan inovasi dan kreativitas dari masing-masing kabupaten kota.
1: Siti Rahmi Amir Singi menjelaskan, pelaksanaan Festival Literasi melibatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari berbagai kabupaten kota sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengembangkan perpustakaan dan sumber daya manusia. Menurutnya, melalui semangat berani cerdas, kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan inovasi dan kreativitas dari masing-masing daerah. Festival Literasi juga menjadi ruang bagi pelajar dan masyarakat untuk menunjukkan kemampuan sekaligus meningkatkan minat terhadap buku dan berbagai aktivitas literasi.
0: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu. Kami kembali ke rekan kami di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih untuk informasinya dari RRI Palu. Dan setelah informasi dari Palu, kami hadirkan informasi langsung dari reporter RRI Makassar, Khairuddin Borahim, tentang dampak penerapan pengisian ganjil genap bagi driver ojol. Baik, kepada Khairuddin Ibrahim kami persilahkan.
4: Baik, kelangkaan BBM subsidi dan penerapan kebijakan ganjil genap di Kota Makassar belum membuka sorotan dari pengemudi ojek online atau ojol. Sekretaris Umum Jaringan Ojek Online Sulawesi Selatan Hendrik Jadi dari tanggapannya kemarin mengatakan ada tiga persoalan utama yang menjadi perhatian para pengemudi ojol, yakni pembatasan pengisian BBM berdasarkan plat nomor ganjil genap, pembatasan dalam pengisian, serta kelangkaan BBM dan gas LPG. Menurut Hendrik, aturan ganjil genap nilai menyulitkan ojol karena pekerja mereka berlangsung setiap hari dan tidak mengenal sistem jadwal berdasarkan nomor kendaraan. Dikatakan ojol tiap hari dan tidak ada orderan yang bersifat ganjil genap. Ketika plat ganjil besok harus libur karena yang genap yang boleh beroperasi. Tentunya kata Henry, dampak dari antrian dan ganjil genap pendapatan berkurang sekitar 20 hingga 30% itu bisa diukur.
5: Pertama adalah pembatasan ganjil genap dan pengisian. Yang kedua, pembatasan baru dalam pengisian juga. Dan ketiga adalah kelangkaan BBM, kelangkaan gas LPG. Itu yang kami soroti. Semoga dengan kedatangan dan penerimaan dari anggota Dewan Pak Lukman yang mewakili dari Komisi D Transportasi bisa memberikan solusi yang segera buat kami untuk mengawal kebijakan dan kesepakatan yang telah terjadi sewaktu kami ke Pamina.
4: Ya, berharap ada kapasitas terkait kesepakatan sebelumnya dengan Pertamina dan sibuk memberikan pengecualian bagi kendaraan ojol dari sistem ganjil genap. Hendrik mengatakan pihaknya memilih mengawal kebijakan tersebut melalui DPRD setelah mendapat konfirmasi dari anggota Komisi DPRD Makassar, Mas Sultanit, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Lukman, yang disebut siap mengawal kesepakatan dengan Pertamina. Sementara terkait kelangkaan Pertalite, Hendrik menyebut dampaknya cukup besar bagi penghasilan pengemudi ojol. Para pengemudi ojol berharap persoalan pasokan BBM dan penerapan aturan ganjil genap segera mendapat solusi sehingga mereka dapat kembali bekerja secara normal. Demikian Arudi Murahi melaporkan dari Kota Makassar.
3: Baik, terima kasih untuk informasinya Khairuddin Borahim. Dan setelah laporan dari Khairuddin Borahim tadi, selanjutnya kami akan menuju RRI Kendari bersama rekan Jihan. Halo rekan Jihan.
6: Ya, selamat sore.
3: Baik, selamat sore. Silakan rekan Jihan untuk informasinya.
6: Ya, informasi dari RRI Kendari mengenai bisnis pakaian bekas atau pre-love yang menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Bersama dengan rekan Yuli.
7: Di tengah kebutuhan hidup yang terus berjalan, berbagai peluang usaha bisa menjadi jalan untuk mendapatkan penghasilan. Tidak selalu harus dimulai dengan modal besar, dengan keberanian, ketekunan, dan kemauan untuk mencoba, barang-barang yang masih layak digunakan pun dapat menjadi sumber penghasilan. Salah satunya melalui usaha pakaian bekas atau pre-love yang dijalankan Asnawati sejak tahun 2020 di Kota Kendari.
8: Dari 500 ribu itu. Dari 500 ribu. Sama iya, pertama sekali itu sabar. Awal dari cuma berapa lembar ji mungkin. Ada 50 lembar celana, baju ada 4 lembar dari 500 ribu rupiah.
7: Dan barang yang ditawarkan cukup beragam. Ada baju dan celana untuk anak-anak maupun orang dewasa. Tas, spray, cover bed, pakaian pesta hingga sepatu. Barang-barang tersebut dipilih dengan memperhatikan kondisi dan kelayakan untuk digunakan kembali. Bagi Asna, usaha pre-love bukan sekedar aktivitas jual-beli. Usaha ini menjadi salah satu sumber penghasilan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama 3 orang anak. Perjalanan usaha tentu tidak selalu berjalan mudah. Persaingan dan kondisi pasar membuat Asna harus terus mencari cara agar dagangan tetap diminati.
8: Ayah satu kali ngobrol, kalau online. Kalau online kita dapat 4 juta, paling rendah 3.500.000 atau 2. Karena kan beda lah dari luar kota kita online kan toh. Kalau pembelinya dari online ji, dari masih saya promosi. Ada luar dari kota ji, kota. Macam-macam daerah kalau luar kota kecuali online. Kalau kita lagi live toh, mereka pesan lewat online juga.
7: Menariknya, Asna juga rutin mengadakan obral pakaian sebanyak 2 kali dalam sebulan. Momen obral menjadi salah satu kesempatan untuk menarik lebih banyak pembeli. Berbagai pakaian dan barang pre-love ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau. Dari kegiatan obral tersebut, penjualan bahkan dapat mencapai sekitar 6 juta rupiah dalam satu kali kegiatan, tergantung jumlah barang yang berhasil terjual. Bagi Asna, pencapaian tersebut menjadi penyemangat untuk terus menjalankan usaha.
8: Sepatu, pokoknya macam-macam yang kita tidak pakai toh, umpama baju-bajunya kita daripada kita simpan, mending dijadikan uang toh, daripada tersimpan banyak-banyak mending dijadikan uang. Modal-modalnya tidak terlalu banyak, sekitar 2 jutaan, 3 juta boleh.
7: Asna berpesan kepada masyarakat yang ingin memulai usaha agar tidak mudah menyerah. Semangat, kesabaran, dan kemauan untuk terus mencoba menjadi bekal penting dalam membangun usaha. Perlu menunggu memiliki modal besar untuk memulai. Peluang dapat muncul dari barang-barang yang ada di sekitar selama mampu melihat kebutuhan pasar dan berani mengambil kesempatan.
8: Kalau bagi saya tetap semangat. Usaha itu tidak boleh usaha langsung menyerah, tidak boleh, harus semangat, tidak boleh putus asa karena dari hasilnya itu pasti ada nikmatnya.
7: Sederhana, langkah kecil terus dijalankan. Sebab kesuksesan tidak datang hanya dengan menunggu, tetapi perlu diperjuangkan dengan semangat dan pantang menyerah.
6: Demikian news feature dari RRI Kendari dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jihan Binazir kembali bersama dengan rekan Hermalasari di Makassar.
3: Baik, terima kasih untuk rekan dari RRI Kendari untuk informasinya dan pendengar RRI, demikian seluruh angka rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, Saya Mori Harmalasari mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kota kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo, stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang mewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: informasi lalu lintas.
1: Sembilan 4,4 FM kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kali ini kami akan hadirkan informasi lalu lintas untuk Anda yang terpantau langsung dari CCTV Kominfo Kota Makassar. Nah, untuk Anda pendengar yang saat ini akan melaju ataupun akan menuju arus pintu 1 Unhas saat ini terpantau padat dan merayap. Diharapkan untuk pendengar menjaga jarak aman dan mematuhi batas laju kendaraan Anda. Nah, selanjutnya untuk pendengar Pro 1 yang ingin melaju ke Simpang 5 Bandara ataupun sedang berada di kawasan Simpang 5 Bandara, saat ini kondisi terpantau lancar. Dan berikutnya untuk Anda yang akan menuju jalur BTP, saat ini terpantau lancar namun ada sedikit penumpukan kendaraan saat akan memasuki area BTP. Nah, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini kita akan beralih ke Alauddin di mana kondisi arus jalan terpantau ramai lancar. Dan untuk di wilayah flyover saat ini terpantau lancar. Dan pendengar tetap berhati-hati di jalan, menjaga jarak aman, mematuhi peraturan lalu lintas, dan semoga selamat sampai di tujuan. Dan pendengar Pro 1, nanti kami akan hadirkan juga kajian dan terjemahan untuk Anda untuk menunggu waktu azan maghrib tepat nanti di pukul 18.01 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah ini kami akan putarkan untuk Anda pengajian surat Ali Imran ayat 133 hingga 135.
2: Pernah gak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta hamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakan dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'ats maqama mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

Sesungguhnya, seorang Muslim itu apabila ia berbuat dosa, maka dititikkan padanya satu titik hitam. Apabila ia bertaubat dan memohon ampunan, maka titik itu akan hilang. Dan apabila ia menambah dosanya, maka bertambah pula titik itu. Sehingga akhirnya, titik-titik itu menutupi hatinya.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Ruang Rindu. Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam. Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000.
1: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya

0: Bella Amy pernah setahun dia sneak peek.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku, aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga, Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank enggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
5: Makassar sore ini.

0: wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: sore ini.
1: ...94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kali ini kita akan hadirkan informasi untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, yang kami lansir dari portal berita kami di rri.co.id. Nah, pendengar, ini kita akan membahas tentang kayu manis nih di hari ini, di mana kita mengenal kayu manis ini adalah rempah herbal yang berasal dari kulit pohon cinnamomum dan kini semakin banyak dimanfaatkan dalam masakan kuliner sebagai penambah aroma yang khas. Melansir dari beberapa artikel, tanaman herbal ini tidak hanya memberikan kehangatan pada hidangan tetapi juga menyimpan potensi manfaat kesehatan yang didukung oleh penelitian. Dalam dunia kuliner, kayu manis sering ditambahkan pada hidangan manis seperti kue, puding, minuman hangat, yang untuk menciptakan cita rasa yang nyaman di lidah. Namun rempah ini juga mampu memperkaya rasa pada masakan gurih seperti sup, semur, dan olahan daging, terutama dalam tradisi masakan Timur Tengah. Kandungan senyawa aktif pada kayu manis seperti cinnamaldehyde, eugenol, dan polifenol merupakan sifat antioksidan dan antiinflamasi yang bermanfaat bagi tubuh, dan senyawa-senyawa ini turut berperan dalam mendukung regulasi gula darah dan profil lipid sebagaimana dibuktikan dalam berbagai studi klinis. Nah, itu tadi informasi awal kita mengenai kayu manis, dan selanjutnya kami masih akan membahas lagi tentang sejarah kayu manis ataupun manfaat serta kandungan yang ada pada kayu manis ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Makassar.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas.

0: dari tadi rebahan terus. Lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah,

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut kami akan hadirkan informasi cek fakta di ruang dengar Anda untuk pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan periode 6 September hingga 20 Oktober 2026. Dan informasi tersebut diunggah pada 9 September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari liputan6.com. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimipas, tetapi mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Penelusuran juga mengarah pada artikel dari liputan6.com berjudul Menteri Pan RB beri bocoran terbaru seleksi CPNS 2026. Dalam artikel tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB, Rini Widayantini, menyatakan pemerintah masih menghitung total kebutuhan pegawai beserta kecukupan anggaran. Rini Widayantini belum bisa memastikan jadwal pasti kapan seleksi CPNS 2026 akan dibuka karena masih sedang dibahas antara kementerian terkait jumlah kebutuhan pegawai mereka. Semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi. Dan sekian cek fakta untuk edisi 15 September 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar sore ini.

0: Makassar Plus 1 RRI Makassar. Bicara tentang rempah, nah kita kan mengenal lebih dekat kayu manis. Rempah yang berasal dari kulit pohon cinnamomum ini memang sudah lama digunakan untuk menambah aroma dan cita rasa pada masakan maupun minuman. Namun kayu manis ternyata juga memiliki sejumlah kandungan yang menarik untuk kesehatan. Di dalamnya terdapat senyawa seperti polifenol, kumarin, asam sinamat, eugenol, dan sinamaldehid yang memiliki sifat antioksidan dan anti radang. Salah satu manfaat yang banyak dibahas adalah membantu mengontrol kadar gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan kayu manis berpotensi membantu meningkatkan efektivitas insulin dan menjaga kadar gula lebih stabil. Selain itu, kandungan antioksidannya juga berpotensi membantu mengurangi peradangan dan melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Kayu manis juga diteliti karena potensinya dalam membantu menjaga kesehatan jantung termasuk terhadap kadar kolesterol dan trigliserida. Nah, menariknya lagi nih pendengar, kayu manis memiliki senyawa yang dalam penelitian menunjukkan aktivitas terhadap beberapa jenis bakteri dan jamur. Meski begitu, manfaat tersebut tidak berarti kayu manis dapat menggantikan obat atau pengobatan medis. Nah, pendengar, salah satu hal yang juga perlu diperhatikan adalah jumlah konsumsinya. Kayu manis sebaiknya digunakan secukupnya karena konsumsi berlebihan terutama jenis kasia yang tinggi kumarin dapat berisiko pada kesehatan. Jadi mari manfaatkan kayu manis sebagai bagian dari makanan dan minuman sehari-hari secara bijak. Nikmati aromanya, rasanya, dan tetap perhatikan takarannya.
1: Eh, anakku tuh gen alpha loh. BTW kamu gen apa sih?
2: Aku sih kayaknya milenial ya. Tapi katanya gen C tuh beda banget ya.
3: Pernah dengar istilah baby boomer, milenial, gen Z, gen alpha, atau bahkan gen beta? Tahu nggak sih teori di balik penamaan generasi? Baby boomer adalah generasi yang lahir setelah Perang Dunia II, sekitar tahun 1946 sampai 1964. Nama mereka terinspirasi dari baby boom, ledakan kelahiran pada masa itu. Lanjut, ada generasi X, sekitar tahun 1965 sampai 1980, yang sering disebut generasi mandiri. Setelah itu, generasi milenial, lahir antara 1981 sampai 1996, generasi yang akrab banget sama internet dan media sosial. Gen Z, nah itu mereka yang lahir setelah 1997 hingga 2012. Generasi ini lahir di dunia digital yang serba instan. Dan generasi Alpha, mereka yang lahir setelah 2013, generasi cilik yang diprediksi jadi generasi paling teknologi dalam sejarah. Gen Beta, nah generasi ini baru dimulai sekitar tahun 2025. Kita tunggu kejutan mereka.
4: Setiap generasi punya ceritanya sendiri.
2: Jadi, kamu generasi apa nih?
5: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
6: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
7: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Nah, pendengar Pro 1, setelah tadi kita membahas manfaatnya, sekarang kita mengenal lebih dekat asal-usul kayu manis. Rempah yang ternyata memiliki sejarah panjang dalam peradaban manusia. Kayu manis berasal dari kulit bagian pohon genus Cinnamomum yang termasuk dalam famili Lauraceae. Ada beberapa jenis kayu manis yang dikenal, salah satunya Cinnamomum ferum atau kayu manis Ceylon yang berasal dari Sri Lanka dan India Selatan. Sementara di Indonesia kita memiliki Cinnamomum burmani yang banyak tumbuh di wilayah Sumatera, salah satunya Kerinci, Jambi. Menariknya, kayu manis bukan rempah yang berasal dikenal di zaman modern. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, kayu manis telah digunakan di Mesir kuno. Rempah ini dimanfaatkan untuk keperluan ritual, parfum, bahkan dalam proses pembalseman. Dalam perjalanan sejarah, kayu manis juga menjadi komoditas yang sangat berharga. Para pedagang pada masa lalu bahkan merahasiakan daerah asal kayu manis agar perdagangan dan harganya lebih tinggi ataupun tetap tinggi. Muncul pula pada berbagai cerita dan legenda, termasuk kisah tentang burung raksasa yang dipercaya membawa kayu manis dari tempat yang sulit dijangkau manusia. Memasuki era perdagangan global, kayu manis menjadi salah satu rempah yang diperebutkan bangsa-bangsa Eropa. Portugis, Belanda melalui VOC hingga Inggris berusaha menguasai jalur perdagangan dan wilayah penghasilan. Dan hingga sekarang Indonesia menjadi salah satu pemasok penting kayu manis dunia dengan Kerinci sebagai salah satu sentra produksinya. Jadi setiap kali mencium aroma kayu manis dalam secangkir minum atau hidangan, ternyata ada sejarah panjang perdagangan, budaya dan perjalanan rempah di baliknya.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Selatan hingga Indonesia. Di tanah air, Cinnamomum burmani banyak ditemukan di wilayah Sumatera, khususnya Kerinci, Jambi. Selain dimanfaatkan sebagai bumbu untuk memberikan aroma dan cita rasa khas pada makanan dan minuman juga, kayu manis mengandung berbagai senyawa yang memiliki potensi antioksidan dan anti radang. Karena itu, rempah ini banyak diteliti terkait manfaat bagi kesehatan, termasuk dalam membantu menjaga kadar gula darah dan kesehatan tubuh. Menariknya, kayu manis sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dan rempah ini pernah digunakan dalam berbagai keperluan di Mesir kuno, dan kemudian menjadi komoditas perdagangan bernilai tinggi.

Sari pamit undur diri untuk hari ini dan sudah menemani Anda, dan terima kasih juga masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan satgas darat memadamkan 358 hektar lebih.
1: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
2: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah warta berita selanjutnya.

0: Luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih, dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
0: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
2: Beras Indonesia di tahun 2024.

0: panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
1: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
2: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
1: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot. Namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
0: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
3: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita, kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
2: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini, Bu?
3: Iya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
0: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
5: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
6: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
5: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau apa untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
6: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus

0: kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan soal hasil prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
2: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan, mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
4: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
5: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak, yang 300 pegawai pajak itu Pak?
6: Sebagian ada.
5: Berarti karena itu Pak?
6: Karena itu
7: ya Pak. Ya, sebagian ya.
8: Pak Pur, habis ini kemana Pak Pur? Habis ini mau ngapain Pak Pur?
7: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
8: Mancing apa Pak?
7: Mancing ikan mujair, inilah.
8: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
7: Pak Pur, gue punya kolam di belakangnya bisa mancing belakang rumah yang lamun. Lama dipecat itu.
4: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
9: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan ini loh yang sudah dikerjakan.
4: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
11: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
10: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan

0: nanti tersiptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari.
1: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
2: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
1: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
4: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
5: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
4: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
5: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
6: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit tengkirik batang, ya. Intinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
5: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
7: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
8: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya, lalu mau sampai pagi sudah mau apa? Atau mau apa kemudian sore, orang mau mencari, mau lewat jalan. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean. So ini ada apa-apa, ini ada apa solar, apalagi ini mau pakai oto.
7: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
9: Diperiksa TK, kalau buat TK dan selayani, terus STNK sesuai dengan kendaraan. Baru foto sama dengan yang misi kan. Jadi foto dan foto tip mesti sama. Kalau pasukan sama, tiap hari masuk 8, pertalai 16, 8, 16.
7: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Khairani Januarini melaporkan selengkapnya.
10: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
11: Pemanggilan itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan itu mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
10: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
12: Nah, kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki City, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
10: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SIPI 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bersama saya Ersan Saputra kembali menemani Anda setelah kami hadirkan rangkaian informasi dari Pro 3 RRI dalam Warta Berita. Berikutnya kembali dari Jalan Riburatni nomor 3 Makassar. Dari stasiun Pro 1 RRI Makassar, kami hadir menyapa Anda kembali di Makassar malam ini. Dan seperti biasa, di setiap hari Selasa kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Buddha. Kali ini Irsan tidak sendiri. Di mimbar agama Buddha kita akan ditemani oleh Biku Utama dan juga dipandu oleh Bapak Hartanto yang akan mendampingi narasumber kita sekaligus berdialog dengan topik mengubah kebiasaan menjadi lebih baik. Baik pendengar, berikutnya saya persilahkan kepada co-host kita, Pak Hartanto, untuk bisa melanjutkan perjumpaan kita di Mimbar Agama Buddha.
1: Ya Pak Irsan, Suki Hotu Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI Pro 1 Makassar yang berbahagia dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Hartanto yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dan dalam acara Mimbar Agama Buddha. Seperti biasa, sebelum kita memulai acara ini, kita akan bersama-sama membacakan wandana sebagai bentuk penghormatan kepada guru agung kita, yaitu Sang Buddha. Dan untuk itu, kami mohon kepada Bante untuk membacakan wandana kali ini. Silakan Bante.
2: Marilah Bapak Ibu serta saudara-saudari pendengar sekalian, sebelum kita membahas dhamma ajaran Sang Buddha, kita memuja kepada Sang Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa sebanyak 3 kali.

0: para pendengar RRI Persatu Makassar, pernahkah Anda berpikir tentang kebiasaan yang telah kita lakukan selama ini? Apakah kebiasaan itu buruk atau baik? Untuk kali ini, kami akan mengangkat dan membahas tentang topik mengubah kebiasaan menjadi lebih baik. Terkadang kita tidak menyadari kebiasaan buruk yang telah kita lakukan sehingga dapat merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Dan kadang itu kita tidak sadari lagi karena kita terjebak dalam kondisi seperti itu sehingga kita tersulut emosi dan ada kemarahan dari situ. Untuk itu, karena itu semua telah menjadi suatu kebiasaan. Dan hari ini kita sangat beruntung bagi kita semua telah hadir bersama kita Biku Utama dari Yayasan Sudama. Beliau adalah seorang biku yang ditahbiskan di Pa'au Tauya Rempang, Batam, Indonesia. Saat ini beliau sudah menjalani wasa yang ke-8, artinya sudah memasuki tahun ke-8 beliau menjadi seorang biku. Selamat malam, Bante.
1: Ya, selamat malam.
0: Selamat datang di studio RRI Pro 1 Makassar. Terima kasih Bante telah berkenan hadir sebagai narasumber dalam mimbar agama Buddha pada hari ini. Kami sangat mengharapkan Bante memberikan bimbingan dan pencerahan bagi para umat Buddha tentang bagaimana cara mengubah kebiasaan menjadi lebih baik. Mohon izin Bante, mungkin ada pertanyaan, bagaimana kebiasaan itu timbul dan apa yang mendasari kebiasaan itu sehingga menjadi kebiasaan yang buruk? Silakan Bante.
1: Ya, terima kasih Romo Hartanto atas pertanyaannya. Jadi selamat malam kepada para pendengar yang berada di manapun. Jadi pada malam hari ini kita ditanyakan bagaimana kebiasaan itu bisa terbentuk. Jadi suatu kebiasaan itu bisa terbentuk karena respon kita atau pengulangan kita terhadap hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita. Jadi hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita itu tidak semuanya itu baik. Tidak semuanya hal-hal yang datang kepada kita itu tidak semuanya buruk juga. Kadang baik, kadang juga buruk. Nah, ketika kita merespon terhadap hal-hal yang baik dan buruk, kalau kita mengenal berarti sebagai karma yang baik dan karma yang buruk. Jadi kalau karma buruk datang, biasanya kita ngapain? Kita sedih, kita kecewa, kita membenci, kita marah. Kalau karma baik yang datang bagaimana, Romo?
2: Senang, bahagia.
1: Jadi kita kepingin lagi, dan kepingin lagi. Nah, cara kita merespon ini itu dipengaruhi sedikit besar oleh persepsi atau sanya. Jadi persepsi kita kalau, oh ini adalah kebahagiaan, oh ini adalah penderitaan. Oleh karena itu, kita persepsi ini dibentuk oleh apa? Persepsi itu kalau kita ngomong itu seperti memori. Nah, persepsi kita dibentuk oleh pendidikan kita, sekolah kita, terus habis itu lingkungan kita, adat istiadat. Barusan tadi dengan Bapak Ihsan kita membahas orang Makassar sangat persaudaraannya sangat tinggi.
2: Iya.
1: Jadi ini adalah suatu lingkungan. Jadi mereka tadi bilang apa? Torang saudara.
2: Torang bersaudara.
1: Torang saudara. Jadi ini adalah satu adat istiadat yang dibentuk oleh orang Makassar sehingga mempengaruhi ke kebiasaan orang Makassar. Jadi orang Makassar punya kebiasaan tadi bilang kalau menjamu tamu mereka mau menjamu dengan baik, dengan yang terbaik.
2: Dan terbaik walaupun mereka sendiri enggak makan tapi tamu harus makan.
1: Nah, ini adalah kebiasaan yang baik yang dimiliki oleh orang Makassar. Dari mana itu? Dari lingkungan, dari leluhur kita, dari sekolah kita, dari komunitas kita, seperti itu. Jadi kebiasaan itu dibentuk dari lingkungan kita, dari bagaimana kita bertemu dengan orang lain, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Kalau Anda di Makassar, Berarti Anda menganggap satu sama lain sebagai saudara.
2: Iya.
1: Kalau Anda di mungkin di luar negeri, di Amerika, lebih urusan kamu, urusan kamu, urusan saya, urusan saya. Jadi ini adalah kebiasaan. Kita harus memahami bahwa di mana kita tinggal, di mana kita berada, itu mempengaruhi respon kita, kebiasaan kita dalam hidup ini.
2: Makasih Bante. Seperti yang kita tahu bahwa lingkungan mempengaruhi kebiasaan kita. Tapi sekarang itu lingkungan ini sekarang ada bukan cuma secara fisik Bante, artinya dalam tetangga atau tempat ngumpul. Sekarang itu karena maraknya media sosial yang membuat kita merasa bahwa kita gampang berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang tanpa ketemu fisik atau bertemu secara face to face. Dan ini banyak kejadian bahwa pergaulan di dalam media sosial itu sangat apa ya Bante, sangat spontan dan bisa mempengaruhi secara langsung kepada diri kita. Kita misalnya sekarang banyak yang gamers gitu, mereka gamers tuh ngomongnya wah belak-belakan Bante, sehingga mempengaruhi dia punya kebiasaan, kebiasaan dalam mereka bermain dan kebiasaan dalam mereka di dunia nyata. Itu bagaimana kita menyikapi seperti itu Bante, karena kita tahu sekarang anak-anak kita sekarang seperti itu kondisinya. Bagaimana cara menyikapinya Bante gitu, dalam Buddhism?
1: Ya, jadi kalian perlu, kalau kita bilang agama Buddha, maka ada satu perumpamaan atau contoh yang paling terkenal. Kalau daun jati membungkus ikan asin, daunnya bau ikan asin. Kalau daun jati membungkus jasmin, melati, maka daunnya ikut bau melati. Jadi kalau kita tidak bisa memilih pergaulan kita, kita tidak bisa memilih lingkungan kita, maka kita akan mengikut di lingkungan itu. Misal ada orang teman yang kita sendiri jujur misalnya, tapi ada orang yang suka menipu. Tapi kita keluar sama mereka terus, kita bersama mereka terus, tapi nanti orang-orang bilang, oh dia itu termasuk juga tidak jujur, seperti itu. Nah, jadi lingkungan ini sangat berpengaruh. Sang Buddha mengatakan sapurisa sang sewo, kita harus berasosiasi. Sang sewo itu artinya adalah berasosiasi, sapurisa adalah dengan orang baik, orang bijaksana. Nah sekarang orang yang kita berasosiasi dengan orang yang baik dan orang bijaksana ini seperti apa gitu. Jadi orang yang tenang, orang yang tanpa kemarahan, tanpa kebencian, tanpa delusi dan lain-lain. Nah sayangnya sekarang kalau di media sosial itu isinya semua adalah impuls.
2: Iya.
1: Maksudnya gimana? Kalau di zaman dulu, di zaman Buddha, orang mau nagih bon, nagih hutang, judi online ya. Jadi kalau mau nagih hutang itu dia harus jalan panjang kali, mungkin 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer untuk nagih hutang itu. Tapi kalau sekarang mau nagih hutang, dia langsung ini pakai HP,
2: Medsos, langsung
1: pakai medsos. Nah beda kalau kita udah jalan jauh, kayak tiap hari kan saya keluar jalan. Itu kalau yang tadinya emosi tinggi sekali, jadinya emosinya capek, udah nggak bisa teriak-teriak lagi, nggak bisa marah-marah lagi, udah terlanjur jalan. Nah sama kalau orang mau marah, misalnya saya marah sama Ko Tanto, tapi Ko Tanto tinggalnya misalnya di Panakukang, saya harus jalan dari Ternate ke Panakukang jauh sekali, sampai Panakukang nggak jadi marah, minta minum malah.
2: Capek.
1: jadi kita malah berteman satu sama lain. Nah itu di zaman Buddha, secara natural orang itu kehidupannya alami. Tapi kalau di zaman sekarang, mereka suka apa? Tulis di status. Mereka lagi marah, lagi tidak terima sama orang tuanya, lagi tidak senang sama pasangannya, tulis di status. Nah, jadi pergaulan kita sekarang, apalagi sekarang adalah HP tidak bisa lepas dari kita. Ini pergaulan kalau di zaman Buddha memang bergaulnya kita bertemu begini bicara. Tapi kalau sekarang ya di HP. Nah dan di HP itu semua isinya kebanyakan adalah impuls, dan ini sebenarnya secara nggak sadar kita bisa terbawa. Misalnya ada berita, beritanya mungkin nggak benar juga, tapi kita terbawa, kita udah emosi dulu, udah kumpulin tetangga-tetangga untuk kita sama-sama menanggapi berita itu. Jadi kita sendiri nggak tahu gitu, itu berita yang ada di HP, di media sosial itu sangat impuls dari orang. Nah, apakah ini kalau orang bertindak secara impuls atau secara spontan. Ini disebut orang bijaksana, begitu. Jadi orang bijaksana kan tenang pembawaannya, terus kalau ngomong dipikir dulu, terus kalau emosi nggak diumbar-umbar. Nah, jadi lingkungan sangat berpengaruh. Tadi kita kembali ke lingkungan, maka dari itu sebenarnya kita sendiri sekarang sedang menciptakan lingkungan kita. Media sosial mana yang kita masuki, internet mana yang kita buka, itu adalah pergaulan kita sekarang. Oleh karena itu kita harus hati-hati.
2: Manti, benar sekali ya. Karena dalam medsos itu tidak ada sama sekali batas. Semua serba terbuka dan semua serba spontan. Sehingga apa yang kita ingin lakukan, kita langsung lakukan. Kita ingin marah, kita langsung tuangkan ke dalam satu status atau bisa langsung ngelabrak orang yang bersangkutan. Sehingga kita punya mawas diri atau pengendalian diri itu sangat-sangat kurang gitu. Dan menurut Bante dalam Buddhism itu, adakah solusi untuk itu supaya generasi-generasi atau ke kita sendiri gitu Bante ya, bisa lebih meminimalisirkan terlepas daripada kita memilih lingkungan itu sendiri gitu kan. Misalkan pembacaan sering-sering berdoa atau meditasi atau apa gitu kan.
1: Kita harus tahu, pertama-tama kita harus memahami bahwa nggak ada orang yang sempurna. Jadi kita semua pasti lagi berproses, lagi berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Kan gak ada orang yang mau jadi orang yang jahat. Jadi orang mau jadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan oleh karena itu kita harus tahu, kita sendiri lagi berproses. Bukan berarti kita melabeli, oh saya ini pemarah, saya ini pembenci. Saya ini pembenci, saya ini gagal dan lain-lain. Tapi kita sebenarnya lagi berproses dan kita butuh waktu. Jadi kalian, Anda tahu latih fitness? Saya nggak latih fitness ya. Pak Irsan juga nggak latih fitness. Kalau latih fitness itu harus pelan-pelan kan, dari beban yang ringan, dari beban yang paling agak berat sampai yang paling berat gitu. Nah, jadi kalau kita tiba-tiba misalnya kita punya kebiasaan gak baik, suka misalnya makan es krim, gampangnya suka makan es krim, terus tiba-tiba kita tiap hari makan es krim, terus tiba-tiba kita stop, itu menderita sekali. Nah, kalau biasanya es krimnya sehari 3 bungkus, nah kita stop dulu, bulan ini kita 2 bungkus dulu, bulan depan 1 bungkus dulu. Nah, jadi kita sendiri harus memahami bahwa kita membutuhkan proses untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, ini yang pertama. Jadi maksudnya kita jangan menjudge diri kita gagal, tidak baik dan buruk, tapi kita harus berusaha, oh saya ini masih berproses, semua orang nggak ada yang sempurna, dan kita berusaha lebih baik. Terus yang kedua, ada satu istilah tadi kan, pertama tadi memilih lingkungan, yang kedua kita menganggap diri kita sebagai pembelajaran. Jadi lingkungan, kurangi media sosialnya, kurangi internetnya dan lain-lain, lebih fokus ke orang-orang yang bijaksana. Yang kedua adalah menganggap diri ini bisa berubah menjadi lebih sempurna. Dan yang ketiga adalah ada satu kalimat Pali, yaitu anu yunjeta. Anu yunjeta itu ada yunja. Yunja itu yunja itu gandar.
2: Gandar.
1: Kalau sapi itu berpasangan begini. Nah, di tengah-tengahnya ada kayak mengikat ya,
2: kayu palang,
1: kayu gitu, palangnya iya, itu supaya sapinya bisa bergerak bersama. Nah, Sang Buddha bilang kita harus anu yunjeta, kita harus mengikat diri kita ke apa? Ke Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi kita harus berusaha setiap hari. Anu itu artinya berulang-ulang. Yunja itu mengikat. Eta itu kalimat perintah. Jadi ikatlah diri kamu secara berulang-ulang ke
2: jalan,
1: ke Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, maksudnya apa mengikat itu? Banyak orang bilang Buddhang saranang gacami, Dhammang saranang gacami, Sanggang saranang gacami. Tapi mereka nggak mengikuti, nggak mempraktekkan ajaran dari atau kualitas-kualitas dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mereka nggak ngikat. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya kita mengambil kualitas Sangha, misalnya ya, Sangha.
2: Iya.
1: Menurut Anda Sangha gimana?
2: Sangha itu orangnya disiplin, lemah lembut, semuanya kalau bicara sopan, halus gitu, ya, seperti gitu berarti.
1: Jadi demikian, sebagai umat Buddha kan kalian gurunya Sangha, terus kalian juga bilang Sanggang Saranang Gacchami, saya berlindung pada Sangha. Demikian juga Anda harus meniru sifat dari Sangha, lembut, halus, sopan, terus habis itu
2: disiplin
1: teratur. Itu adalah sifat dari
2: Sangha.
1: Jadi setiap hari kita kan namanya anu yunjenta, kita mengikat. Jadi setiap hari, oh kalau saya mau jalan begini pantas enggak, kalau saya ngomong begini lembut enggak, sopan enggak, karena guru saya Sangha. Ini namanya Sanggang Saranang Gacchami. Terus Buddhang Saranang Gacchami. Buddhang juga, Buddha itu kalau ngomong dia tahu kondisi pendengarnya. Dia tahu suasana hatinya. Berapa banyak suami istri bertengkar karena enggak tahu suasana hatinya. Tiba-tiba mau aja nyerocos-nyerocos-nyerocos ya, ngomong-ngomong-ngomong begitu. Atau berapa banyak anak sama orang tua bertengkar karena satu sama lain tidak bisa memahami kondisi pendengarnya. Jadi seperti kita tadi di sini sama Pak Irsan, Pak Irsan juga ngajak ngobrol dulu supaya suasana
2: hangat, lebih relax.
1: Buddha juga gitu. Selalu komunikasi dulu, hak lembut dulu, terus habis itu ngajak ngobrol dulu. Namanya anupubbikkhata. Jadi pelan-pelan dia masuk, baru nanti terakhir dia baru ngajarkan doktrinnya atau ajarannya. Jadi sama kalau kita mau ngomong ke istri, pikir dulu, ini ngomong hari ini responnya gimana? Suasana hatinya bagus atau enggak? Terus kira-kira kalau saya ngomong kayak gini, dia marah atau enggak? Nah, bukan berarti kita ada apa yang di hati kita, kita langsung ngomong sama istri kita, bertengkarlah jadinya. Nah, itu kalau kita Buddhang Saranang Gacchami, kita Buddha banyak kualitasnya. Kita tiru satu, yaitu kalau ngomong itu diem dulu, dipertimbangkan dulu, dipikir dulu. Ini kualitas Buddha. Jadi mau ngomong sama anaknya juga, oh ya anakku ini gimana kondisinya? Misalnya mau ngajar, jangan taruh ini di sini, jangan taruh ini begitu. Kan kalau kita langsung ngomong begitu kan, mungkin anak ini lagi moodnya nggak bagus, akhirnya bertengkar. Tapi kalau Buddha kita, oh ya Buddha kalau ngomong gimana? Oh pasti dia ngomongnya pelan-pelan, dia tanya dulu. Kalau kamu taruh di sini konsekuensinya apa? Kalau kamu melakukan ini konsekuensinya apa? Ini adalah cara Buddha. Jadi kalau memang kita benar umat Buddha, kita harus meniru. Namanya anu yunjeta.
2: Anu yunjeta ya.
1: Itu seperti kita berjalan bersama
2: seiringan dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha.
1: Buddha, Dhamma, Sangha setiap hari, bukan dengan TikTok, dengan media sosial, bukan dengan Facebook. Jadi kita setiap hari kita berusaha untuk mengasosiasikan diri kita dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Hingga suatu saat ada satu kalimat paling lagi, Awecapasada. Artinya dia jadi satu, dia hidup bersama Buddha, Dhamma, dan Sangha. Cara bertutur, cara berucap, cara bertingkah laku, cara berpikir, semua mengikuti Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi kita sendiri, para pendengar sekalian, untuk kita bisa mengubah kebiasaan baik, kita juga harus memilih lingkungan kita, terus kita harus percaya bahwa kita ini bisa berubah.
2: Iya.
1: Terus kita ketika kita asosiasikan, kita ikat diri kita dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha.
2: Enggak sih Bante. Tadi kita menyinggung soal tadi apa ya? Media sosial Bante ya. Tadi Bante bilang Ajna Jeta itu mengenai kita harus berulang-ulang melakukan kebajikan itu seiring dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Saya boleh jujur dalam sebagian besar kita, umat kita itu, kenapa hal itu ibarat jarang mau dilakukan Bante. Tapi kalau kegiatan media sosial malah itu sering sekali itu dijadwalkan setiap hari gitu. Jadi ibaratnya diikuti setiap hari. Malah yang tadi Abante bilang kita harus mengikuti Buddha Dhamma dan Ajna Jeta itu, justru kita masa aduh kenapa ya terasa terbebani Bante gitu. Justru yang malah medsos itu justru lebih gampang diikuti. Apakah yang membuat orang tertarik seperti gitu Bante? Jadi kebiasaan seperti itu.
1: Karena kebiasaan kita itu habit samsara. Jadi kita lahir mati itu udah banyak sekali. Jadi kebiasaan kita kalau yang buruk-buruk gampang.
2: Iya.
1: Coba kalau saya seperti suruh itu belajar sabar.
2: Iya.
1: Susah kan? Nah. Tapi kalau gak sabar cepat, berbohong dan lain-lain itu cepat. Nah itu habit dari semua orang. Jadi kalau semua orang itu dibiarkan tanpa ada peraturan, norma dan lain-lain, dia akan kembali ke habit aslinya. Ini adalah nama kita sebut habit samsara. Nah, secara nggak langsung mungkin kita nggak sadar waktu kita lihat itu di media sosial, tetapi terbentuk itu keserakahan, kebencian dan lain-lain.
2: Ada keinginan yang berulang-ulang berarti.
1: Tapi mereka tidak pernah merasakan, mungkin juga merasakan kedamaian. Misalnya kalau di Myanmar sendiri itu setiap pagi anak-anak itu namaskara sama orang tuanya. Minta maaf, minta restu, minta berkah, bersujud 3 kali. Setiap malam sebelum tidur juga lakukan gitu. Jadi orang tua dan anak hubungannya sangat saling menghormati. Jadi itu kebiasaan yang mungkin indah tapi tidak ada. So, setiap pagi dengar Dhamma talk, terus baca parita, chanting dan lain-lain. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan yang memang nggak ada. Apa yang dilakukan pagi-pagi? Buka HP.
2: Buka benar. Baru buka mata buka HP dulu Bante. Dan itu kebiasaan saya rasa sangat bagus Bante. Apalagi setiap pagi menghormat kepada orang tua, bersujud misalnya, malam tidur Bante. Kalau saya kebiasaan Bante pagi, maksudnya bukan kebiasaan pagi lagi, hanya itu berlaku pada saat Imlek Bante.
1: Iya.
2: Imlek. Jadi pada saat Imlek kita kita bersujud kepada
1: namanya Anuyujenta. Jadi harus terus.
2: Harus berulang-ulang.
1: Berulang-ulang kita harus lakukan. Memang mulut ini tidak bisa lakukan.
2: Iya.
1: Tapi seperti say sorry, say thank you, mengakui diri kita salah, itu kita harus lakukan, kejujuran. Kita harus terus lakukan itu. Kalau enggak, sampai kapanpun begitu.
2: Iya, tidak ada perubahan Bante.
1: Ada perubahan.
2: Dan saya rasa perubahan itu memang kalau bukan dari diri sendiri juga Bante yang harus mau dan ada punya niat dan tekad dan usaha Bante ya, baru bisa kita bisa berubah.
1: Sebenarnya setiap orang mau berubah.
2: Iya.
1: Tapi mereka ketika mulai mau berubah itu gagal. Waktu gagal mereka merasa minder. Terus waktu gagal mereka minder lagi. Akhirnya mereka mencap. Makanya tadi saya bilang, dia cap dirinya, saya ini gak bisa berubah. Memang saya ini pemarah. Ada orang marahnya itu sampai dia gak bisa kontrol. Sampai
2: banyak.
1: Makanya akhirnya orang harus minum obat untuk menenangkan. Tetapi sebenarnya mereka gak harus pelan-pelan. Kayak yang saya bilang, kita latih otot. Otot
2: bisa, bertahap dan konsisten nih Bante.
1: Bertahap dan konsisten. Kemarin juga kita ke Leang-Leang Bukit Kars. 12 juta tahun bisa tinggi begitu. Setiap 1000 tahun naik berapa senti. Jadi demikian juga kalau kita mau mencapai sesuatu yang besar harus pelan-pelan juga. Otot-otot badan kita juga dilatihnya juga harus pelan-pelan juga.
2: Iya, betul. Benar. Benar ya.
0: Selama perubahan-perubahan itu tidak kita sadari dan kita tidak mau untuk berubah dan untuk dari kebiasaan yang buruk dan kebiasaan yang menjadi lebih baik, mungkin susah Bante ya. Apalagi kalau tidak ada guru yang membimbing Bante ya. Tidak ada guru yang membimbing.
1: Sang Buddha katakan buat pulau bagi diri sendiri. Jadi kita sendiri harus membimbing diri sendiri. Ya. Iya. Nah, harus sadar. Oh ini waktunya berubah. Waktunya kita setiap hari kita ikat lagi.
0: Tapi kenyataan di sini kalau tidak ada guru nggak bisa belajar Bante. Iya, karena sudah berdasarkan lihat oh ini guru ini bisa membimbing, ini guru ini bisa membimbing gitu lah, gitu. Jadi kita
1: dhamma dan winaya gurunya.
0: Iya.
1: Jadi kita sendiri harus praktek, bukan media sosial.
0: Iya, dhamma dan winaya. Harusnya seperti gitu Bante ya.
1: Iya.
0: Karena memang apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa kita lakukan itu semua terpulang kepada diri kita sendiri gitu.
1: Dhamma juga bukan yang teori, tapi hari ini kita bisa berapa kali jujur, bisa berapa kali say thank you, say sorry.
0: Yeah.
1: Very simple, sangat sederhana. Berapa kali kita menghormat ke orang, berapa kali kesombongan ini tidak muncul. Itu kan kualitas-kualitas Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itu kita mengasosiasikan diri kita terus setiap hari begitu.
0: Iya. Harus continue dan terus-terus dengan cara yang sama.
1: Kita gitu. Karena kita sendiri, saya sendiri nggak sempurna. Tapi setiap hari saya berusaha.
0: Yeah.
1: Hari ini saya berusaha untuk lebih baik. Nanti malam, oh hari ini apa yang salah, apa yang ini, besok kita perbaiki lagi. Demikian.
0: Masih Bante. Mungkin apa ya Bante? Ada satu pertanyaan yang terakhir itu. Kalau menurut Bante sendiri, untuk membimbing kita-kita ini sebagai umat Buddha yang bisa kembali ke kebiasaan yang lebih baik, itu yang secara lebih gampang diterima Bante, yang secara simpel. Karena kadang kita kalau terlalu panjang pembahasan nanti orang tidak bisa, aduh panjang banget apa, saya nggak ngerti gitu kan. Nah, misalkan kamu kayak gini, si cepat gini. Jadi cepat tangkapnya, lebih simpel, lebih singkat, sehingga mereka bisa cepat tangkap Bante.
1: Kalau ini menurut saya,
0: iya,
1: pengalaman saya beberapa minggu ini, matikan HP seharian. Terus, ya matikan HP, ini untuk biku memang bisa. Tapi kalau Anda batasi, bisa 1 jam di pagi, 1 jam di malam, terus lebih banyak diam dan mengamati. Kita bicara sama orang, sebenarnya kita mengamati dia punya emosi, dia punya perasaan, dia punya maksud dan lain-lain. Jadi kita juga waktu kita diam, kita juga mengamati sebenarnya orang ini mau ngomong apa. Nah dari situ respon kita akan baik. Makanya bisa harmonis satu dengan yang lain. Karena kan mau bersaudara toh.
0: Betul.
1: Tapi saudara kalau gak pinter jaga ucapan, jadinya berperang saudara.
0: Betul.
1: Nah makanya kalau menurut saya kita harus kurangi kontak kita dengan media sosial, karena kita nggak tahu itu benar atau enggak, jelek atau bagus yang kita nggak tahu. Terus kita lebih diam dulu sebelum kita mau jawab istri kita, sebelum kita mau jawab anak kita, kita tanya dulu gimana hari ini. Gimana keadaan kamu? Jadi kembali ke manusia zaman dulu.
0: Yes, ya?
1: Di warung kopi, tanya kopi dulu gimana. Nah, baru ngomong, tadi ada hal ini, kamu enggak les Inggris dan lain-lain. Begitu.
0: Makasih banyak Bante atasnya. Pemirsa, para pendengar Pro 1 RRI Makassar, sungguh luar biasa sekali ya penjelasan dari Bante. Terima kasih Bante telah menjelaskan tentang cara mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik. Untuk itu, mohon kiranya Bante dapat menyampaikan pesan penutup kepada para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar pada umumnya dan pada umat Buddha pada khususnya.
1: Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama, para pendengar sekalian. Jadi, dalam kehidupan kita sendiri ini, saya sendiri bukanlah seorang biku yang sempurna. Untuk bisa duduk di sini, berbicara di sini, sampai detik ini, itu melalui proses yang sangat panjang. Asal kita mau mengakui, oh saya salah di sini, saya mau berubah di sini. Ya, kalau dihitung-hitung tadi 8 wasa, cuma 8 tahun. Sebenarnya saya udah tunggu untuk dapat kesempatan jadi biku 7 tahun. Jadi udah 15 tahun. Jadi sepanjang itu juga selalu memperbaiki diri. Kalau Anda, kalau orang lihat saya yang dulu sama yang sekarang, jauh sekali. Orang bahkan ini gak mungkin bisa jadi Bante. Setenang ini. Kalau dulu gampang curiga, gampang marah, pikirannya sana sini, sana sini. Nah tetapi kalau kita mau berproses, kita percaya kita berubah, kita mau berubah, kita bisa berubah. Tapi bukan hitungannya hari, 14 tahun. Ya, jadi harus pelan-pelan. Ada penampakan. Seperti kita melatih otot kita, pelan-pelan kita bisa nampak masa ototnya, tapi harus konsisten, sabar juga, dan kita harus benar. Jadi kayak kualitas Buddha Dhamma Sangha kita harus tahu, bukan sekedar Budang Saranang Gacchami, tapi kita harus tahu jujur, memaafkan, lembut, rendah hati, dan lain-lain. Yang tadi pesan saya, diam dulu, kurangi kontak, diam dulu sebelum merespon sesuatu.
0: Kasih Bante.
1: Demikian ya.
0: Terima kasih dan anumodana Bante atas waktunya telah bersedia hadir membimbing dan memberikan penjelasan yang begitu luar biasa, dan semoga kami semua dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar, kini kita telah sampai di penghujung acara. Saya Hartanto bersama Bhikkhu Utama mohon pamit undur diri, dan marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sadu, sadu, sadu.
0: Terima kasih banyak Bante.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih atas kesempatannya.
3: Baik pendengar, demikianlah telah kita hadirkan dan juga saksikan di sosial media YouTube kami bersama dengan Bhikkhu Utama dan juga Romo Hartanto yang memandu rangkaian perjumpaan kita di Mimbar Agama Buddha untuk edisi hari ini. Saya Irsan Saputra bersama tim yang bertugas pamit, semoga pekan depan kita bisa bertemu kembali mendengarkan dharma-dharma baik dari Mimbar Agama Buddha untuk umat Buddha dan juga untuk siapapun di luar sana untuk bisa meraih kebaikan. Terima kasih, kita pamit, selamat malam.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, berikutnya drama radio dengan judulnya Jejak di Antara Reruntuhan, diproduksi oleh rekan kami dari RRI Sibolga.
1: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur.

0: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
1: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
0: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
1: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
0: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
2: Faris, Sari,
1: Bu Ratna. Ayo, Bu, duduk dulu, Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
2: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
0: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
2: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
1: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
0: Ingat tidak, dulu ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama, tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
2: Iya, Pak, aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
1: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
0: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri, ya.
1: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna, bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
2: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi, pelan tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi. Itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran, bukan penghalang. Kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Wah, itu ide hebat Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Dengar Aksi Indonesia Muda bareng Rizna. Kami hadirkan untuk Anda, menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar di manapun Anda berada. Saya Rizna Supratio, pendengar, menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tentunya kita menghadirkan narasumber yang akan membagikan inspirasi, cerita dan juga motivasinya untuk kita semua. Namun sebelum itu, siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 MHz dan juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengakses atau mengunjungi media sosial kami baik di YouTube maupun Facebook di Pro 1 RRI Makassar. Pada malam hari ini pendengar, kita akan berbincang bersama dengan komunitas Aksi Indonesia Muda. Ada tiga narasumber yang telah hadir di studio Pro 1. Kita langsung saja menyapa. Halo.
3: Halo Kak.
4: Halo Kak Rizna.
2: Iya, selamat malam.
3: Malam juga.
2: Gimana kabarnya hari ini?
5: Oke, kalau aku baik aja sih Kak.
2: Oke.
4: Alhamdulillah baik. Sampai saat ini
3: saya baik banget.
2: Baik semua. Baik banget ya. Perjalanan ke sini aman?
4: Aman.
2: Jadi kita udah bareng dengan Vikram Azhari selaku koordinator external relation, kemudian juga ada Sri Rahmaniar selaku treasurer of Aksi Indonesia Muda, dan juga ada Ansar selaku staff human resource development. Wow, luar biasa nih ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai komunitasnya Aksi Indonesia Muda, bisa terlebih dahulu diperkenalkan dirinya masing-masing. Dari Vikram dulu.
4: Halo teman-teman, perkenalkan saya Vikram Azhari, lebih akrabnya disapa Saka. Di Aksi Indonesia Muda kebetulan saya sebagai koordinator external relation. Sekarang saya berkuliah di Universitas Islam Makassar, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Sekarang saya sudah semester 6.
2: Udah ya?
4: Yeah.
2: Oke, sekarang ke Niar.
5: Nama aku Sri Rahmaniar, biasa dipanggil Niar. Kalau kuliahnya sendiri di UNHAS, okay. Jurusan Biologi dan semester 6 juga.
2: Silakan Ansar.
6: Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan, saya Ansar. Saya dari Universitas Negeri Makassar,
2: okay.
6: Jurusan Kewirausahaan.
2: Oke, okay, variatif ya.
6: Iya.
2: Beda-beda ya kampusnya.
4: Betul.
2: Semester berapa Ansar?
6: Semester 4.
2: Oh, semester 4. Iya. Wow. Wow, paling muda ya. Oke, nah terus ini kita bahas mengenai Aksi Indonesia Muda. Mungkin bisa diceritain dong sebenarnya itu Aksi Indonesia Muda komunitas yang bergerak di bidang apa sih?
4: Oke. Menurut pemahaman saya tentunya, selama hampir beberapa bulan di Aksi Indonesia Muda yang saya ketahui, Aksi Indonesia Muda itu merupakan salah satu komunitas anak muda di Kota Makassar yang bergerak di pemberdayaan masyarakat marginal, pemberdayaan komunitas sosial, serta kita punya salah satu wilayah di Jalan Dangko, yaitu Kampung Ekskusta. Itu wilayah binaan kita. Jadi tiap beberapa kali seminggu kita bakalan melakukan pendidikan informal di sana.
2: Oke, gitu ya. Nah, kalau selain itu tadi ada memang wilayah tempat pemberdayaannya, mungkin bisa dijelasin juga ada kegiatan-kegiatan apa aja sih di Aksi Indonesia Muda, Niar?
5: Oke. Sebelumnya Kak, ini aku konfirmasi dulu ya. Sebenarnya Aksi Indonesia Muda itu sudah berdiri sejak tahun 2012.
2: Oh, wow.
5: Ya, udah cukup lama sebenarnya dan alhamdulillahnya itu udah masih bertahan lah sampai sekarang.
2: Iya,
5: tetap eksis sampai sekarang. Dan juga pengurus-pengurusnya di Aksi Indonesia Muda berganti tiap tahun.
2: Oh, ada regenerasi
5: ya,
2: terus
5: betul
2: ya.
5: Oke, kalau untuk programnya sendiri Kak, banyak sebenarnya. Kami juga ada program utama yang tadi udah dijelasin sama Kak Vikram mengenai mengajar di Dangko, pendidikan informal. Dan juga kami ada program volunteering.
2: Okay.
5: Program volunteering itu juga diadakan tiap tahun. Dan insya Allah tahun ini nanti bulan 7 akan diadakan di pulau. Lebih tepatnya di Pulau Laya, Kabupaten Pangkep.
2: Wow,
5: yes.
2: Keren banget ya. Nah, ini kan tadi juga sempat dijelasin sama Niar kalau setiap tahunnya tuh ada regenerasi ya. Mungkin bisa dijelasin juga gimana sih alurnya gitu buat yang mau bergabung di Aksi Indonesia Muda gitu, Ansar.
6: Oh, mungkin dari saya, pertama itu jadi kan dibilang dari Kaniar.
2: Iya.
6: Untuk mau join IMOV.
2: Yeah. Ya.
6: Jadi dulu tuh pertama kami membuat kayak semacam volunteer untuk di pulau atau enggak di desa seperti itu. Nah, terus tuh kami melakukan juga observasi kayak ketika sudah ikut IMOV, nanti kami buka juga untuk pengurus gitu, namanya IMOR.
2: Okay.
6: Aksi Indonesia Muda Open
4: Recruitment.
6: Ya, seperti itu.
2: Nah, informasinya itu bisa didapatkan dari mana aja sih?
6: Dari Instagramnya AIM.
2: Oke.
6: Kami juga melakukan kayak promosi ke grup-grup begitu.
2: Nah, mungkin bisa diceritain dong awal mulanya teman-teman nih gimana bisa gabung di Aksi Indonesia Muda, Miar.
5: Kalau aku, Kak, sebenarnya udah lama sebenarnya bergabung di AIM dari tahun 2023. Ya. Dan sekarang kebetulan juga masih bertahan dan masih sangat ingin bertahan di AIM. Iya, karena sebenarnya udah dua periode lah.
2: Lama juga
5: di AIM. Awal kenal AIM itu dari ikut gimana ya, dari Instagram kali, Kak. Iya, lupa, tapi intinya dari Instagram. Aku lihat ada flyernya yang diupload oleh AIM di Instagram, makanya aku coba-coba join. Dan pada tahun itu 2023, kan aku juga masih bisa dibilang masih maba, jadi masih mencari-mencari lah. Makanya dapat AIM dan alhamdulillahnya AIM-nya juga welcome dan hangat banget dalam.
2: Keren sih ya kalau udah ada testimoni kayak gini. Biasanya memang di dalam komunitasnya itu positif gitu, sirkulasi di dalamnya juga sangat mendukung. Nah, kalau Vikram sendiri gimana sih awal mulanya?
4: Awal mulanya mungkin sama dengan Kaniar. Saya pertama kali kenal AIM itu dari flyer di Instagram. Terus saya iseng lah, pertama kali saya daftar AIM itu di Aksi Indonesia Muda Open Volunteer. Pertama kalinya saya kenal AIM itu pas Open Volunteer-nya bersama dengan Kansar. Jadi dalam rangkaian volunteering itu kita dibagi per kelompok untuk, karena dalam kegiatan volunteernya bakalan ada 3 kelompok, yaitu pertama kelompok dari pendidikan, yang kedua itu kesehatan dan lingkungan. Kebetulan pada saat itu saya ada di kelompok pendidikan dan itu lumayan berkesan sekali untuk saya, karena kita berbaur, berbagi cerita dengan adik-adik di pelosok sana. Kalau misalnya belajar itu semenyenangkan itu, supaya mereka punya ketertarikan sendiri. Kalau misalnya, oh ternyata beda nuansa belajarnya kalau misalnya kita ada mahasiswa yang datang di pelosok. Ternyata beda gitu. Dan itu yang menjadi penghantar saya, kayaknya saya harus ikut ke pengurusan selanjutnya di Aksi Indonesia Muda. Maka dari itu saya daftar AIMOR, Aksi Indonesia Open Recruitment, dan akhirnya jadi pengurus sekarang.
2: Nah, kalau di Aksi Indonesia Muda sendiri sebenarnya ada batasan untuk ini gak sih, masa kepengurusannya? Kan biasa kok organisasi itu kan ada kayak 1 tahun menjabat, 2 tahun menjabat. Kalau di AIM sendiri gimana sih?
6: Kak, kalau untuk AIMOR sendiri kepengurusan itu mulai dari bulan November. Nah, jadi itu kami melakukan 2 bulan untuk kayak cocok gak nih pengurusnya ini yang baru seperti itu. Jadi kami kayak rekrut dia, tapi ada seleksinya dalam 2 bulan. Mengikuti rangkaian kegiatan yang ada nanti.
2: Di trial dulu gitu ya? Ternyata bisa di trial juga ya.
6: Terus nanti dilakukan pelantikan, nah itu dinyatakan lolos sudah, Kak.
2: Nah, kalau Ansa sendiri gimana sih awal mulanya bisa bergabung di AIM?
6: Kalau saya juga sama seperti Kak Fikram. Pertama itu saya juga lihat flyer begitu, kayak wah menarik ini kegiatannya. Kayak ada teman yang ngepost begitu di IGS. Terus tuh saya iseng-iseng daftar begitu. Wah, ini kegiatan kayak berdampak untuk orang lain seperti itu. Saya kebetulan juga punya prinsip di Makassar tuh ingin berguna untuk orang lain. Terus tuh saya daftar. Iseng-iseng daftar. Wah, ternyata orang yang dalam humble juga ya, kayak beda dari organisasi lain. Kayak di himpunan atau semacamnya, ini beda, ini komunitas. Jadi kayak semua itu dianggap keluarga seperti itu. Apalagi di Aksi Indonesia Muda, kami semua merangkul satu sama lain seperti keluarga seperti itu. Jadi itu yang membuat saya untuk join juga di Aimor, Aksi Indonesia Muda Open Recruitment. Jadi pengurusnya itu dalam jangka setahun. Jadi bisa juga ikut periode sampai 3 kali atau semacamnya.
2: Oke. Nah, ini kan berarti teman-teman yang masih bertahan di Aksi Indonesia Muda kan hasil dari trial itu sendiri ya. Betul. Selama 2 bulan ya. Yeah. Berarti ini menunjukkan kalau memang ada hal-hal yang harus diikuti, kemudian juga lumayan ini ya strict juga gitu, harus benar-benar komit. Mungkin bisa diceritain gimana sih apa-apa aja yang harus dilakukan supaya bisa masuk gitu menjadi anggota resmi dari AIM.
5: Oke, kalau dari aku Kak, untuk bisa jadi anggota resmi dari AIM, tentu saja kita harus balik dulu ke pribadinya. Apakah kita memang mau komit dan aktif di organisasinya?
2: Oke.
5: Iya, karena sebenarnya yang kami butuhkan itu teman-teman yang bisa aktif dan juga memberikan ide-idenya yang luar biasa mungkin yang belum pernah kami temui sebelumnya dari teman-teman AIM. Jadi teman-teman di luar juga bisa daftar dengan memberikan saran-saran ide untuk mengembangkan lagi pendidikan di luar.
2: Oke, jadi tempat bertukar pikiran juga gitu kan. Nah, terus ini kan biasa ya yang jadi problem apalagi mahasiswa berkomunitas tuh manajerial waktunya.
4: Iya, betul.
2: Apalagi kalau misal kayak aduh, udah perkuliahan nih ya, terus tugasnya lagi, terus komunitas lagi, gimana sih caranya Fikram manage-nya?
4: Kebetulan pada saat pertama kali saya kenal Aksi Indonesia Muda itu pada saat saya di semester 3.
2: Okay.
4: Jadi semester 3 menuju semester 4. Jadi sebenarnya saya sempat menjadi pengurus di kampus.
2: Yeah.
4: Pernah tuh bergelut di organisasi-organisasi kampus yang lumayan lumayan dapat bisa dibilang tekanan sih sebenarnya, harus hadir rapat lah dan sebagainya. Setelah selesainya masa periode di kampus itu, saya tuh cari lagi lah kira-kira di luar itu ada enggak sih komunitas-komunitas yang kita bisa jadi pengurus, kita bisa melakukan dampak ke masyarakat, dan ternyata ada di Aksi Indonesia Muda. Kebetulan pada saat itu juga kesibukan saya kebetulan hanya Aksi Indonesia Muda, jadi lumayan mudah untuk memanage waktu itu, paling dari ngampus doang. Terus kalau misalnya ada rapatnya Aksi Indonesia Muda ya hadir.
2: Okay.
4: Tapi akhir-akhir ini karena kebetulan lumayan bergelut juga di luar, jadi kayak lumayan pusing nih kira-kira yang mana dulu ya yang harus dihadirin. Itu, ya salah satunya itu yang menjadi kendala.
2: Okay.
4: Tapi bagaimanapun kita kalau misalnya ada momen tertentu di mana Aksi Indonesia Muda itu punya ki rapat yang urgent banget. Nah, hal itu yang menjadi patokan kita kalau misalnya oh kayaknya kita harus hadir deh di sini.
2: Okay.
4: Walaupun memang di luar itu ada kegiatan lain, jadi lebih ke memprioritaskan sesuatu yang urgent terlebih
2: ada
4: dahulu.
2: Ada skala prioritasnya.
4: Betul
2: ya.
4: Banget Kak.
2: Nah, kemudian bisa gak dikasih gambaran gitu di komunitas Aksi Indonesia Muda tuh sehetik apa sih kegiatannya Ansar? Kayak misal apakah ada rapat rutinnya atau apanya gitu, bisa kasih gambarannya.
6: Oke, baik. Mumpung juga saya sebagai HR di Aksi Indonesia Muda, biasanya tuh kami melakukan rapat penentuan dulu jadwalnya, kapan bisanya semua. Jadi kalau kami observasi untuk bisa semua, jadi kami melakukan rapat. Nah, rapatnya juga tuh biasa dadakan. Kayaknya yang bisa-bisa aja begitu, karena waktunya semua dan sama seperti itu. Terus tuh biasa diadakan juga dekat-dekat di tengah-tengah Makassar. Jadi semua bisa datang seperti itu Kak. Kalau hektiknya tuh dekat-dekat ini ada pendaftaran AIMO. Nah, ini dijalankan oleh program kerjanya HR sendiri. Nah, itu yang di Pulau Layang.
2: Itu ya.
6: Volunteernya nanti.
2: Dalam waktu dekat.
6: Iya.
2: Bulan berapa? Kau boleh tahu?
6: Bulan 7.
2: Oh, bulan 7.
6: Iya.
2: Tapi kok IMOV ini sendiri sebenarnya yang boleh berkontribusi bukan cuma dari Aksi Indonesia Muda aja kan?
6: Tidak, karena namanya volunteer jadi boleh semua ikut seperti itu.
2: Gitu.
6: Nah, nanti ada lagi seleksi Aimor rekrutmen. Nah, itu yang Aimor boleh ikut, yang di luar juga boleh ikut begitu.
2: Oh, wow, keren banget. bla. Terus ini bisa gak sih diceritain juga pengalaman-pengalaman selama mengikuti komunitas Aksi Indonesia Muda yang paling berkesan ya, dari Niar?
5: Yang paling berkesan tentu saja pas ini sih kak, kalau dari aku pas awal daftar, mm-hmm. karena itu berkesannya karena di pulau.
2: Oh, oke. Okay.
5: Ya, tapi beda pulau sama yang akan nanti dilaksanakan. Ini pulaunya di Pangkep juga, tapi nama pulaunya itu Pulau Satando.
2: Oke, okay. Apa yang bikin berkesan? Apakah hanya karena di pulaunya melihat view indah atau gimana nih?
5: Ya, salah satunya sih ya karena melihat view indah, dan juga program-program kegiatan yang kami laksanakan di sana tuh kayak sangat berkesan.
2: Okay.
5: Karena kita berinteraksi langsung dengan anak-anak dan teman-teman yang ada di Pulau Satando. Okay. Dan juga kalau aku pribadi merasakan hangatnya teman-teman yang baru kenal,
2: okay.
5: habis itu langsung dibawa ke pulau. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa merangkul satu sama lain pas di sana.
2: Okay. Nah kalau Fikram sendiri?
4: Hal yang berkesan ya kak? Tentunya hal yang berkesan itu pada saat saya mengikuti volunteer Aksi Indonesia Muda. Karena kebetulan pada saat itu saya sebagai ketua panitianya juga.
2: Oh, wow.
4: Jadi lumayan ada tuh momen yang kayak harus banget memanage kepanitiaan ini. Okay. Padahal pada saat itu betul-betul saya pertama kali jadi ketua panitia tiba-tiba. Jadi lumayan punya pengalaman untuk merangkul teman-teman, entah itu menanyakan kabarnya, kok gak aktif nih. Nah kayak gitu tuh yang lumayan berkesan. Nah salah satu yang berkesannya itu kebetulan sama saya, yaitu pada saat volunteer keberangkatan. Pada saat itu kebetulan kita di pelosok, yaitu di salah satu desa namanya Dusun Cindako, di Maros. Kita melakukan perjalanan menggunakan motor itu sekitar 1 jam setengah.
2: Okay.
4: Dilanjut kita naik motor untuk mendaki ke Dusun Cindakonya. Itu lumayan memakan waktu karena kebetulan nanjak.
2: Oh, wow.
4: Terus perjalanan juga lumayan trouble karena jalanannya rusak. Yeah. Jadi motor juga lumayan lumayan apa ya?
2: Lumayan dipaksa
4: banget motor untuk naik ke atas, dan lumayan banyak juga trouble-nya. Ada kadang tiba-tiba motornya teman yang tiba-tiba kempes di tengah jalan. Yeah. Itu yang menjadi berkesan sih sama saya. Perjalanan untuk melakukan berdampak ke wilayah itu sebenarnya yang membuat saya berkesan.
2: Wow, nah kalau Ansar sendiri apa sih yang membuat berkesan sejauh ini?
6: Kalau dari saya kak, berkesannya itu teman-teman yang ada di Aksi Indonesia Muda. Nah, itu berkesan sekali untuk saya karena saya juga banyak belajar di dalamnya. Orang-orangnya juga di dalam welcome banget, seperti keluarga, seperti itu. Jadi kayak semua kegiatan yang ada di Aksi Indonesia Muda itu berkesan untuk saya.
2: Jadi memang dari dalamnya pun itu udah memberikan kehangatan, memberikan tempat gitu ya, benar-benar
4: betul.
2: Bertukar pikiran gitu. Keren banget, jadi penasaran ya. Tapi ada batasan usianya gak sih untuk yang join di Aksi Indonesia Muda?
5: Ada.
2: Dari umur berapa?
5: Dari umur 17 sampai 25 tahun.
2: Oh, masih bisa lah ya.
5: Masih bisa lah ya.
2: Tapi ini kalau boleh tahu ya, Aksi Indonesia Muda tuh dalam menjalankan program-programnya memang mandiri atau juga jalin kerjasama? Mungkin ada dengan komunitas lain kah? Atau dengan pemerintah itu? Ada gak sih?
4: Untuk saat ini, selama berjalannya kegiatan, tentunya kegiatan pribadinya Aksi Indonesia Muda, kayak volunteer ataupun open recruitment kepengurusan, untuk saat ini belum ada tuh kerjasama dengan teman-teman. Paling kerjasamanya kerjasama pada saat kegiatan kayak sama media partner atau sponsorship. Tapi kerjasama dalam jangka waktu kayak 1 tahun 2 tahun itu belum ada.
2: Gitu. Nah ini tadi sempat dibahas ya mengenai sponsorship. Ini kan pasti kayaknya sering banget juga ya harus bangun kerjasama.
4: Betul.
2: Untuk membantu gitu supaya kegiatan berjalan lancar. Nah kan ini di Makassar utamanya, banyak komunitas lain, tentunya juga mereka cari sponsorship gitu kan.
4: Betul.
2: Nah kalau dari Aksi Indonesia Muda sendiri gimana sih sejauh ini, mungkin bisa diceritain gimana pengalamannya gitu membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang ingin diajak untuk bekerja sama gitu. Ansar, silakan.
6: Kalau dari Aksi Indonesia Muda itu sendiri, bisa kami itu melakukan kayak membangun sponsor begitu.
2: Okay.
6: Jadi kayak ada memang donatur tetapnya.
2: Oh, itu. Wow.
6: Nah, jadi juga kan ini Aksi Indonesia Muda sudah berjalan di 12 tahun ya? 12 tahun. Nah, terus itu juga ada beberapa pendekar. Jadi kami panggil pendekar itu seniornya gitu. Ya, pendekar.
2: Oh, wow. Pendekar ya?
6: Kayak yang sudah mantan Aksi Indonesia Muda, kan biasa juga mereka kayak menyumbangkan beberapa dana untuk kami melakukan kegiatan.
2: Okay. Nah, kalau dari Niar sendiri ya, melihat Aksi Indonesia Muda itu kan sebagai komunitas yang udah lama, 12 tahun, pasti naik turunnya juga walaupun ya beberapa tahun bergabungnya kerasa banget. Sejauh ini, apa sih yang bisa didapatkan gitu untuk bisa terus menjaga semangatnya dari teman-temannya gitu? Apa bentuk supportnya, sering ngelakuin apa gitu di dalamnya?
5: Okay, kalau untuk menjaga semangat dari teman-teman Aksi Indonesia Muda, pastinya kami melaksanakan beberapa semacam kegiatan yang kami adakan khusus untuk anggota kami sendiri.
2: Okay, bisa ceritain dong salah satunya apa?
5: Kalau salah satunya sih mungkin sejauh ini ya kak, makan bersama.
2: Apapun itu kalau makan-makan seru banget.
4: Betul.
2: Tapi ini makan-makannya rutin atau hanya di
5: pada saat ada acara-acara tertentu.
2: Okay. Gitu ya. Jadi itu yang bisa mengeratkan lagi gimana di dalamnya gitu. Nah, sejauh ini selain itu tadi ya, yang di pulau waktu dekat volunteer, kedepannya ini ada kegiatan apa lagi kalau boleh tahu nih? Bisa di spill dong.
4: Untuk kegiatan kedepannya itu sebenarnya tentu yang saya bilang di setiap sekali seminggu atau dalam jangka waktu sebulan dua kali kita bakalan melakukan mengajar di Damko. Terus setiap sekali seminggu itu kita bakalan melakukan pembagian donasi di wilayah Damko, karena kebetulan yang kita tahu di wilayah sana lumayan beberapa masyarakat lumayan berdampak dari segi tata ruang kota, karena kebetulan mereka penderita ekskusta, jadi lumayan merasa terpinggirkan lah. Jadi kita melakukan donasi berbagi ke wilayah sana. Terus untuk kedepannya dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan, untuk saat ini kita masih fokus di kepanitiaan open volunteer sih sebenarnya. Gitu.
2: Oke, gitu ya. Nah, ini mau tahu lebih secara pribadi dari teman-teman ya, bisa mewakili juga dari anggota Aksi Indonesia Muda itu sendiri. Selama bergabung di komunitas, hal apa sih yang terasa gitu perubahannya secara pribadi? Pasti kan ada ya. Nah, dari Niar dulu deh.
5: Oke, kalau dari aku kak, hal yang sangat dirasa tentunya itu dalam hal speaking sih kak. Iya, dalam berani berbicara di depan umum, terus manajemen waktunya, terus bagaimana kita jadi apa ya, ngatur kegiatan biar bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, manajemen kegiatannya lah, bisa lebih meningkat yang aku rasain.
2: Oh wow, keren loh. Nah, kalau Ansa sendiri?
6: Kalau dari saya, yang perubahan signifikan tuh bisa kayak dekat satu sama lain. Kayak bisa tahu sifat satu sama lain, bertukar cerita. Kayak adalah pendekatan gitu kak. Dan juga saling memahami satu sama lain begitu.
2: Nah kalau
4: Kalau dari saya pribadi, tentunya Aksi Indonesia Muda ini membawa dampak yang luar biasa sama saya. Yang awalnya saya di kampus itu introvert parah, yang bahkan gak pernah nongkrong setelah mata kuliah, langsung balik ke rumah. Tapi setelah bergabung di Aksi Indonesia Muda ini, saya lumayan bisa mengenal banyak orang tentunya. Lingkaran pertemanan saya bahkan bukan hanya sekitar kampus saja atau sekitar fakultas saya, melainkan saya bisa kenal teman-teman dari universitas lain malahan.
2: Gitu ya. Jadi memang benar-benar menumbuhkan kepercayaan diri,
4: betul,
2: menambah relasi, networkingnya juga gitu. Nah, tapi mungkin bisa nggak sih diceritain juga pengalaman-pengalamannya, kan kalau misal komunitas banyak orang ya, selisih paham gitu kan pasti ada gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana sih cara handle-nya gitu? Apakah memang Aksi Indonesia Muda ini se-friendly itu untuk anggotanya? Okay. Saya kayaknya ngorek lebih jauh ya. Bisa diceritain.
6: Okay, kalau dari saya, saya juga kayak semua kayak saya anggap teman begitu,
2: kenalan
6: khusus satu sama lain, jadi kayak saling terbuka. Sifat aslinya pun terkeluar di Aksi Indonesia Muda itu sendiri. Jadi kalau di Aksi Indonesia Muda itu friendly banget kak, sempat kayak orang-orang di dalamnya tuh welcome banget seperti itu. Jadi tidak ada canggung satu sama lain. Jadi kalau boleh keluarkan sifat aslinya, keluarkan seperti itu.
2: Nah, kalau Vikram sendiri, apakah di Aksi Indonesia Muda ini ada senioritasnya?
4: Tentunya kalau senioritas di Aksi Indonesia Muda itu sangat tidak ada.
2: Sangat tidak ada.
4: Malahan jujur sangat ramah sekali teman-teman pengurus-pengurus sebelumnya. Contohnya nih kan, sangat ramah sekali juga selama kepengurusan ini berjalan. Terus dari pandangan saya pribadi, sebenarnya kalau untuk selisih paham itu tentunya ada. Di tiap komunitas itu tentunya ada. Tapi kalau misalnya ada satu atau dua pihak yang selisih paham, yang bakalan menengahi perselisihan ini, ada yang namanya tim inti. Tim inti itu meliputi Presiden Aksi Indonesia Muda, wakil presidennya, bendaharanya, dan sekretarisnya. Nah, ini nih yang bakalan menengahi kalau misalnya dalam sebuah kegiatan bakalan ada selisih paham. Jadi kalau misalnya ada dua pihak yang melakukan selisih paham, dilempar tuh ke tim intinya. Terus tim inti yang bakalan mengambil keputusan.
2: Gitu ya. Nah, kalau dari Kak Niar sendiri nih, kan sebenarnya Kak Niar udah banyak menghadapi adik-adiknya yang baru masuk gitu kan. Mungkin bisa dong diceritain gimana sih rasanya jadi yang bisa dibilang dituakan ya. Tapi maksudnya masih muda gitu. Bisa diceritain.
5: Kalau masalah selisih satu sama lain dari Aksi Indonesia Muda, pastinya ada sih kak. Iya, tapi kita harus dewasa untuk menghadapinya. Maksudnya kalau ada yang masalah antara satu sama lain nih, ada dua orang yang bermasalah, kita nggak boleh berpihak hanya pada satu orang saja. Iya, kita harus lihat dari berbagai sudut, berbagai aspek sebenarnya ini akar masalahnya dari mana. Dan seperti tadi yang dibilang oleh Kak Vikram, yang akan menyelesaikannya itu ya kakak-kakak tim inti kak.
2: Jadi memang harus ditanggapi dengan bijaksana. Tidak boleh berat sebelah. Ini kita sebenarnya masih banyak yang mau saya korek lebih dalam. Cuma kita terbatas waktu ya teman-teman ya. Jadi di penghujung ini bisa disampaikan harapan teman-teman ke generasi muda, mungkin juga untuk mengajak untuk bisa bergabung supaya memiliki lingkup pertemanan yang lebih positif, bisa berkegiatan untuk berdampak ke orang banyak. Silakan dari Ansar.
6: Untuk Aksi Indonesia Muda sendiri, semoga dia bisa menjadi komunitas yang besar di skala nasional. Dan juga bisa berdampak bagi orang lain, dan juga bagi berguna bagi masyarakat sekitarnya. Kami juga berfokus di daerah Kusta, jadi kami biasa kayak melakukan bagi-bagi donasi di bagian situ.
4: Mungkin saya lebih ke ajakan sebenarnya. Jadi kebetulan untuk mengenal lebih jauh soal apa sih sebenarnya itu Aksi Indonesia Muda, dan kira-kira apa kegiatan-kegiatan serunya ke depannya. Gitu sih kak.
2: Terakhir dari niat.
5: Kalau dari aku kak, mungkin ada teman-teman nih dari Aksi Indonesia Muda sendiri yang dengerin mungkin. Saya mau ini kak, nyobain sesuatu. Jadi teman-teman dari Aksi Indonesia Muda sendiri, aku sangat berharap supaya teman-teman untuk selalu semangat di Aksi Indonesia Muda, karena dari awal sudah komitmen untuk join di Aksi Indonesia Muda. Jadi harus juga dong diselesaikan sampai akhir. Dan tentu saja lah dampaknya pasti bukan hanya untuk kita, tapi bagi teman-teman yang lain. Dan kalau untuk teman-teman di luar dari Aksi Indonesia Muda, tadi sudah juga diajak oleh Kak Vikram sendiri untuk join volunteer-nya kami. Dan aku jamin deh nanti volunteer-nya bahkan seru banget karena makan dilaksanain di
2: pulang.
5: Jamin.
2: Pulang-pulang dapat pengalaman, dapat teman baru. Oke, ada teman nongkrong nantinya gitu kan. Ini Aksi Indonesia Muda ada yel-yelnya enggak sih atau ada salam-salamnya enggak sih?
4: Ada.
2: Ada. Oke. Okay. Untuk penutup ya, bisa. Silakan.
4: Oke, mungkin kalau saya bilang salam Aksi, teman-teman bisa bilang salam muda untuk Indonesia.
2: Gerakannya gimana?
4: Salam muda untuk Indonesia.
2: Oke, boleh, silakan dimulai.
4: 1, 2, 3 Salam Aksi, salam muda untuk Indonesia. Hore.
2: Oke, makasih banyak ya teman-teman untuk waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini. Di pertemuan yang singkat ini udah banyak banget yang kita bahas. Semoga dari obrolan kita bisa memantik semangat teman-teman di luar sana, generasi muda yang lain untuk bisa juga berdampak.
4: Betul.
2: Untuk bisa mencari lingkungan pertemanannya lebih positif. Apalagi kan sekarang tantangannya berat banget kan ya. Kalau gak disupport dari teman-teman yang juga baik, pasti mereka akan kesulitan untuk membawa dirinya gitu kan ya. Oke, terima kasih Vikram, makasih.
5: Niar, sorry.
2: Terima kasih juga Ansar untuk waktu juga kesempatannya dan telah tadi pendengar ya. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama Aksi Indonesia Muda bisa langsung mengunjungi Instagramnya di Aksi Indonesia Muda. Betul. Karena juga akan melakukan kegiatan volunteer dalam waktu dekat dan juga Anda dapat mendengarkan siaran kami di 94,4 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini yang hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar bersama Irsan Saputra menemani Anda. Dan perjumpaan kita kali ini di Makassar malam ini tepat jam 10 malam lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Perjumpaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Hari Selasa Irsan hadirkan nih lagu-lagu ya mainnya di 2000-an deh pendengar ya. Ya 2000-an, tahun 2000 sampai 2010, lebih-lebih dikit juga ada yang masuk nih. Tapi sebelum Irsan angkat telepon, saya coba bacakan dulu di lagunya. Ada Ruth Sahanaya dengan Ingin Kumiliki. Percaya dari Afgan bersama dengan Raisa. Anggun dengan Yang Kutunggu. Seperti Yang Kau Minta dari Krisye. Yuni Sara dengan Selamanya Untuk Aku Milikmu. Seventeen, Jika Kau Percaya. Ada Denada featuring dengan Ihsan Tarore dengan Karisma Cinta. Armada dengan judulnya Dimilikimu Lagi. Dan lagunya Wali, Egohkah Aku. Yang mana mau kita dengar? Saya coba angkat telepon tak dulu ini yang ada di line telepon biasa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Adesan.
0: Halo Ibu Andianisa. Bagaimana karebata?
1: Alhamdulillah sehat, dingin-dingin emput.
0: Dingin-dingin emput ya di sana ya? Alhamdulillah sehat. Kalau kita sama suami juga sehat ya?
1: Iya, sehat.
0: Wih, luar biasa. Ibu Andianisa? Akan memutarkan lagunya siapa ini yang kita pilih?
1: Lagunya Wali ada?
0: Ada Wali.
1: Iya, itu mau Wali mau.
0: Itu mau di?
1: Iya.
0: Menyapa Ki untuk siapa ini?
1: Buat Indah Sopen.
0: Iya.
1: Pak Abdu Sewa, Pak Bobby, Pak Yusuf, Aulia Sur, semuanya paling mengadisan deh.
0: Iya.
1: Biasanya buat Pak Hakim makan malam, selamat makan malam.

0: Jangan lupa apa deh?
1: Apa tuh?
0: Ikan padanta. Terima kasih ya Desan.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah dulu pendengar ke telepon WhatsApp. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Irsang.
1: Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
1: Pak Ahmad Yani.
2: Iya.
1: Bagaimana kareba?
2: Lila Jawa Sopeng.
1: Lila Jawa Sopeng.
2: Baik-baik.
1: Alhamdulillah. Iya. Aman-aman jadi sana air ini.
2: Aman kalau di sini aman.
1: Alhamdulillah. Iya, karena
2: cuma bensin saja. Susah. Sama tabung, sama listrik.
1: Sama Oh, masih sering mati lampu masih. Di sana.
2: Iya, biasa.
1: Oh. Iya. Kalau Makassar alhamdulillah akhir-akhir ini sudah mulai aman ya. Kalau ini juga bagus, Mi. Bensin juga bagus, Mi. Iya, Pak Yani.
2: Masih antri di sini selia.
1: Oh. Panjang. Kalau begitu
2: lah. Panjang antriannya.
1: Kalau begitu kuputarkan mikir lagu di untuk kuhibur, Ki.
2: Iya.
1: Iya,
2: Ruth lagu Sahanaya.
1: Ruth Sahanaya ingin kumiliki ya.
2: Iya.
1: Oke, deh saya siapkan iya. Ki dulu. Menyapa Ki buat siapa?
2: Yang baru lewat ada ya. Pak Ki sama Andi Anissa.
1: Iya.
2: Ada Indah di Sopeng, ada Pak Gapur,
1: iya.
2: Pak Is, Opadi, ada Layasari, ada Ama Aulia, ada Pak Arjuna, Pak Radik, terus Dena Yasir, Angin Rawa, Mamunda Gani, Waida Martawati, ada Sri Sinta, ada Bobby, Nurdi Marus, Bunda Sopi, Yati Pangkep, ada Uki, ada Putri Puan Datu, ada Asri Diwotu, Agi Daya, dan

0: sudah tidak padam.
1: Alhamdulillah, syukur kalau enggak padam di sana.
0: Hari tidak ada jadwalnya.
1: Apanya yang dari jadwalnya? Pemadamannya?
0: Jadwal pemadaman.
1: Oh iya. Tapi ngomong-ngomong bagaimana, kan Mbak Tantri dekat dari pantai kan di sana ya?
0: Iya.
1: Tidak panas sekali gitu?
0: Panas sekali. Ini kencang sekali anginnya.
1: Iya, karena akhir-akhir ini angin kencang kan, apalagi malam hari.
0: Angin kencang kalau mulai tadi pagi sampai sore sudah 3 hari ini.
1: 3 hari, tapi enggak ada ini korban, ada rumah mungkin terbang sengnya.
0: Ya, alhamdulillah tidak sih.
1: Alhamdulillah kalau begitu.
0: Iya, terganggu gitu bunyi-bunyi sengku di atas.
1: Oh iya, paku memang baik-baik.
0: Iya, maksudnya sudah, tapi ada kan biasanya tuh kalau ada angin walaupun ini biasa agak ini.
1: Betul, betul.
0: Iya.
1: Oke, kalau gitu Mbak Tantri. Mbak Tantri pengen dihibur sama lagunya siapa nih hari ini?
0: Dengar lagunya. Siapa cantik itu?
1: Siapa tuh? Ada Ruth Sahanaya ingin kumiliki, ada Wali Egokah Aku.
0: Percayalah. Apa itu?
1: Oh, Jika Kau Percaya 17.
0: Iya, itu.
1: Yang itu, Mi?
0: Iya.
1: Yakin?
0: Percaya.
1: Oh, ada juga Percayalah dari Afgan featuring Raisa. Yang mana benar ini?
0: Iya, itu, Percayalah.
1: Oh, Percayalah, oke. Dari Afgan dan Raisa ya?
0: Yang duet.
1: Oh iya, oke, cocok ini, Mi, berarti.
0: Oke.
1: Iya, menyapa Mi dulu buat siapa ini?
0: Menyapa dulu, tadi ada Pak Ahmad Yanitasmu, Pak Nurina, ada Pak Bunga Sewang, terus ada Bu Andianisa sama Pak Hakimnya, ada Sri Sinta, ada Bobby, ada Tika, ada Hesti, ada Bunda Sopi di BPM Pau-Pau sana, ada Ama, terus ada siapa lagi tuh, ada Bu Rosdiana Yasir, ada ini buat sidang. Itu namanya sudah hilang nih sidang. Tadi cari-cari enggak ada.
1: Nah, hilang mi nomornya sidang di HP-nya Mbak Tantri.
0: HP-ku pernah diperbaiki jadi
1: jadi hilang semua data-datanya.
0: Kenapa kita bilang?
1: Jadi hilang semua data-datanya.
0: Iya, pernah kan ini rusak nih HP. Jadi itu nomor sebagian nomor-nomor ya hilang.
1: Begitu.
0: Pernah saya lihat itu nomornya sudah, tapi kenapa saya cari kemarin tidak ada, terhapus lagi. Iya, banyak nomor-nomor thanks dulu terhapus, banyak yang hilang kayak kayak itu Ani Sam Yahya itu dulu yang di Mamuju hilang juga.
1: Oh kodong.
0: Ya, tapi sempat ada kemarin SD-nya dan Tantri dah lupa mungkin. Oh ternyata dia di Mamuju.
1: Gitu.
0: Iya buat Ani Sam Yahya itu yang di Mamuju, semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Keluarganya sama anak-anaknya di sana.
1: Oke deh.
0: Ya kapan-kapan ketemu, kangen. Terus buat ini Kak Sus di Mitra Mas di Batangaseh.
1: Iya.
0: Ya nantilah kapan-kapan saya ke sana.
1: Amin.
0: Iya, soalnya tadi ada dikasih alamat di sini di mana komplek Mitra Mas.
1: Oke deh kalau begitu. Baiklah,
0: pokoknya buat semuanya.
1: Buat semuanya deh. Oke deh.
0: Buat Irsa.
1: Iya.
0: Selalu. See you.
1: See you. Saya bergeser ke telepon WhatsApp dulu. Udah ada yang mengantri di sana. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruang rindu. Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat
2: lagu.
1: Kak Sri Sinta.
2: Iya.
1: Bagaimana kabar karebanya?
2: Dingin ini hari.
1: Dingin-dingin? Iya juga ya, memang lagi dingin nih cuacanya akhir-akhir ini nih.
2: Oke, nyetingkat pakai. Kenapa saya dingin pakai?
1: Tapi Kasinta.

0: Tapi malam jadi dinginnya, kalau siang masya Allah.
1: Enggak sih, mendung di kalau sini, kalau sudah sore itu sudah mendung.
0: Oh begitu, itu gua. Oh iya iya iya.
1: Ini saya tidur siang, kenapa saya ini dingin-dingin langsung kekelima di
0: ruku. Oke kalau gitu, Kak Sinta lagunya siapa Irsan putarkan? Kenapa? Krisye, seperti yang kau minta. Oke, deh Irsan siapkan ya.
1: Ada tadi tantri.
0: Iya.
1: Ada tadi menyambut Bu Anita, Pak Erin, Bunda Kesi.
0: Iya.
1: Kita lama, Mbak Sarah Nana Yasir, terus Pak Gapur, Arfa, Tulsul, Ama, Uki, ada Ahmad Yani, Nurmina Enor, Sahara, Tito, ada Mbak Dewi, Dimas, Fadi, Pak Arjuna, Denom Podan, semua-semuanya nih yang lagi monitor. Selamat malam, selamat beristirahat.
0: Oke.
1: Buat ke
0: Irsan. Iya. Amin.
1: Selamat tinggal. Semoga pulang dengan selamat.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya pindah ke telepon biasa dulu pendengar. Dika Ugi sabar Ki. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini?
2: Dari Arbi di Antang.
0: Oh, masuk ke di telepon sini Bang Arbi.
2: Iya. Saya berusaha ini.
0: Iya, karena ganti-gantian Bang Arbi sekarang diangkat di.
2: Iya.
0: Terus biasa kalau di WhatsApp kuliah ada masuk telepon tak belum baru belum pi diangkat ada mi lagi masuk.
2: Iya. Barusan saya nelpon biasa ini.
0: Iya, ini.
2: Terus itu.
0: Iya, terima kasih banyak di.
2: Iya.
0: Bagaimana Kareba sama teman-teman di sana ini di Antang?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Aman-aman jadi.
2: Aman-aman.
0: Alhamdulillah. Air apa di sana aman, Ji?
2: Air?
0: Iya. Yeah.
2: Air mengalir lancar di sini.
0: Itu wah bagusnya alhamdulillah kalau begitu. Bang Arbi, menyapa Ki dulu buat teman-teman yang lain. Lagunya tahu, lagunya Syamu Ki diputarkan.
2: Ada tadi saya dengar lagunya Seventeen. Yang mana itu?
0: Seventeen judulnya Jika Kau Percaya yang saya punya ini. Terus ada juga saya coba bacakan ke yang lain, Di.
2: Iya.
0: Ada Wali, Egokah Aku, Ruth Sahanaya ingin ku miliki, Afgan, Percayalah, Krisye Seperti Yang Kau Minta, Anggun Yang Kutunggu. Selamanya Aku Milikmu dari Yunisara, Seventeen Jika Kau Percaya, Karisma Cinta dari Denada, dan Armada dimilikimu lagi.
2: Itu yang Seventeen.
0: Seventeen Moni.
2: Jika apa itu?
0: Judulnya Jika Kau Percaya.
2: Jika Kau Percaya.
0: Iya, itu judulnya.
2: Itu saja.
0: Itu saja.
2: Seventeen ya.
0: Oke deh, saya siapkan Ki kalau begitu ya.
2: Ya.
0: Oke deh, menyapa Ki dulu untuk siapa saja ini?
2: Menyapa buat Arjuna, Anwar,
0: iya,
2: Denompo, Dedi Saputra,
0: iya,
2: terus yang di Pare-Pare, Kak Hesti, yang kenal,
0: iya,
2: Kak Uki, Didaya,
0: iya,
2: salam kenal,
0: iya,
2: dan semuanya tempat terkecuali.
0: Oke kalau begitu.
2: Iya. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi sebelum Irsan putar lagu pendengar ya. Kita geser ke telepon WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Amah ini.
0: Di Tanah Grogot.
3: Iya.
0: Gimana? Gimana ke teman-teman di sana aman-aman aja?
3: Alhamdulillah, kalau di tempat saya ini aman-aman aja.
0: Oh, alhamdulillah kalau begitu.
3: Iya.
0: Kak Amah.
3: Iya. Yeah.
0: Lagunya tinggal ikutan aja nggak apa-apa nih.
3: Iya, yeah, ikutan sama Seventeen tadi.
0: Oke, okay, Dairson ikutkan lagunya kalau yeah, begitu.
3: Sapa. Katanya buat ada Mbak Tantri tadi, makasih sapaannya.
0: Yeah.
3: Ada juga Mbak Sinta di MU, terima kasih sapaannya juga. Mm-hmm. Ada Kak Uti Didaya, Bunda Sopi, Pak Yani Tasmun bersama Ibu Nurmina.
0: Yeah.
3: Ada Kak Rosdiana Yasir di Maros, Kak Samsia Maisar di Bampereng,
0: okay.
3: Kak Wahida.
0: Mm-hmm.
3: Terus ada Layasari, Pak Arjuna, Kak Ina Kristalara, ada Pak Gafur, Wendatu, semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, okay,
3: Irsan,
0: kasih yeah.
3: selalu.
0: Amin.
3: Terima
0: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarifudin, terus juga tadi ada Kak Indah di Sopeng, ada Kak Hesti di Pare-Pare. Terus siapa lagi tadi yang gabung lewat line telepon WhatsApp? Sabar, Di. Nanti telepon Tak Irsan angkat, saya putar dulu dua lagu untuk menghibur kita semua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Bareng Irsan kembali menemani Anda di 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, tadi terakhir kita angkat teleponnya Mbak Amah di Tanah Grogot itu WhatsApp, sekarang pindah ke telepon biasa ya. Ada siapakah di ujung sana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Deng Sewang.
1: Dua hari teman-teman masuk anu ke telepon ku.
0: Iya, rame sekali ku dong.
1: Dramanya apa, memang ada masalah?
0: Teleponnya memang biasa. Telepon anu kemarin agak susah diangkat, telepon biasa.
1: Oh, begitu kan?
0: Iya, teleponnya tuh tidak bermasalah ji. Tapi pas mau diangkat ini kadang ndak kudengar ki suara tak begitu. Jadi baru mi sudah dilaporkan diperbaiki mping tadi pagi. Alhamdulillah ya, bagus mi nih.
1: Masih
0: mah. Iya. Bagaimana karya batak sehat-sehat jeki?
1: Alhamdulillah. Aman dan sentosa.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Apa sing dikerja sekarang?
1: Ya ini mengintip di Pro 1.
0: Desi Wang.
1: Iya. Yeah.
0: Lagunya ini tinggal sedikit mami.
1: Iya. Yeah.
0: Saya coba bacakan, Kidi.
1: Iya. Yeah.
0: Lagunya Afgan Percayalah, ada juga Krisye dengan Seperti Yang Kau Minta. Ada Seventeen Jika Kau Percaya, ada Anggun Yang Kutunggu.
1: Seperti Yang Kau Percaya.
0: Seperti yeah. Yang Kau Yang Kau Percaya ya, Jika Kau Percaya Seventeen ya.
1: Iya, Seventeen.
0: Oke, De Irsan siapkan kalau begitu. Iya. Menyapa ki dulu untuk siapa?
1: Pak Gapur.
0: Iya.
1: Pak Lupus Jinarimari.
0: Mm-hmm.
1: Arjuna. Opadin.
0: Iya.
1: Anissa Hakim, Anwar.
0: Tuan ada siapa Datu, lagi?
1: Bunda Ica.
0: Iya.
1: Bunda Sopi, Tantri. Mm-hmm. Hendro Yusuf, Pak Bobby, di Polman.
0: Iya.
1: Jenedi di Kedisawan, Arfa di Silayar, Ismail, Yuda, Al-Jabal, Faradin,
0: yeah.
1: Mustaham, Sidan, Dio,
0: yeah.
1: Fajar, Nur Intan di Takalar, FMJB di Nimbulkunyi, Terus Jawa Hibar di Bantain dengan Jumlah Lumo di Fabri.
0: Iya, oke kalau Lagi begitu. Kita
1: seputar saya kenali selanjutnya juga.
0: Terima kasih.
1: Selamat menempuh yang akan datang berbahagia.
0: Amin. Nanti bicara mini orang. Ia mau menikah Irsan.
1: Itu kan doa atau?
0: Doa tawa, iya amin. Amin ya Rabbal Alamin. Iya.
1: Oke, pare bro.
0: Iya, terima kasih banyak Pak Sewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geser Kak ke WhatsApp, ada Kak Hesti dari Pare-Pare. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dirsa, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kita iya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Bagaimana keadaan di Makassar?
0: Alhamdulillah.
2: Badarsan.
0: Amin, aman-aman untuk saat ini ke Hesti. Kalau kita aman-aman juga di sana, Di.
2: Oh, di Pare-Pare kencang angin.
0: Waduh, aman-aman di rumah tak?
2: Iya, ada yang terbang atau anunya, semnya.
0: Iko dong. Jadi bagaimana itu?
2: Kakak. Sementara diperbaiki itu di belakang rumah sendiri.
0: Oh begitu, alhamdulillah kalau langsung diperbaiki karena bahaya juga ya. Itu.
2: Iya, kakakku juga lagi ke terbang sendiri yang kasihan.
0: Oh iya, iko dong, semoga ya. Aman-aman jadi sana di.
2: Iya.
0: Oke kalau begitu, Kesti lagunya tinggal 3 tadi ini. Lagunya Afgan Percayalah, Krisye Seperti Yang Kau Minta, dan Seventeen Jika Kau Percaya.
2: Lagunya Seventeen.
0: Seventeen aja, oke Irsan siapkan.
2: Iya. Yeah.
0: Menyapa ki untuk siapa ini?
2: Buat Pak Dola Sialan ya.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Ardi, salam kenal balik Ardi.
0: Mm-hmm.
2: Ada Tika di Saban, ada Uki di Daya.
0: Yeah.
2: Ada Ahmad yang Nun, ada Arja, ada Santri Sagi Prepari, ada Arjuna, ada Lalia Sari, ada Ana. Di mana itu tinggal Ana?
0: Di mana itu? Tidak aku tahu juga.
2: Di Grogot di mana ya?
0: Oh, Kak Ama.
2: Iya, Kak Ama.
0: Iya, di tanah Grogot Kalimantan Utara kalau Irsan tidak salah ya.
2: Kak Ama juga. Buat Anjanisa, buat semuanya nih dari Isa.
0: Oke deh.
2: Buat Dedek Isa. Semoga kita tambah gemuk tadi.
0: Jangan dong bertambah gemuknya. Semoga lebih sehat ya.
2: Lagi kita gemuk tak sama diriku.
0: Seandainya bisa biar 20 kilo ku kasih Ki.
2: Iya, Kak.
0: Oke deh, Kak Hesti.
2: Semoga saya terlalu bareng keluarga.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali angkat telepon dulu ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam, warga Sopeng Kak ini.
3: Sehat selalu, gondeng terus.
0: Jangan dong. Semoga turun-turun badannya.
3: Ingat, sehat selalu, turun 5 kilo.
0: 20 boleh. Kak Indah di Sopeng.
3: Iya. Yeah.
0: Bagaimana kabar?
3: Alhamdulillah sudah tidak pusing.
0: Oh, sudah tidak pusing, Mi?
3: Iya, yeah, karena mulanya normal anu toh.
0: Yeah.
3: Antrian di SPBU.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
3: Mulai tidak ada mi antrian panjang.
0: Oh.
3: Karena diberlakukan gitu tuh.
0: Ganjil genap.
3: Iya.
0: Belum pilih. Irsan ini belum bisa deng isi bensin. Mungkin
3: kalau saya
0: besok insyaallah.
3: Iya. Giliran tadi.
0: Oh, kan ganjil Ki berarti.
3: Jadi ku kasih full memang.
0: Irsan memang mau mi habis mau di garis merah mi ini motornya Irsan, jadi insyaallah besok diisi mi.
3: Iya, karena genap kita tuh deh.
0: Iya. Jadi besok senja.
3: Besok
0: senjatanya Irsan.
3: Iya.
0: Oke, kalau
3: semoga
0: begitu.
3: Semoga tidak selamanya begitu
0: di. Amin, semoga cepat ya, baik-baik saja semua.
3: Masalahnya juga diberlakukan juga ganjil genap, jadi kalau kebetulan kita bagian tak ganjil, nah genap si motor tak habis kok dong.
0: Iya, gimana itu juga
3: coba? Jadi
0: makanya harus mi dipintar-pintar atur kini anunya.
3: Semoga secepatnya stabil dan
0: amin,
3: tidak ada lagi ganjil genap.
0: Amin.
3: Amin.
0: Oke, kalau begitu lagunya tinggal 3 mami, jadi ikutkan mami kini Afgan Percayalah, Krisya Seperti Yang Kau Minta, atau Seventeen Jika Kau Percaya.
3: Apa tadi yang pertama?
0: Afgan Percayalah.
3: Kalau yang kedua?
0: Krisya, Seperti Yang Kau Minta.
3: Itu mau
0: nih? Oke.
3: Seperti yang kau minta.
0: Aku
3: tetap jadi pendengar setianya, Riri.
0: Masya Allah, terima kasih.
3: Seperti yang kau minta, badanku tidak berubah-ubah. Kalau Irsan tetap bundeng.
0: Turun minat tahun depan badannya Irsan bagus mi, amin.
3: Oh gitu ya.
0: Iya. Resolusi di 2027 badannya Irsan bagus mi lagi, amin.
3: Amin.
0: Ya, didoakan bedeng pendengar, udah diaminkan.
3: Penyiarku kudoakan.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih
3: kenapa
0: banyak.
3: Kenapa saya tidak doakan? Karena kalau dia tidak sehat atau kan, nah gilirannya menyiarkan tidak bisa kak bercanda ria dengan dia.
0: Nah, cocok ya, kalau begitu.
3: Lanjut
0: nih. Menyapa Miki dulu.
3: Ada Kak Uki di mana tuh, di Dayak di?
0: Iya, cocok
3: ya. Pak Abdullah Siwang, Opading, Pak Asis, Gurina, Kak Nurmina bareng suaminya. Pak Radin, Pak Bobi, Pak Yuda, Pak Sale, Pak Sani, dan Nempuk.
0: Oke deh.
3: Pak Junedi, Pak Sri Sinta, sudah masuk itu?
0: Sudah masuk Sri Sinta.
3: Yola, bareng Dewi, kan Dianisa bareng suaminya juga. Opading, double minta apa Opading ini? Pokoknya semua-semua pendengarnya RRI Pro 1 tanpa terkecuali di Irsan, saya selalu sukses terus. Dan hati-hati kalau pulang sebatin ke Malang.
0: Oke deh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba tadi sudah angkat Pak Sarifuddin, semoga masih ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sayang sekali terputus teleponnya. Dicoba kembali WhatsApp ya, 0821 3333 9440. Kalau Irsan angkat, terutama Pak Syarifuddin, ini karena 2 malam ini Irsan angkat teleponnya, jadi menunggu Ki dulu supaya tidak diganggu sama yang lain. Jadi sengaja Irsan angkat duluan, begitu, Di. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Mana ini suaranya? Ini nih, Bunda Sumi ini, enggak sedengar suara.
4: Halo.
0: Apa. Nah, ada mi suaranya.
4: Nih, lama aku menunggu.
0: Iya, hilang-hilang ya tadi suara Ata ini. Bagaimana kareba ini, Bunda Sumi?
4: Kareba madeceng.
0: Alhamdulillah. Bunda Sumi. Amin, ya. Amin, amin. Kenapa ramai sekali kulihat foto Ata ini? Siapa semua ini? Ada yang pakai topi, pakai kacamata. Ada merpati-merpatina. Ada mi bunga-bunganya. Ada Tommy mu, ada Tommy mu kena lebarannya.
4: Kan sudah lebar anu apalagi sudah 17 Agustus. Rame-rame.
0: Oh begitu, Di. Bunda Sumi.
4: Ya.
0: Ini lagunya tinggal ikutan saja, enggak apa-apa, Ji.
4: Ikutan saja lah.
0: Oke deh kalau begitu, saya ikutkan mikir lagunya. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
4: Pokoknya mulai penelpon pertama sampai Indah tadi di Sopeng.
0: Oh, oke, okay, kalau begitu.
4: Terus supaya terbagi semua.
0: Terbagi semua, oke.
4: Okay. Iya, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, okay deh.
4: Buat Bung Irsan.

0: Tuhan
1: dan sukses selalu.
0: Sukses selalu. Oke, makasih deh Irsa.
1: Sama-sama.
0: Oke. Pamit ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya angkat telepon biasa dulu pendengar. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana?
2: Yang Bang Zidan di Polman Bogersang.
1: Halo Bang Zidan, gimana kabar?
2: Bang Zidan.
1: Halo. Iya, Bang Zidan dengar mic telepon, jangan kayak dengar radio, Di.
2: Kecil sekali di telepon suara Pak.
1: Kecil sekali suaraku di telepon.
2: Iya.
1: Iya karena feedback itu nanti kalau kita dengar ki di radio terlambat ki suaraku
2: iya,
1: keluar.
2: Iya karena monitor digital terlambat ki.
1: Iya terlambat itu, Bang Zidan.
2: Iya.
1: Tinggal ikutan mami kini lagunya, tidak apa-apa ji.
2: Iya, tidak apa-apa, ikutan saja. Nanti bisa masuk Bundesang.
1: Ah, oke kalau begitu, menyapa ki dulu, iya, tahu untuk siapa
2: buat
1: ini.
2: Asri di Nusa Timur, tidak terus ada Pak Sewang, ada Tika di Sabang, ada Tantri di Bon. Di Pare-Pare, ada Hesti juga. Terus ada Al Jabar, ada Bobby di Polmang, ada Pak Hendro. Kemudian ada juga Radiana bersama Arjansa di Makassar. Terus ada Ika di Bone. Ada siapa lagi?
1: Siapa lagi?
2: Pak Lubri di Mari-Mari.
1: Iya.
2: Semuanya saya aja tanpa
1: semuanya mau di oke deh
2: info buat
1: gitu.
2: Tantri ya
1: iya yeah.
2: Kalau bisa Irsang mau kemintan orangnya Tantri tapi harus masih juga sama Tantri dulu toh
1: iya harus ki di tidak bisa saya kasih ke WA tapi mau WA ki ke anu mau WA ki di ke Pro 1
2: iya nanti saya kirim WA aku ke RRI Bunsa
1: oke deh kalau begitu
2: iya yeah.
1: Oke kalau begitu nanti saya coba WA juga Mbak Tantri saya tanya dulu boleh jadi kasih nomor tata tidak iya
2: assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada Bang Arjuna juga ini di ujung WA halo Kak Arjuna
3: assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: iya last minute barangkali Bung
1: iya last minute banget Mi ini langsung mikir menyapa Pak Endi
3: lagunya ikutan mak deh
1: oke kalau begitu
3: apa
1: ya
3: boleh buat.
1: Apa boleh buat kak di last minute banget mini momi momi peluit panjang ini
3: iya injury time nih
1: injury time mini langsung mikir menyapa
3: yang mana selam kenal juga di
1: iya yeah.
3: Yang baru lewatin baru-baru terus tambah selam di Tepabri
1: iya yeah.
3: Terus Amba di Kalimantan Wahida di Todopuli Bunda Sopi di BTM Opao Patan Tri Pare-Pare Has Isti juga di Pare-Pare.
1: Iya.
3: Bobby sama Wang Dato juga sekitar keluarga terus Inang Kristalara di Moncule Mar dan semua-semuanya ya tanpa terkecuali.
1: Oke deh.
3: Buat pengirsa lanjut tugas ki ya.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa tadi itu Bang Arjuna di Antang. Mendengar, minta maaf ya, tadi Kak Uki kodong menelpon Tommy, dan telepon-telepon yang lain, minta maaf karena Irsan tidak bisa angkat semua teleponnya, karena sudah lewat 52 waktu Indonesia Tengah. Saya hadirkan dulu nih lagunya Afgan dengan Percayalah, featuring Raisa, dilanjutkan dengan lagunya Krisye dan lagunya Seventeen.

0: telepon lain. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: ini kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya ngajak buat konten aja deh. Bantu dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Nah, sekarang coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

pendengar Plus Satu dimanapun Anda berada, lagunya Jingga dengan Tentang Aku menutup perjumpaan kita di Makassar malam ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan rangkaian perjumpaan kami di Makassar malam ini. Bersama saya Irsan Saputra dan seluruh tim yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Selasa, 15 September 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Dari Jalan Riburani nomor 3 Makassar, inilah Radio Republik Indonesia. Program 1 kembali mengudara melalui FM 94,4 MHz di Penanggalan Rabu 16 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara kami mulai pagi hingga malam hari nanti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Take off.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Makassar pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami hadir menyapa Anda di hari ini Rabu 16 September 2026. Bersama saya Dika Kartika menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Mendengar mengawali kebersamaan kita rangkaian Mutiara Pagi, kami hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 61 hingga 62 bersama dengan Dr. Anda Haji Amira dan juga Linda S.A.G. Diikuti beberapa persembahan sambil menanti dialog Mutiara Pagi pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالله من الشيطان الرجيم

0: الرجيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukup Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanggi, berzikir. Setelah selesai itu biasa, ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Narilah kalimat begini Mbak ini. Ya bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimuraskan dengan sakit kepungnya kita itu lah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini, pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda Dialog Mutiara Pagi bersama dengan Pak Ustadz Dr. Haji Ilham Muhtar LCMA, dosen dan juga mubalig Kota Makassar. Melanjutkan topik kita, Surah Al-Insan, di kebersamaan kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Ustadz, melanjutkan kebersamaan kita sebelum kita terima partisipasi dari pendengar, kita dapat didahului dengan pengantar. Silakan, Pak Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalam al-atamanil akmalan, asrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu para pendengar siaran Mutiara Pagi dimanapun berada, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita di surat Al-Insan ayat ke-22 dan beberapa ayat berikutnya, ya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bentuk dan jenis-jenis balasan, ya, kesenangan yang diberikan oleh Allah kepada para penghuni surga atau ahli surga, di mana disebutkan ada berbagai macam bentuk kesenangan, baik yang sifatnya berupa makanan, minuman, tempat tinggal, dan bentuk-bentuk kesenangan yang lain sebagai motivasi, ya, sebagai motivasi dan penyemangat bagi kita orang beriman dalam kehidupan di dunia, sehingga dengan motivasi itu insya Allah kita selalu bergairah, ya, melakukan berbagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita mendapatkan balasan-balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan di ayat ke-22 di surat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya inilah atau ini semua adalah untuk kamu, ya, sebagai balasan. Ya. Jadi apa yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait dengan balasan ataupun kesenangan-kesenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini sebagai jazaa, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Wa kana sa'yukum mashkura, dan segala usahamu, kata Allah, segala bentuk pengabdianmu, ya, amalmu dalam kehidupan di dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, mashkura, ya, diterima, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk pengakuan itu adalah dengan adanya balasan-balasan nanti di hari kemudian. Ya. Lalu pada ayat yang ke-23 ini, ya, ayat berikutnya itu Allah beralih, ya, setelah menjelaskan tentang kehidupan di dalam surga dan berbagai macam bentuk kenikmatan yang dijanjikan bagi para penghuni surga, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan tentang Al-Quran, ya, di mana Al-Quran itu kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya tentu adalah pedoman, panduan hidup, sehingga dengan mengikuti panduan pedoman Al-Quran itu, insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sungguhnya kami yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an itu tanzila, secara berangsur-angsur. Ayat ini menjadi dalil, ya, menjadi hujjah bagi kita terkait dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap, ya, berangsurnya atau bertahapnya ini ada beberapa pandangan ulama, tapi yang paling banyak menyebutkan alada sekitar 23 tahun, ya, mulai sejak beliau melakukan dakwah di Makkah, ya, sampai kemudian beliau hijrah ke Madinah, ya, sehingga ada ayat yang turun di Mekah, ada ayat yang turun di Madinah, dan ada ayat yang turun di luar kota Mekah dan Madinah, hanya beberapa, ya, sehingga ayat yang turun sebelum beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, ya, dulu disebut dengan Yathrib, maka itu disebut dengan Makkiyah. Adapun ayat yang turun sesudah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, maka disebut dengan Madaniyah. Ya, paling tidak begitulah pandangan para ulama-ulama, khususnya ulama ulumul Quran. Ya, kemudian pada ayat berikutnya Allah menyebutkan, Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman au kafura. Ya, maka bersabarlah, ya, bersabarlah engkau wahai Muhammad, dan juga tentu perintah ini untuk kita semua sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa, ya, kita bersabarnya itu li hukmi rabbik, ya, terhadap penetapan Tuhanmu, ya, terhadap hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan isinya pedoman, ada perintah, ada larangan, yang insya Allah menjadi ya, panduan kehidupan kita, ya. Maka semua ketetapan itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuh perjuangan, ya, harus kita sabar dalam menjalankannya. Wala tuti', dan janganlah engkau ikuti, minhum, di antara mereka, siapa yang dilarang oleh Allah di sini, asiman au kafura, orang yang berdosa dan orang yang kafir, ya. Jadi jangan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, terpengaruh, ya, melihat kehidupan mereka yang mungkin lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera kelihatan, tapi kalau memang dasarnya mereka itu berdosa, mereka itu kufur, maka kata Allah, jangan ikuti, jangan lihat mereka, tapi tetap fokus pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah yang akan menjadi sumber, ya, kebahagiaan kita dan kunci keselamatan dunia dan akhirat. Pada ayat yang ke-25 sebagai terakhir, ya, pada pertemuan hari ini Allah berfirman, Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila, dan sebutlah nama Tuhanmu, ya, pada waktu pagi dan petang. Ini menjadi nasihat penting, ya, untuk kita semuanya, bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini butuh selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentu kita akan ada banyak masalah, banyak persoalan yang kita hadapi, dan tidak ada yang bisa membantu kita, ya, yang terbaik melewati semua persoalan kehidupan itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara mendekatkan dirinya antara lain dengan kita banyak berzikir, ya kepada Allah baik di waktu pagi ataupun di waktu petang. Di ayat yang lain Allah mengatakan wazkuruni azkurukum, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat pada kalian. Kalau Allah ingat pada kita, itu artinya Allah akan selalu dekat dengan kita, Allah akan selalu memperhatikan, dan Allah akan selalu membantu kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 ayat yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan memberi semangat, memberi motivasi untuk kita semua untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, terutama kita memperhatikan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Saya kira ini sebagai pengantar untuk dialog kita. Ya, dan silakan kita buka sesi tanya jawab.
0: Baik, silakan pendengar, kami menanti Anda untuk bergabung di 08213333 9440 untuk Anda ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini terkait dengan tafsir Quran surah Al-Insan ayat 22 hingga 25. Silakan mendengar 08213333 9440. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
2: Dari Bahar di Muara Cameng ini, Mbak.
0: Silakan Pak Bahar.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Iya, saya akan bertanya sama Pak Ustaz. Kalau dokter ada penentuannya dokter, orang itu satu jam mau meninggal, ya. Apa kira-kira lagi diucapkan, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau la ilaha illallah la ilaha illallah. Mana kalau lebih afdal diucapkan kalau ada dokter mengatakan satu jam pasti meninggal. Ya, saya kira itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, jelas Pak Ustadz?
2: Gimana tadi agak berdengung.
0: Oh baik, Pak Ustadz, dikatakan Pak Bahar kalau misalnya ada dokter begitu ya yang memvonis bahwa seseorang ini akan meninggal misalnya dalam waktu satu jam begitu ya. Apa yang diucapkan? Apakah asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah itu Pak Ustadz?
1: Iya, baik. Makasih Pak Bahar di Pondok Cermin. Jadi yang kita ini namanya kan talqin, gitu ya, mengajarkan orang yang sakaratul maut atau menjelang kematiannya dengan ucapan-ucapan tauhid, maka yang kita ajarkan adalah kalimat la ilaha illallah, ya. Kalimat la ilaha illallah. Kalau kemudian masih ini kita lanjutkan Muhammadur Rasulullah, ya. Karena dalam hadis disebutkan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan orang yang akan meninggal itu, kata Nabi, dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi bukan lengkapnya asyhadu, karena kalau asyhadu itu maka di situ ada dhamir namanya ana, berarti saya, berarti yang mengucapkan itu, ya. Jadi yang diajarkan itu adalah la ilaha illallah, ya, supaya kita berharap mudah-mudahan akhir kalimat yang dia ucapkan dari lisannya adalah kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Ya, seperti itu Pak Bahar. Makasih.
0: Baik. Silakan mendengar 08213333 9440. Kami nantikan kebersamaan Anda dalam Mutiara Pagi di pagi hari ini. Pak Ustadz, kalau berbicara terkait dengan tadi surah Al-Insan ayat 22 juga disebutkan bahwa usaha kita ini akan dihargai ataupun disyukuri begitu. Nah, bagaimana memandang sebuah proses ataupun usaha manusia, bahkan mungkin kalau misalnya hasil secara nyatanya, secara duniawinya ini belum terlihat, Pak Ustadz?
1: Iya, iya. Baik, inilah salah satu apa ya, bisa saya mengatakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini sebagai orang yang beriman, bahwa semua aktivitas kita, semua aktivitas kehidupan kita di dunia ini selama itu adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang mubah, maka itu bisa menjadi ladang pahala di sisi Allah, ya. Ya, mungkin kita kalau kita ukur secara materi, ya, mungkin kita belum mendapatkan hasilnya. ya. Tapi dari sisi pahala itu kita sudah dapat, karena perintah untuk bekerja itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, Allah mengatakan bekerjalah kamu, ya, dan Allah akan menilai, melihat apa yang kamu lakukan. Ya, memang kita ini tidak berorientasi ya utamanya ya pada hasil, tapi pada proses, ya. Jadi kalau kita sudah melakukan proses itu, usaha itu, walaupun secara materi duniawi belum kita dapatkan, maka insya Allah sudah ada catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan yang kita miliki. Yang paling penting adalah niatnya yang diperbaiki, ya, niat kita perbaiki. Jadi kita kerja apapun itu selama itu halal, itu mubah, maka mungkin seseorang misalnya kelihatan kerja kasar, kerja apa, tapi itu niatnya adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangganya untuk istri anak-anaknya, maka insya Allah itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya. Baik. Silakan mendengar 0821-33-33-9440. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dari Arfa di Selayar ini.
0: Silakan Pak Arfa.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya ingin bertanya Pak Ustaz, apakah ini orang yang dekat kepada Allah sudah tentu menjadi penghuni surga? Begitu pun sebaliknya, orang yang jauh dari Allah menjadi penghuni neraka? Demikianlah pertanyaan saya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak Ustaz?
1: Iya.
0: Baik, silakan Pak Ustaz.
1: Baik. Bahwa orang yang dekat kepada Allah lalu kita mengatakan bahwa dia sudah jelas ahli surga, bisa kita sebutkan iya, bisa juga belum tentu. Tergantung kalau kita memahami bahwa kedekatan yang dimaksud di situ adalah bahwa dia melaksanakan perintah Allah, dan ya idealnya kan seperti itu. Kalau saya walillahi masalul a'la mengatakan saya dekat kepada seseorang, maka dekatnya saya itu kan berarti ada apa ya, ada sesuatu yang membuat saya dekat, ya. Nah, sama juga ketika seorang mengatakan dekat kepada Allah, apa yang membuat dia dekat? Ya, tentu karena kita iman kepada Allah, amal soleh berupa ibadah itu yang membuat kita dekat. Nah, kedekatan seperti itu insya Allah memudahkan kita. Jadi kalau saya mungkin bahasanya adalah memudahkan kita masuk ke dalam surga. Karena pasti tidak hanya itu, ya, kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sebaliknya, ya, bahwa orang yang mungkin kita lihat berbuat buruk, ya, berarti tidak jauh atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengatakan pasti neraka, itu juga belum tentu. Maksudnya begini, bahwa akhir kehidupan manusia itu kan benar-benar misteri, ya. Jangan mengukur selamat tidaknya seorang itu dengan melihat hari ini, ya. Selama dia masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, artinya kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah masih ada, ya. Jadi jangan pernah kita melihat seseorang itu dengan kehidupannya hari ini, kita tetap berprasangka baik dia akan suatu saat, ya, bertaubat dan menjadi orang yang baik dan kemudian mendekat kepada Allah. Jadi tidak ada, kita pun insya Allah yang hari ini masih merasa mungkin dekat, baik, tapi kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan iman kita tetap dijaga dan kita tetap bisa istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, begitu Pak.
0: Baik. Baik, silakan mendengarkan, masih menanti kebersamaan Anda di 0821-33-33-9440. Di kebersamaan kita mendengar dalam dialog Mutiara Pagi. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui telepon 0821-33-33-9440 atau juga melalui line WhatsApp dengan nomor yang sama 0821-33-33-9440. Pak Ustadz, kalau kita berbicara terkait dengan Al-Quran yang diturunkan secara bertahap seperti itu. Nah, ini prinsip ataupun mungkin bertahap yang diajarkan ini, bagaimana mengajarkan proses tahapan-tahapan itu untuk memperbaiki diri kita sendiri di tengah masyarakat yang saat ini semua serba instan, semua mau melihat hasilnya saja begitu Pak Ustadz, tanpa mengabaikan begitu proses yang sudah dijalani Pak Ustadz.
1: Iya, iya. Ya, baik. Ya. Jadi fakta ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara bertahap, secara tidak langsung, itu sebenarnya adalah petunjuk ya bagi kita, ya pembelajaran besar bagi kita bahwa memang tadi itu kita perlu mencapai sesuatu itu secara bertahap ya, tidak bisa instan ya, dan bahkan sesuatu yang dicapai secara instan itu pada umumnya ya, tidak mutlak, pada umumnya adalah sesuatu yang kurang baik ya, karena tidak sesuai dengan proses ya secara alami. Yang baik itu yang alami. Kalau dipaksa, misalnya ada buah ya, dipaksa matang, dipaksa masak, ya itu juga memang mungkin akan manis, mungkin akan kelihatan bagus, tapi ujung-ujungnya adalah kurang baik bagi kesehatan. Nah, karena tidak berproses secara alami. Dan itu semua dalam kehidupan kita seperti itu. Iya, jadi tidak ada yang istilah simsalabim itu. Nah, turunnya Al-Quran bertahap itu juga seperti itu. Dan banyak kita lihat hukum-hukum misalnya dalam agama kita, ya proses perintah sholat, proses pengharaman minuman keras, proses seterusnya itu semua bertahap ya, sehingga itu seharusnya menjadi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kita jangan mau langsung hari ini kan Masya Allah ya, ada orang yang melihat saudaranya kaya lalu kemudian wah saya juga mau seperti itu, tapi yang ditempuh bukan jalan yang apa ya normal yang ditempuh, misalnya mohon maaf judi ya, apalagi judi online dan seterusnya, dengan berharap dia bisa cepat kaya seperti itu. Dia tidak tahu bahwa saudaranya ini, entah tetangganya atau temannya atau siapa, itu menjalani proses yang lama dan dia tidak melihat itu. Yang dia lihat ketika dia sudah berada di puncak, padahal lama saudaranya ini merangkak di bawah dan dia tidak memperhatikan itu. Nah, inilah sehingga kita ini perlu ya, maka kata Nabi SAW, jangan selalu mendongak ya, jangan selalu melihat ke atas ya, sekali-kali bahkan kalau perlu banyak kali melihatlah ke bawah, supaya kita bisa belajar dengan kesusahan dan penderitaan yang dialami oleh banyak orang. Iya, seperti itu Allah.
0: Baik, silakan mendengar penelpon terakhir kami terima 082133339440. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Abdullah di Wibo nih.
0: Silakan Pak Abdullah.
4: Yang saya mau tanyakan Pak Kiai begini, Pak Mahmudi ya, karena saya baru monitor ini, yang saya mau tanyakan, seringkali misalnya dalam dunia perpolitikan banyak orang menggunakan cara-cara ya, aslinya cara-cara anu ya, cara-cara instan untuk memperoleh kedudukan. Bagaimana Islam menanggapi tentang ini? Pakai contohnya, pakai seorang anak yang punya orang tua yang punya anak seorang politisi, ya untuk mengikuti jejak orang tuanya, dia mana membawa embel-embel sama orang tuanya tanpa menunjukkan kualitasnya. Pakai, makasih.
0: Baik, silakan Pak Ustaz, jelas pertanyaannya.
1: Iya. Iya, bisa di ini agak.
0: Oke, okay. Baik. Iya. Ini bagaimana kalau misalnya contohnya sekarang Pak Ustadz di dunia perpolitikan ini banyak menggunakan cara-cara instan gitu, seperti mungkin mendompleng nama orang tua, nama keluarga dan segala macam itu seperti iya, apa iya. Pak Ustadz?
1: Iya, baik Pak Abdullah ya. Jadi tadi ya kita sudah menjelaskan juga bahwa sekali lagi cara-cara yang namanya instan itu umumnya disebut kurang baik, bahkan ya karena kita tidak mengatakan ya bahwa tidak baik secara mutlak. Nah, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari ya, di dunia entah dunia politik, di dunia ekonomi, di dunia manapun yang mengikuti ya misalnya mewarisi ketenaran orang tuanya, kekayaan orang tuanya, itu juga pada akhirnya akan kurang baik ya. Kalau hanya seorang anak itu mengatakan bahwa ya kan ada istilahnya ya, jangan jadi pewaris tapi jadi yang perintis gitu ya, supaya tidak selalu mengatasnamakan, mendompleng, mengikutkan nama orang tuanya gitu ya. Makanya ada pepatah orang Arab itu mengatakan bahwa seorang pemuda yang baik itu adalah mangkalaha anaza ya, dan mengatakan inilah saya ya, bukan itu bapakku. Nah, itu yang seharusnya ditunjukkan hari ini ya. Banyak orang yang betul seperti yang disampaikan itu, dan sekali lagi bahwa sampai berapa lama dia akan bertahan seperti itu ya. Dia akan menjadi manusia yang rapuh, bukan menjadi manusia yang pejuang kalau hanya mengatasnamakan atau hanya mengandalkan ya keluarganya saja ya. Tidak akan bertahan lama itu, paling berapa, entah mungkin dia di generasinya dia ya, generasi anaknya paling jauh, tapi bagaimana dengan generasi berikutnya, di keluarganya tidak akan bertahan seperti itu ya. Dan itu sudah banyak contoh kita lihat ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Ustaz, ini harus kita cukupkan kebersamaan kita, meskipun masih ada nih yang mau bergabung. Ini insya Allah kita lanjut lagi di pekan depan ya Pak Ustadz ya, ini menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ini dapat diakhiri kebersamaan kita dengan simpulan dan penutup, silakan Pak Ustadz.
1: Ya, baik Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa kita dalam kehidupan ini tentu ada banyak tantangan ya, banyak kebutuhan dan banyak rintangan untuk mendapatkan itu semua. Dan itu bahagian dari ujian kehidupan kita ya. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana menjalani kehidupan ini yang notabene itu adalah ujian, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah gitu ya. Jangan sampai kita salah ya menerjemahkan satu kondisi ya. Sekali lagi, kondisi apapun yang kita hadapi, entah itu kesulitan hidup ataupun kesenangan hidup, itu tidak lepas dari ujian dari Allah. Kesusahan kita hadapi dengan kesabaran, kalau toh kita mendapatkan kesenangan kita hadapi dengan kesyukuran, dan itu tidak akan membuat kita kalau susah kita hadapi dengan sabar, tidak akan membuat kita pesimis ya. Dan kebaikan atau kesenangan kita hadapi dengan syukur, insya Allah tidak akan membuat kita terlalu euforia ya, karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu para pendengar, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Dr. Haji Ilham Muhtar LCMA bersama kita dalam Surah Al-Insan ayat 22 hingga 25. Pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan di ruang dengaran informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam Warta Sulsel.
5: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu." keluarga, dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi

0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Pemkot Makassar dorong Pertamina lakukan pengawasan ketat terkait distribusi gas melon. Dinas Kebudayaan Makassar menyusun strategi komprehensif terkait perlindungan cagar budaya. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Kota Makassar dorong Pertamina lakukan pengawasan ketat terkait dengan distribusi gas melon. Laporan Edwin Masud.
1: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin merespons keluhan masyarakat terkait mulai langkanya LPG 3 kg di sejumlah wilayah di Kota Makassar. Munafri meminta PT Pertamina segera memastikan ketersediaan pasokan sekaligus memperketat pengawasan distribusi LPG bersubsidi hingga ke tingkat pangkalan. Menurutnya, LPG 3 kg merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tersedia dan mudah diperoleh oleh warga yang memang berhak menerima subsidi. Ia juga meminta Pertamina tidak hanya menambah pasokan dan kuota, tetapi melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jalur distribusi, termasuk pangkalan resmi. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan LPG bersubsidi dijual kepada masyarakat yang berhak dan sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET.
2: Kan harus ada surat edaran atau apa yang menegaskan bahwa penggunaan LPG ini memang sudah aturan yang sudah diaturkan digunakan kepada masyarakat yang berhak. Jangan dipakai kepada orang yang tidak berhak gitu. Karena apa? Karena ini ada subsidi di dalamnya, ada haknya orang yang harus diberikan kepada mereka. Jadi ini memang harus butuh satgas yang sangat kuat secara komprehensif, secara bersama-sama untuk memastikan, karena ini menjadi kebutuhan dasar yang tidak boleh menjadi kebutuhan dasar yang setiap hari ketika ada yang salah di dalam proses itu sangat berdampak pada kehidupan masyarakat.
1: Munafri berharap LPG 3 kg tidak mengalami kelangkaan akibat persoalan distribusi maupun penyaluran yang tidak tepat sasaran.
0: Menyikapi antrean BBM, Pertamina Patraniaga Sulawesi mengklaim tidak ada pemotongan suplai BBM bersubsidi di Makassar. Dilaporkan Sarifuddin.
3: Keresahan masyarakat terjadi dalam 5 hari adanya kelangkaan bahan bakar minyak BBM di Kota Makassar, mengakibatkan antrian mengular dan menyebabkan kemacetan kendaraan di semua stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Makassar. Hal tersebut mengundang desakan masyarakat terhadap pemerintah dan pihak Pertamina agar mengambil langkah-langkah dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat dalam mengatasi antrian panjang di SPBU. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Dini Sekendar saat hadir dalam konferensi pers Polda Sulawesi Selatan terkait hasil penindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Mapolda kemarin mengungkapkan tidak ada pemotongan suplai BBM di Kota Makassar 700 hingga 800 ribu kiloliter per hari. Sehingga Dini Sukendar mengatakan, bagi Pertamina selalu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Bahkan Dini Sukendar menyatakan, Pertamina malah menambah jumlah suplai BBM di Kota Makassar hingga 1.300 kiloliter pada 11 September 2026 saat terjadi antrian di SPBU.
4: Nah, di kondisi khusus seperti kemarin, di mana terjadi lonjakan permintaan di Kota Makassar. Nah, tentu kita juga ingin mencegah terjadinya kekosongan yang masif. Makanya kita juga akan menyalurkan ke tempat itu. Mungkin akan ada penyaluran-penyaluran ke tempat lain yang mengalami penyesuaian, tetapi sebenarnya ini hanya soal distribusi, tetapi tetap kita salurkan. Jadi tidak ada kita potong 16-8 itu tidak ada, ini hanya masalah kondisi stok dan juga kondisi penjualan.
3: Menurut Dini Sukendar, persoalan yang muncul terjadinya antrian di SPBU telah dilakukan penindakan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya terhadap oknum-oknum yang melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi akan terus dilakukan penyelidikan kepolisian Polda Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Pertamina untuk menindak pihak-pihak yang melakukan kejahatan BBM bersubsidi.
0: Pemerintah diminta lebih sigap menyikapi kelangkaan gas LPG dan antrian BBM yang terjadi di Sulawesi Selatan. Aan Ariska melaporkan.
5: Antrian panjang BBM dan gas LPG 3 kg di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, memicu keresahan hingga keributan antar warga. Kondisi ini dinilai menjadi fenomena yang jarang terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Sosiolog Ansar Aminullah menilai persoalan tersebut menunjukkan perlunya respon lebih cepat dalam mengantisipasi gangguan distribusi dan kelangkaan di lapangan.
6: Kedepannya sangat dibutuhkan antisipasi lebih awal dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, khususnya bagaimana kemudian mereka bisa berkoordinasi lebih cepat dengan pihak Pertamina agar antrian yang bisa berakibat pada kepanikan warga atas kelangkaan ini tidak terjadi lagi.
5: Ansar juga mengapresiasi kepolisian yang telah mengamankan pelaku penimbunan BBM. Ia berharap langkah pencegahan dapat dilakukan lebih awal sehingga gangguan distribusi tidak berkembang menjadi kepanikan dan keresahan di tengah masyarakat.
0: Exco Partai Buruh Sulawesi Selatan menyoroti krisis energi yang melanda Sulsel. Informasinya bersama Herudin Ibrahim.
7: Partai Buruh Sulawesi Selatan menyoroti kondisi krisis energi yang terjadi di sejumlah daerah. Kelangkaan BBM, sulitnya mendapatkan LPG 3 kg hingga pemadaman listrik dinilai semakin menyulitkan masyarakat. Ketua Exco Partai Buruh Sulsel Ahmad Rianto mengatakan pemerintah daerah harus mengambil sikap lebih tegas menghadapi kondisi tersebut. Hal itu disampaikan Ahmad dalam konferensi pers di salah satu warung kopi di Jalan Ratu Langi Makassar Selasa 15 September 2026. Menurut Ahmad, antrian BBM terjadi di sejumlah daerah Sulsel, bahkan hingga berkilo-kilometer. Kondisi serupa juga terjadi pada LPG 3 kg. Sementara pemadaman listrik masih dirasakan masyarakat. Ahmad menilai pemerintah tidak seharusnya hanya menyalahkan masyarakat dengan alasan panik buying. Partai Buruh juga mengkritik penerapan sistem ganjil genap dalam pembelian BBM. Kebijakan tersebut dinilai hanya menjadi solusi sementara dan belum menyentuh persoalan utama. Ahmad meminta pemerintah daerah memanggil Pertamina dan memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi pasokan energi di Sulawesi Selatan. Ia menegaskan jika memang terjadi pengurangan kuota BBM atau subsidi, pemerintah harus menyampaikannya secara jujur kepada masyarakat agar dapat bersama-sama mencari solusi.
8: Telah terjadi antrian bahan bakar minyak. Di semua stasiun pengisian bahan bakar, itu antrian yang mengular dan sangat jauh itu, ada sampai berkilo-kilometer. Nah, rakyat hari ini kesulitan untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kg. Belum lagi pemadaman listrik yang terjadi, ini di hampir semua daerah. Yang kemudian pemerintah daerah hanya menyalahkan, karena ini fenomena ini bukan terjadi di seluruh Indonesia. Ini fenomena terkini hanya terjadi di Sulawesi Selatan, dan ini tidak menasional. Artinya apa? Sulawesi Selatan ini hanya dijadikan sebagai kelinci percobaan atas pemotongan-pemotongan anggaran yang terjadi di tingkat pusat. Hari ini Sulawesi Selatan krisis kepemimpinan. 24 kabupaten kota yang punya wali kota, punya bupati, dan satu gubernur, tidak ada yang menyikapi apapun terhadap pengurangan pemotongan anggaran atas dasar efisiensi.
7: Ahmad bahkan menyebut Sulawesi Selatan saat ini mengalami krisis kepemimpinan karena pemerintah daerah dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam menghadapi persoalan energi yang berdampak langsung kepada masyarakat.
0: Polres Parepare perketat pengawasan di SPBU imbas modus 18 barcode Pertalite. M. Bafadal menurunkan laporannya.
9: Polres Parepare mengungkap dugaan penyalahgunaan Pertalite bersubsidi dengan modus pembelian berulang menggunakan 18 barcode. Kapolres Parepare AKBP Pungki Mahendra Borniawan di hadapan wartawan kemarin mengatakan kepolisian kini memantau aktivitas di 7 SPBU yang berada di wilayah kota Parepare. Pengawasan dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan. Langkah pengawasan dilakukan bersamaan dengan penyelidikan kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan Pertalite yang melibatkan dua kendaraan Toyota Avanza dengan tangki yang telah dimodifikasi. Polisi mengamankan hampir 700 liter Pertalite dan menetapkan dua tersangka. Menurut Pungki, penyidik menemukan dugaan penggunaan 18 barcode berbeda dengan aktivitas pembelian Pertalite. Berdasarkan penyelidikan, modus pelaku diduga melakukan pengisian BBM secara berulang di sejumlah SPBU yang berada di wilayah berbeda.
10: Jenis Pertalite dengan menyiapkan 18 barcode yang berbeda, di mana pelaku melakukan pengisian sebesar Rp400.000 di setiap SPBU. Setiap kali pelaku melakukan pengisian BBM, pelaku memindahkannya dari tangki mobil dengan cara disedot menggunakan pompa kecil ke dalam jerigen yang disiapkannya di dalam mobil sebanyak 18 jerigen, hingga jerigen tersebut terisi penuh. Kemudian pasal yang disangkakan yaitu pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi atau pasal 40 angka 9 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Adapun
9: AKBP Pungki Mahendra menambahkan, pengawasan distribusi BBM tidak hanya berkaitan dengan kendaraan yang membawa BBM dalam jumlah besar. Pihaknya juga melihat pola transaksi dan penggunaan identitas atau barcode dalam pembelian menjadi perhatian kepolisian. Dikatakan saat ini polisi masih mendalami bagaimana barcode tersebut diperoleh, digunakan dalam proses pembelian, serta sejauh mana keterkaitannya dengan aktivitas pengangkutan Pertalite yang kini masuk dalam proses hukum. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
11: Satpol PP Maros dampingi bea cukai tertipkan rokok ilegal selama berada di daerah Buta Saliwangan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
12: Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Maros Sulawesi Selatan turut mendampingi bea cukai dalam penertiban peredaran rokok ilegal. Kepala Satpol PP Maros Edrin Salenu mengatakan kegiatan tersebut dilakukan pada Agustus 2026. Dalam kegiatan itu, petugas menemukan sejumlah rokok yang diduga ilegal. Edri menjelaskan, Satpol PP tidak memiliki kewenangan utama untuk melakukan penindakan terhadap rokok ilegal. Karena itu, keterlibatan Satpol PP dalam kegiatan tersebut sebatas memberikan pendampingan kepada bea cukai di lapangan.
13: Jadi, untuk di Maros, untuk minuman keras itu tidak ada penertiban dari pihak bea cukai. Tapi untuk rokok ilegal, kita baru-baru di bulan kemarin, bulan Agustus, kalau tidak salah, kita turun dan kita banyak rokok ilegal. Kita turun bersama bea cukai. Kita pendampingan kalau hal seperti itu. Karena satu, kita punya kewenangan untuk melakukan penertiban rokok ilegal.
12: Dan mengaku belum dapat menyebutkan secara pasti jumlah rokok ilegal yang berhasil diamankan dalam kegiatan tersebut. Sementara terkait minuman keras, Edrin menyebut pengawasannya di daerah Maros tidak melibatkan bea cukai.
11: Menteri UMKM Maman Abdul Rahman mendorong Unhas menjadi motor pencetak wirausaha muda. Aan Ariska melaporkan.
5: Universitas Hasanuddin Unhas didorong menjadi salah satu motor pencetak pengusaha muda di Sulawesi Selatan. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdul Rahman menilai Sulsel memiliki tradisi kewirausahaan yang kuat dan banyak melahirkan pengusaha. Maman mengatakan keterlibatan perguruan tinggi penting karena kampus memiliki peran dalam mengembangkan inovasi, kreativitas, serta riset yang dapat mendukung pertumbuhan UMKM.
14: Dan saya berharap Universitas Hasanuddin bisa menjadi motor untuk bisa mendorong pertumbuhan peningkatan pengusaha-pengusaha wirausaha muda dari wilayah Sulawesi Selatan. Dan ini kita lakukan hampir di semua negara di dunia manapun. Rata-rata kemajuan usaha mikro kecil menengahnya pasti melibatkan institusi akademik. Nggak ada satupun kemajuan, kesuksesan, perkembangan sebuah usaha tidak melibatkan institusi akademik. Karena kampus adalah salah satu institusi yang mendorong inovasi, kreativitas, simbol akademik, dan juga riset.
5: Maman juga mengapresiasi konsistensi Unhas dalam mendorong inovasi dari lingkungan kampus. Ia berharap kolaborasi akademik dan pemerintah dapat semakin memperkuat lahirnya generasi wirausaha muda di Sulawesi Selatan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
11: Pemkot Makassar melalui Dinas Kebudayaan Makassar menyusun strategi komprehensif terkait perlindungan cagar budaya. Laporan Edwin Masud.
1: Dinas Kebudayaan Kota Makassar terus memperkuat komitmen dalam menjaga warisan sejarah melalui perumusan batas, fungsi, dan strategi perlindungan yang komprehensif. Langkah strategis ini dibahas mendalam dalam kegiatan fokus grup discussion FGD yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kepala Bidang Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Haji Haryanti Ramli menegaskan bahwa penataan dan perlindungan cagar budaya tidak lagi bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat di tengah pesatnya pembangunan perkotaan. Ia menjelaskan FGD ini difokuskan untuk membedah tantangan nyata di lapangan, mulai dari ancaman alihfungsi lahan hingga harmonisasi tata ruang kota dengan keberadaan situs-situs bersejarah seperti kawasan Kerajaan Talo dan peninggalan era kolonial. Melalui perumusan strategi yang matang, Pemkot Makassar berharap cagar budaya tidak hanya berfungsi sebagai pelindung identitas dan sejarah lokal, tetapi juga dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk sektor pendidikan dan pariwisata budaya yang edukatif.
15: Mempertemukan berbagai pemikiran, pengalaman, pengetahuan, dan kepedulian dalam upaya memperkuat pelindungan serta pengembangan cagar budaya di Kota Makassar. Inilah yang menjadi dasar penting bagi kita untuk memperkuat pelindung dan pengembangan cagar budaya sebagai bagian dari pembangunan Kota Makassar yang berkelanjutan.
1: Pihaknya optimistis, sinergi antara pemerintah, akademisi, komunitas, budaya, dan masyarakat akan melahirkan rekomendasi kebijakan yang efektif demi menjaga marwah sejarah Kota Makassar untuk generasi mendatang.
11: Menjaga cagar budaya, lindungi warisan sejarah akan dibahas dalam wawancara sorotan bersama budayawan Makassar Arwan Cahyadi dipandu Alpianus Baka.
16: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Arwan Cahyadi.
17: Ya, assalamualaikum buat pendengar RRI.
16: Baik.
17: Pak Alpian tentunya.
16: Ya. Pak Arwan Cahyadi, Anda seorang tokoh masyarakat Makassar, sebagai seorang kolektor dan juga sebagai salah seorang pemerhati dari peninggalan sejarah budaya yang ada di Makassar ini. Saya ingin dan bagaimana Anda sendiri melihat keberadaan situs-situs budaya yang mana kita tahu bahwa ini merupakan warisan sejarah yang mempunyai nilai yang sangat tinggi begitu Pak, Anda melihat sekarang?
17: Ya, Pak Alpian, kalau kita berbicara mengenai kekinian, pasti kita tidak lepas dari masa lalu. Dan masa lalu itu penuh liku dari semua aspek, baik itu pada waktu itu ada unsur politik, ekonomi, sosial, budaya, sejak dari dulu sudah ada. Dan tentunya ini menjadi aset kita yang tidak boleh kita tinggalkan. Kita tahu seperti Makassar sudah 400 kita, tentu punya meninggalkan sejarah yang luar biasa. Kira-kira gitu, Pak. Nah, oleh karena

0: dan di kabupaten lain nggak ada, dan tentu punya sertifikat terdakwanya sebagai tinggal di Surabaya. Saya menilai bahwa bangunan-bangunan sejarah, antara lain situs-situs sejarah yang sudah termakan dengan masa, harus kita ingatkan kembali, kita sediakan kembali. Contoh misalnya di pulau lain, ada situs sejarah yang meninggalkan situ yang artinya perlu dirawat, dan kita gali kembali dan kita mendapatkan terowongan, itu tidak jauh, tetapi itu adalah tempat perlindungan dari warga setempat pada zamannya, dan itu harus kita rawat. Satu lagi yang pulau Tanah Tunggu yang ada di apa tak jauh dari sini, ada juga situs sejarah perlindungan di situ, dan masih banyak perlindungan-perlindungan yang harus kita jaga. Dan sebagai anak bangsa, tidak mungkin, dan mungkin menurut saya itu adalah menjadi satu kegiatan yang tidak terpuji kalau tapi dicakar-cakar, kalau saya katakan durhaka. Kalau kau bisa obrak-abrik peninggalan warisan leluhur, dan itu tentu menjadi tanggung jawab kita semua. Yeah. Tak ada sekarang, tidak ada masalah. Nah,
1: Pak Arwan, kalau Anda sendiri melihat, Anda juga pernah menjadi bagian dalam legislatif begitu, apakah saat ini regulasi yang ada, terutama mungkin di Makassar, ya, sudah cukup begitu untuk menjaga warisan peninggalan budaya, warisan peninggalan sejarah yang ada di Makassar ini?
0: Warisan budaya itu ada macam-macam, benda, ya. Benda juga ada, tak benda juga ada. Nah, sekarang kita bicara mengenai benda. Peninggalan yang layak kita lihat sementara ini yang kita lihat. Bangunan bangunan sejarah yang sudah terjaga dengan perlindungan cagar budaya, hendaknya jangan diapa-apain. Kalaupun mau renovasi, renovasi melaporlah kepada tim ahli cagar budaya melalui dinas kebudayaan, karena tugas-tugas kita lah dalam merawatnya dan menjaga melestarikan. Kita kemana-mana, kalau ke luar negeri sampai pun ke dalam ke daerah-daerah manapun, kadang-kadang kita sudah melihat cerita-cerita lama, apakah itu menjadi mitos, apakah itu dongeng, tapi faktanya ada yang kita lihat. Kita lihat ke Sopeng misalnya, Bulukumba misalnya, Mak Toa, kita ke mana ke Balak Lompua di Goa dan lainnya, itu adalah warisan budaya yang harus kita rawat dengan baik. Ya, kita tahu bahwa masa-masa kini sekarang terlalu banyak budaya-budaya asing yang sepertinya ingin memasuki kawasan perlindungan kita. Inilah mungkin yang harus kita jaga, kita wariskan kepada anak cucu kita supaya rawat pun, rawat ke cucumu, rawat kini cucu. Yeah. Karena itu adalah bagian daripada warisan leluhur. Contoh juga misalnya keris-keris pusaka atau benda-benda pusaka lainnya hanya terawat. Kalau kita lihat di Jawa, di Pulau Sumatera misalnya, itu semua cukup terawat. Jangan kita selatan jadi tidak mau apa namanya, tidak mau peduli. Mari kita semua
1: merawat. Ini salah satu yang kekhawatiran seperti peninggalan budaya benda seperti bangunan yang ini dikhawatirkan beberapa tahun lagi akan tergerus oleh modernisasi dulu tuh, ketika tidak ada kemudian regulasi yang kuat bagaimana menjaga keberadaan bangunan yang
0: ini. Ya, memang kita akui bahwa komersialisasi terhadap bangunan sejarah itu selalu saja tampil sebagai penghalang buat kita melestarikan. Tetapi banyak juga saya lihat faktor-faktor lain yang tetap komersilnya ada, tapi perlindungan cagar budaya kita ada. Contoh misalnya kita lihat kawasan bangunan tua yang ada di Jakarta ataupun di Semarang, walaupun terjadi modernisasi, tetapi bangunan tua yang bersejarah tetap masih terjaga dengan baik, walaupun itu kawasannya sudah komersil. Itulah mungkin bagian daripada risiko dari wisata yang menghasilkan devisa untuk kita.
1: Harus dijaga, betul Pak ya, kuncinya.
0: Betul, betul. Rawatlah barisanmu. Itulah kira-kira kata singkat. Contoh Pak, kalau kita ke Malaysia, ke negara tetangga begitu. Ah, tentu saya berurusan saja Pak, bukan sewa dengan saya. Karena ada tersebut tengah-tengah.
1: Demikian Pak Arwan. Terima kasih banyak Pak Arwan atas ulasannya bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak. Ya, masih menyelesaikan ya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif menyalurkan bantuan keluarga korban kebakaran di Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue. Informasinya bersama Hairudin Porahim.

0: Pemerintah Kabupaten Sidenden Rembang menyalurkan bantuan bagi dua keluarga korban kebakaran rumah di Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pituoy, Senin 14 September 2026. Bantuan masing-masing senilai 21 juta rupiah diserahkan langsung Bupati Sidrap, Saruning Andrip, kepada Lawise dan Damis. Pati menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mendoakan keluarga bagi kedua keluarga. Ia menegaskan kehadiran bantuan ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah daerah.
1: Ini saya ke Desa Kalosi Alau mengunjungi rumahnya Pak Damis yang 3 minggu lalu terdampak kebakaran. Kita doakan nanti Pak Damis bertambah rezekinya. Kami pilih bantuan untuk Pak Damis sebesar 21 juta yang kami berikan untuk mengurangi bebannya sekalian. Semoga berkah.
0: Bupati berharap dana tersebut meringankan beban memenuhi kebutuhan mendesak serta mempercepat pemulihan pasca musibah. Penyerahan turut disaksikan anggota DPRD, Kepala BPBD, serta aparat setempat. Demikian, Arudi Murahim melaporkan.
2: Politeknik Pariwisata Makassar targetkan 1.500 peserta pada event Eduran Tourism 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
3: Politeknik Pariwisata Makassar akan menggelar event Eduran Tourism 2026 pada 20 September 2026. Event tahunan ini ditargetkan mampu mencapai 1.500 peserta. Ketua Panitia Alia Maharani mengatakan kegiatan ini memadukan aktivitas olahraga dengan edukasi dan pengenalan potensi wisata Kota Makassar. Dikatakan, rute event ini menggabungkan jalan beraspal dengan segmen rute pesisir dari Pantai Biru hingga Pantai Tanjung Layar Putih.
4: Yang dimana untuk event lari ini memadukan konsep olahraga, edukasi dan juga wisata alam. Dan untuk event lari pada tahun ini berbeda dari event lari seperti biasanya, karena untuk menuju garis finish, peserta akan melewati lintasan semi trail run yang memadukan lintasan aspal dan kawasan pesisir lengkap dengan berbagai education point. Dan untuk Eduran Tourism ini merupakan salah satu ruang kolaborasi antara mahasiswa, komunitas lari, pelaku industri pariwisata, pemerintah dan masyarakat dalam membangun gaya hidup sehat dan memperkuat citra Makassar sebagai destinasi sport tourism.
3: Sementara itu, Wakil Direktur 2 Poltek Par Makassar Ahmad mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam event ini. Ia berharap Eduran Tourism 2026 bisa menjadi wadah bagi masyarakat dalam menjaga pola hidup sehat, memperoleh pengalaman, dan mengenal potensi wisata di Kota Makassar.
5: Tahun ini peserta tidak hanya diajak untuk berlari, tetapi juga menjawab pertanyaan di beberapa education point, sehingga pengalaman yang didapat menjadi lebih seru, interaktif dan edukatif. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkolaborasi dalam menyukseskan kegiatan ini.
3: Adapun event lari ini menyediakan jarak tempuh 6 km dan 10 km.
2: IBCA MMA Sulsel siapkan sejumlah atlet untuk bertanding dalam kejuaraan Asian MMA Championship di Bali. Laporan Zainal Abidin.
6: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA terus berkembang dan memberikan peluang bagi atlet Sulawesi Selatan untuk bersaing di tingkat internasional. Salah satunya melalui ajang ASEAN MMA Championship yang akan berlangsung di Bali pada November mendatang. Indonesian Bela Diri Campuran Amatir atau ABCA MMA Sulawesi Selatan mulai menyiapkan sejumlah atlet untuk bertanding dalam kejuaraan tersebut. Kejuaraan ini sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Juli, namun kemudian diundur hingga November. Informasi ini disampaikan Sekretaris Umum IBCA MMA Sulsel Ahmad Israel saat dihubungi pada Selasa kemarin. Ia menyampaikan dalam kejuaraan tersebut, setiap provinsi hanya diperbolehkan mengirimkan maksimal 2 atlet. Oleh karena itu, pihaknya telah melakukan seleksi melalui Open Tournament Sipalakca untuk menyaring atlet andalan Sulsel. Ahmad menambahkan penentuan atlet yang akan dikirim akan disesuaikan dengan kategori dan kelas pertandingan yang tersedia.
7: Mungkin dekat-dekat ini ada kejuaraan MMA Asian Championship di Bali di bulan 11 juga nanti, Pak. Nah, cuman di sana itu kita enggak kirim beberapa banyak atlet karena dibatasi juga. Jadi satu provinsi itu cuma bisa mengirim maksimal 2 atlet untuk di kegiatan tersebut. Jadi sebenarnya kalau Bapak notice waktu kita bikin open turnamen kemarin itu sebenarnya juga sebagai ajang seleksi. Kita bikin si Paracak kemarin itu kan. Nah, itu kan juga sebenarnya sebagai ajang seleksi untuk memfilter atau memilih atlet, istilahnya atlet andalannya lah Sulawesi Selatan. Dan kemarin itu kita sudah ada beberapa yang kita pilih, mereka juga sudah siap untuk tanding. Sisa nanti kita melihat ini kategori kelas yang tersedia yang apa, baru kita bisa putuskan atlet yang dikirim siapa-siapa.
6: Ahmad berharap para atlet yang terpilih nantinya dapat memanfaatkan waktu persiapan secara maksimal. Keikutsertaan dalam ajang internasional ini juga diharapkan dapat menjadi pengalaman berharga sekaligus membuka peluang bagi atlet MMA Sulawesi Selatan untuk meraih prestasi di tingkat yang lebih tinggi. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar, kami update informasi Anda. Perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan bersama dengan perakirawan Fahmi dari BBMKG wilayah 4 Makassar. Silakan informasinya rekan Fahmi.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami akan update perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini Rabu 16 September 2026. Pagi hari umumnya wilayah Sulawesi Selatan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Pada malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Utara. Pada dini hari umumnya diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Utara. Suhu udara berkisar 17 hingga 36 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 36 hingga 100%. Angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 11 hingga 46 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Bone, Mulukumba, Endrekang, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Maros, Pangkep, Pinrang, Sidrap, Takalar, dan Wajo. Siaga potensi angin kencang di wilayah Baru dan Sopeng. Untuk waspada potensi udara panas di wilayah Bone, Bulukumba, Endrekang, Goa, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari BBMKG wilayah 4 melaporkan. Terima kasih.
1: Terima kasih rekan Fahmi, informasi Anda. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Beragam informasi menarik masih akan terus kami hadirkan untuk Anda.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun bukanlah perjalanannya singkat. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa. Hadir memberikan informasi, edukasi dan hiburan sekaligus memperkuat kesatuan dan kebersamaan. Kami berharap RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, semakin dekat dengan masyarakat, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menginspirasi. Senama pemerintah Kabupaten Bone dan seluruh masyarakat Kabupaten Bone, saya Hajan Jaswa Suleman Esos MM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin kuat dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bone. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
4: Yoga takut tahu,
3: takut sama ibu guru.
4: Yoga takut gempa.
3: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone Sari Berita. Pemkab Bone perketat pengawasan distribusi BBM di sejumlah SPBU. Menyambut hari ulang tahun lintas Sebayangkara, Satlantas Polres Bone gelar kerja bakti. Inilah Warta Bone selengkapnya dibacakan oleh Arfiani Arif untuk edisi Rabu 16 September 2026.

0: Berikut informasi pertama untuk pagi ini. Atasi antrean di sejumlah SPBU, Pemkab Bone perketat pengawasan distribusi BBM. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan pentingnya strategi konkret untuk memperketat pengawasan dan menata pelayanan di seluruh SPBU se-Kabupaten Bone. Strategi ini dilakukan guna mengurai antrean panjang serta memastikan distribusi BBM berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran. Instruksi tegas tersebut disampaikan Bupati dalam arahan strategis bersama Satuan Tugas Pengawasan SPBU di Aula Latihari Duni Senin 14 September 2026. Guna menjaga efektivitas pengawasan, Bupati meminta adanya rotasi rutin setiap bulan bagi personil pengawas serta penerapan surat tugas harian. Cara ini dinilai untuk menjaga profesionalisme petugas dan mencegah praktik kecurangan di lapangan. Selain pelibatan ASN, pengawasan juga diperkuat lewat sinergi ekstra bersama TNI dan Polri.
2: Perlu satgas bersinergi bantuan tim terdepan kita dan kolaborasi tim dari ada dari kami dan dari Polri. Makanya untuk kegiatan di perubahan ini kami akan karena menggunakan transportasi bawah di kita coba untuk menempatkan anggaran musik dan skin sudah diakomodir ya musik dan skin dari kerja. Jadi harapan kami kegiatan pola sistem yang kita bangun ini mohon untuk ditetapkan sebagai sistem pendukung BBM bersubsidi dan LPG.
1: Bupati menegaskan pasokan BBM merupakan komoditas vital yang berdampak langsung pada roda ekonomi, kebutuhan rumah tangga hingga sektor UMKM. Untuk menjaga transparansi, Satgas akan dilengkapi rompi identitas khusus, skema operasional dengan sistem transfer langsung, serta grup komunikasi digital agar penanganan aduan warga bisa dilakukan secara tepat.
0: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026, pada 22 September mendatang, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone melaksanakan kegiatan bakti sosial. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Ghafar.
3: Menyambut hari ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026 pada 22 September mendatang, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan membagikan paket sembako berupa beras, telur, dan lain-lain tepatnya di Jalan Mangga Kelurahan Macege, Kabupaten Bone. Kegiatan bakti sosial tersebut menyasar para tukang ojek online serta ojek pangkalan. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sasa mengatakan peringatan HUT Lalu Lintas ke-71 menjadi momentum untuk semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat. Menurut Sasram, selain memberi bantuan, personil juga memberikan edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas. Satlantas Polres Bone menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan pelayanan dan kontribusi positif bagi masyarakat tidak hanya melalui penegakan hukum tetapi juga kegiatan sosial dan edukasi. Selain itu, semangat tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan polantas yang semakin dekat dengan masyarakat serta mengedepankan pelayanan yang humanis.
4: Melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan membagikan paket sembako dalam rangka memperingati hari ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026. Kegiatan bakti sosial ini menyasar para tukang ojek online atau ojol, ojek pangkalan atau opang di Jalan Mangga, Kelurahan Macege, Kabupaten Bone. Peringatan HUT Lalu Lintas ke-71 menjadi momentum untuk semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat.
3: Sasram menambahkan kegiatan bakti sosial ini pun menjadi bentuk nyata semangat Polantas Presisi mengabdi untuk negeri dalam membangun kemitraan dan menciptakan keamanan serta keselamatan berlalu lintas.
0: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Beralih ke informasi selanjutnya, perkuat kinerja aparatur Pemkab Bone kembali merotasi pejabat eselon 2 hingga eselon 4. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Pemerintah Kabupaten Bone kembali melakukan penyegaran birokrasi. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman resmi melantik dan memutasi sejumlah pejabat dari tingkat eselon 2 hingga eselon 4. Pelantikan berlangsung di Aula Latiariduni, Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone, Senin 14 September 2026. Agenda strategis ini turut dihadiri Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin, PJ Sekda Bone, serta jajaran Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Bone. Dalam pergeseran kali ini, Muhammad Rusdi resmi menjabat Kepala Dinas Pendidikan, sementara posisi Kepala Dinas Perdagangan kini diisi oleh Anwar. Selain itu, Andi Muhammad Iqbal dipercaya memimpin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Hasnawati Ramli yang mengemban amanah baru sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan. Dikatakan Bupati, rotasi ini dilakukan sebagai bentuk penataan organisasi untuk memperkuat kinerja aparatur dan meningkatkan pelayanan publik.
5: Melakukan kegiatan baru di kantor ini,
1: Bupati Bone berharap seluruh pejabat baru yang telah dilantik segera beradaptasi dan bekerja maksimal.
0: Sekian Warta Bone produksi Radio Republik Indonesia Bone dan siaran kami. Dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasmi.
4: Halo Ibu Mita.
5: Juga.
4: So tidak jualan ini, usahanya so tutup Bu?
5: Oh,
4: atau so bangkrut ya Bu? Aduh, saya turut prihatin ya Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah Bu?
5: Oh tidak, tidak Ibu Mita, masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
4: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: Pendengar, di 16 September 2026 kita bersama di Opini Publik, dan topik Opini Publik pagi ya hari ini adalah tim Satgas BBM Subsidi Merah Putih. Anda boleh menyampaikan opini Anda, kehadiran tim Satgas di SPBU efektifkah mengurai antrian? Silakan di 0851-915-18901. Selamat memulai aktivitas Anda pagi hari ini. Watampone kembali cerah pendengar, dan perakiraan cuaca untuk hari ini di wilayah kota Watampone diperkirakan akan cerah dengan suhu yakni 30 derajat Celcius, dan indeks UV saat ini rendah pendengar. Anda bisa memperbanyak minum air putih karena kelembapan lumayan rendah, yakni 80%. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semua, dan kita terima telepon pertama untuk pagi ini. Selamat pagi, Opini Publik.
1: Pagi, Opini Publik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Upi di Lapri ya.
1: Iya.
0: Oke, Pak Upi, gimana tanggapannya? Apakah kehadiran tim Satgas di SPBU efektif mengurai antrian menurut Pak Upi?
1: Iya, saya anu ya.
0: Halo? Halo?
1: Halo.
0: Ya, silahkan Pak Upi.
1: Bahwa saya dari Satgas SPBU sedikit mengurangi kemacetan di artinya pengantiran di SPBU ya. Sudah diatur dengan sedemikian rupa, ditata dengan sedemikian rupa. Apalagi sekarang yang menjadi masalah sekarang Pak ya, artinya perlakuan sistem diberlakukannya ganjil genap di SPBU banyak artinya malahan imbasnya memang artinya terurainya sangat signifikan, tapi yang terjadi sekarang banyak artinya pelaku-pelaku usaha yang merasakan imbasnya contohnya ya.
0: Ini sudah berlaku di Lapri Pak Upi ya?
1: Ya, sudah berlaku, ini sudah berlaku
0: ganjil genapnya.
1: Ya, banyak artinya ini sudah berlaku,

0: agar industrian ya, di beberapa sektor yang menawarkan imbasnya.
1: Mm-hmm.
0: Seperti beberapa beberapa penjualan penjual ikan keliling ya, atau istilahnya kita bilangkan di, istilahkan di Bone itu Pak Gandeng ya.
1: Mm-hmm.
0: Banyak Pak Gandeng yang merasa apa, merasakan imbasnya bahwa di sini mereka susah untuk mencerapkan, karena biasanya mereka mau isi besi ternyata plat nomor mereka tidak sesuai dengan ya hari yang hari
1: untuk
0: yang
1: mengisi.
0: Contohnya genap mungkin contohnya hari ini kan tanggal genap.
1: Mm-hmm.
0: Mungkin yang punya
1: plat
0: kendaraan plat kendaraan genap itu tidak bisa untuk ganjil terbisa mengisi itu hari ini, jangan saja okay. Bisa.
1: Mm-hmm.
0: Ya seperti itu, jadi beberapa di mana lagi jasa transportasi logistik barang yang mungkin mengantar ke barang beberapa merasakan juga imbasnya. Sebenarnya memang tahu, tapi masalahnya lain masalahnya ini.
1: Menimbulkan masalah lain ya. Begitu menurut Pak Upi.
0: Iya. Seperti itu. Okay. Ya untuk kembali ke untuk Satgas Merah Putih ya, termasuk terurai.
1: Mm-hmm.
0: Tidak seperti lagi padatnya dulu, tapi ya syukurlah kalau begitu.
1: Oke. Okay.
0: Rasanya ya, tapi yang kembali masalah barunya nih ya, masalah pemberlakuan ganjil genapnya.
1: Oke.
0: Seperti seperti yang kita bersama ya, informasinya seperti di Kota Makassar itu kan berlaku juga.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi banyak ya artinya para para tukang ojek online ini yang merasakan imbasnya. Iya,
1: mm-hmm.
0: Seperti itu. Ya, makasih.
1: Oke. Baik Pak Upi di Lapri, terima kasih atas opininya pagi ini. Dan itu dia pendengar ya, tanggapan dari Pak Upi terkait dengan kehadiran tim Satgas di SPBU, efektifkah mengurai antrian? Menurut Pak Upi, alhamdulillah terurai gitu ya, tapi ternyata ada kebijakan baru ya, yakni penerapan ganjil genap. Oke, dan terima kasih Pak Upi di Lapri. Yang lain yang mau bergabung silahkan di 085191518901 pagi ini.

Dan penyiar topik opini publik pagi ini adalah tim Satgas BBM subsidi merah putih. Anda boleh juga menyampaikan ya informasi Anda seputar pengalaman Anda dalam mengantri BBM dan seperti apa kehadiran tim Satgas di SPBU. Apakah ini efektif mengurai antrian? Silahkan di 0851915189901. Di mana berita sebelumnya peringat ya terkait dengan Satgas BBM, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman ini menegaskan pentingnya strategi konkret untuk memperketat pengawasan dan menata pelayanan di seluruh SPBU di Kabupaten Bone, di mana strategi ini dilakukan guna mengurai antrian panjang serta memastikan distribusi BBM berjalan tertib, aman dan tepat sasaran. Di mana instruksi tegas tersebut disampaikan Bupati dalam arahan strategis bersama Satuan Tugas Pengawasan SPBU di Aula Latea Riduni pada Senin kemarin. Dan guna menjaga efektivitas pengawasan, Bupati juga meminta adanya rotasi rutin setiap bulan bagi personil pengawas serta penerapan surat tugas harian. Cara ini dinilai untuk menjaga profesionalisme petugas dan mencegah praktik kecurangan di lapangan. Dan Bupati Bone juga mengatakan Satgas akan dilengkapi rompi identitas khusus di mana skema operasional dengan sistem transfer langsung serta grup komunikasi digital agar penanganan aduan warga bisa dilakukan secara tepat. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Opini Publik pagi ini. Pendengar, beberapa informasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda nanti dilansir dari rri.co.id pagi ini. Untuk saat ini kami hadirkan lagu di ruang dengar Anda dan semoga ini bisa membuat Anda bersemangat menjalani pagi ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa. Hadir memberikan informasi, edukasi dan hiburan sekaligus memperkuat kesatuan dan kebersamaan. Kami berharap RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, semakin dekat dengan masyarakat, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menginspirasi. Senama pemerintah Kabupaten Bone dan seluruh masyarakat Kabupaten Bone, saya Haji Anjaswa Suleman Esos MM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin kuat dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bone. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Andi Akmal Fazluddin, SPMM, Wakil Bupati Bone, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun perjalanan RRI adalah bukti panjangnya pengabdian dalam menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Semoga RRI mampu untuk terus berinovasi, semakin dekat dengan masyarakat, dan menjadi media yang terpercaya dalam menghadapi dinamika zaman. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang menginspirasi serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masih di 91 FM RRI Bone pendengar, dan kita hadirkan di ruang dengar Anda beberapa informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Wakil Bupati Bone salurkan bantuan pendidikan hingga stunting di Telu Limpoe, dilansir dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Bone terus menunjukkan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat hingga ke pelosok desa. Langkah nyata ini dibuktikan melalui kunjungan kerja Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin bersama Wakil Ketua TP/PKK Kabupaten Bone Haji Maya Damayanti di Kecamatan Telu Limpoe pada Selasa 15 September 2026 kemarin. Kunjungan ini menyasar Desa Tapong dan Desa Sadar guna memastikan kebutuhan warga mendapat perhatian langsung dari pemerintah daerah. Dalam agenda tersebut, jajaran Pemkab Bone tidak bergerak sendiri, melainkan membangun kolaborasi lintas sektor di mana sejumlah lembaga dan instansi daerah seperti Basnas Kabupaten Bone, BPBD, Dinas Pendidikan, serta Dinas Sosial turut bersinergi menyalurkan berbagai program bantuan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mendasar warga setempat. Penyaluran bantuan diawali di Desa Tapong dan Desa Sadar. Di kedua desa tersebut, Basnas Kabupaten Bone menyerahkan dana bantuan pembangunan masjid masing-masing sebesar 10 juta rupiah. Selain dukungan sarana ibadah, Basnas juga membagikan total 20 paket bantuan konsumtif yang dibagi rata untuk warga kurang mampu di kedua wilayah desa tersebut. Fokus perhatian Pemkab Bone juga tertuju pada penanganan kesehatan anak, khususnya pengentasan angka TENKES. Sebagai bentuk intervensi langsung, Basnas menyalurkan 30 paket bantuan asupan gizi yang ditujukan khusus bagi anak-anak terindikasi stunting di wilayah Kecamatan Telu Limpoe. Program ini diharapkan dapat memenuhi nutrisi pemulihan sekaligus menekan laju stunting di daerah tersebut. Sektor pendidikan tak luput dari perhatian. Dinas Pendidikan Kabupaten Bone turut menyerahkan bantuan berupa 50 setel seragam sekolah bagi siswa sekolah dasar di Kecamatan Telu Limpoe. Dukungan operasional ini disalurkan guna meringankan beban ekonomi para orang tua murid dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah anak-anak mereka. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin menegaskan pentingnya kehadiran negara di tengah persoalan real warga. Ia menilai penanganan stunting, pemenuhan gizi, dan akses pendidikan membutuhkan kerja bersama yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan. Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi atas kolaborasi solid antara Basnas, perangkat daerah, dan jajaran kecamatan yang terlibat aktif dalam mengawal penyaluran bantuan tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, Putra Bone raih beasiswa LPDP lanjut studi doktoral di New Zealand. Putra asli Kabupaten Bone Yusri SPD MA berhasil meraih beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP untuk melanjutkan studi doktoral di Auckland University of Technology New Zealand. Yusri, yang kini merupakan dosen Universitas Negeri Makassar dan aktif sebagai program analis di Yayasan Indonesia Mengabdi, dijadwalkan berangkat pada Oktober mendatang. Yusri merupakan putra Bone yang menempuh seluruh pendidikan dasar hingga menengah di Kabupaten Bone. Ia baru meninggalkan Bone untuk melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Negeri Makassar. Dan keputusan melanjutkan pendidikan ke luar daerah menurut Yusri didorong keinginan untuk mengembangkan potensi diri dan memperoleh peluang yang lebih luas. Setelah menyelesaikan S1 di UNM, ia melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, juga melalui beasiswa. Perjalanan pendidikan Yusri tidak terlepas dari kondisi ekonomi keluarganya. Ia mengaku berasal dari keluarga sederhana, dengan ayah bekerja sebagai buruh tani dan ibu sebagai ibu rumah tangga.
Semangat untuk mengenyam pendidikan tinggi tumbuh berkat dukungan sejumlah guru saat dirinya masih duduk di bangku SMA. Para guru tersebut menjadi role model sekaligus memperkenalkan Yusri pada berbagai peluang beasiswa. Keterbatasan fasilitas juga tidak menyurutkan langkah Yusri mencari informasi beasiswa. Saat itu ia belum memiliki laptop dan mengandalkan warung internet untuk mencari informasi pendidikan. Setelah menyelesaikan S2, Yusri memilih berkarir sebagai dosen. Profesi tersebut berkembang dari cita-citanya yang semula ingin menjadi guru. New Zealand menjadi salah satu negara yang sejak awal menjadi tujuan Yusri untuk melanjutkan studi, di mana kesempatan itu akhirnya terwujud setelah ia berhasil mendapatkan beasiswa LPDP.

Dilansir dari rri.co.id, informasi selanjutnya, penyegaran birokrasi bone, momentum dorong kinerja dan sektor pendidikan. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman telah melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan sejumlah pejabat pada jenjang eselon 2, 3, dan 4 pada Senin kemarin. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian penting dalam upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan sekaligus memastikan birokrasi berjalan lebih optimal dalam mendukung agenda pembangunan daerah. Wakil Ketua Umum Satu Organisasi Kemasyarakatan Coli Pujie, Andi Agung, merespon penyegaran itu merupakan hal yang lazim dilakukan pemerintah sebagai bagian dari evaluasi. Meski demikian, ia menekankan pentingnya komitmen para pejabat yang baru dilantik khususnya dalam mengawal agenda pembangunan yang telah dicanangkan pasangan berawal. Ia menilai sektor pendidikan telah cukup lama dijalankan oleh seorang pelaksana tugas atau PLT, karena itu keberadaan pemimpin definitif di Dinas Pendidikan diharapkan mampu menghadirkan arah kebijakan yang lebih jelas, terukur, dan berkelanjutan. Menurut Andi Agung, Dinas Pendidikan merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab besar, baik dari sisi pelayanan publik maupun pengelolaan anggaran. Besarnya sumber daya yang dikelola sektor pendidikan harus diikuti dengan tata kelola yang kuat, transparan, serta program yang berdampak langsung bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bone. Lebih jauh, ia berharap momentum pelantikan tersebut tidak sekedar menjadi agenda pergantian struktur birokrasi, tetapi menjadi titik awal untuk memperkuat kinerja pemerintahan dan mempercepat realisasi pembangunan Kabupaten Bone. Dan pendengar, demikianlah informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda pagi ini. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Tepat pukul 8 akan hadir Warta Berita Pagi melalui Pro 3 RRI. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di program selanjutnya.

0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
1: Saya Tekia Bata dari Bulu Jempang, Kecamatan Tonram. Semoga tetap menyajikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
2: Saya Umar Bakris. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
3: Saya Zidan di Portmore. Semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak, dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan, dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
5: Saya Haji Novi, semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
6: Jaya Fajar, semoga selalu mengudara, selalu di hati penggemar.
7: Saya Ayu Bajue, harapanku semoga sukses selalu, selalu jaya di udara.
8: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
9: Saya Aan Yulian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terupdate ke seluruh penjuru negeri.
10: Saya Uki, pendengar setia RRI Bone. Semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat di yang ada di pelosok daerah.
11: Saya Tiara dari Sopeng. Harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang ke depannya.
12: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
13: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
14: Dan operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
15: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
16: Anik Legofi, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
17: Saya Ari, terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
18: Saya Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
19: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
20: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
21: Saya Pak Maji, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!

0: 91 FM RRI Bone, dan kita cukupkan pendengar ya lagu dari Armada Pergi Pagi Pulang Pagi. Selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Pro 3 RRI dalam Warta Pagi.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
2: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
3: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
4: Tarik ada aliran. Pak, katanya kopernya punya panusan, benar Pak?